Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Balai Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal tampak lebih ramai dari biasanya pada hari Kamis 25 Juni 2026. Ratusan warga memadati lokasi untuk mengikuti pengobatan massal gratis yang digelar oleh Fakultas Kedokteran FK UIN Wali Songo Semarang. Mengusung tema Sehat Bersama Peduli Sesama, kegiatan ini menjadi langkah nyata Fakultas Kedokteran UIN Wali Songo dalam menghadirkan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat melalui program Desa Binaan. Tidak tanggung-tanggung, kegiatan ini menargetkan dan melayani sekitar 100 hingga 150 warga.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, tiga karya tari dari para koreografer muda asal Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil memukau penonton. Pagelaran tari yang dikemas dalam kegiatan rutin di Pendopo Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah bertajuk Apresiasi Seni Tidak Sekedar Tari atau TST pada Rabu 24 Juni 2026 tersebut memang menjadi wadah bagi para koreografer muda dalam menyusun gerak dalam pertunjukan tari. Tiga koreografer muda itu yakni Clarice Faiza Saharani Putri dari Tulungagung Jawa Timur dengan karya berjudul En Yoh. Kemudian Adi Santosa dari Magelang menampilkan karya Srananing Jumedul dan Ayu Wardani asal Banyumas dengan karya berjudul Salam Jagat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Indar Boy Gang, kesayangan gue kami hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini dari Pak Rofik Kali Pancur, Kaliwuluh, Mayong, Jepara. Kirim salam ke Pak Bukhari, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Mr. Awi, Pak Sugeng BT, Pak Kaput, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, Sugeng Makaryo. Minta lagunya Bukit Berbunga. Ini lagunya dereng sakit nggih, Pak Pancur, nggih Pak Rofik. Nggih kula padoske gantinipun. Lajengipun saking Pak Mas Hasan Asari Ungaran, minta lagunya Didi Kempot, judulnya Dino Jumat. Salam untuk semua pendengar Pro 4. Untuk Mas Hadi, selamat bertugas, selalu sehat, terima kasih. Matur nuwun Mas Hasan Asari, Didi Kempote niki sampun wonten stasiun Balapan nggih, kula aturaken kagem Mas Hasan kalian sedaya pamit anget Pro 4 RRI Semarang.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu, untuk panjenengan yang berada di kawasan pesisir atau berencana untuk jalan-jalan di kawasan pesisir, kami hadirkan informasi prakiraan cuaca maritim pagi hari ini akan disampaikan oleh prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
3: Selamat pagi sahabat budaya, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga esok hari 27 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 06.00 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 6 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Wilayah perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,8 meter dan akan mencapai surut minimum pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,6 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi, terima kasih Mbak Lesi.
1: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, pemerintah kota Semarang menggunakan aplikasi Semarang Dalam Genggaman Saya atau SDGS sebagai solusi layanan publik terpadu yang memudahkan warga mengakses berbagai kebutuhan dalam satu platform. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi berbeda untuk mengurus administrasi, layanan kesehatan, pembayaran tagihan, hingga memantau informasi kota secara real-time. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan SDGS dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cara yang lebih cepat, praktis, dan transparan. Dan menurutnya, layanan pemerintah yang baik tidak cukup hadir di kantor pelayanan, tetapi juga harus bisa diakses langsung dari tangan warga. Nah, ini tentunya satu kabar yang menggembirakan untuk warga kota Semarang karena lebih mudah dalam mengakses layanan publik di kota Semarang. Melalui SDGS, warga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu identitas anak, hingga perpindahan penduduk. Aplikasi ini juga menyediakan layanan antrian untuk puskesmas maupun rumah sakit daerah, sehingga masyarakat tidak perlu datang lebih awal hanya untuk mengambil nomor layanan. Tidak hanya itu, SDGS juga memudahkan warga memantau berbagai tagihan dan kewajiban pembayaran mulai dari pajak bumi dan bangunan, tagihan RPDAM, hingga pajak kendaraan. Kehadiran fitur-fitur tersebut diharapkan membuat akses layanan publik menjadi lebih sederhana dan juga efisien. Nah, tentunya dengan berbagai kemudahan tersebut, sahabat budaya tidak ada lagi kealasan untuk menunda mengurus data-data, khususnya untuk akta kelahiran, kartu identitas anak, juga perpindahan penduduk, karena memang sudah sangat dimudahkan. Dan untuk satu keunggulan yang dimiliki oleh SDGS adalah kemampuannya menyajikan informasi ke kota secara real time, dan masyarakat bisa memantau kondisi lalu lintas melalui CCTV, melihat ketinggian air di rumah pompa saat musim hujan, hingga memantau kebersihan lingkungan melalui kamera pemantau yang terhubung dengan sistem kota. Monggo silakan dicoba nggih sahabat budaya, layanan SDGS, dan sudah bisa diunduh secara gratis melalui Google Play maupun App Store. Dan tidak hanya bisa digunakan warga kota Semarang, namun juga bisa untuk masyarakat luar daerah, wisatawan, serta pelaku usaha melalui fitur masuk sebagai tamu. Nah, monggo dicoba juga ini untuk wisatawan yang sedang menghabiskan waktu libur sekolah di kota Semarang untuk memantau arus lalu lintas dan juga tempat wisata lain di kota Semarang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Purworejo Dian Agasi Setiabudi mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP guna memperbaiki kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Dorongan itu disampaikan menyusul capaian SAKIP Kabupaten Purworejo yang dalam beberapa tahun terakhir masih bertahan di kategori B. Hal itu disampaikan Dion saat membuka kegiatan pendampingan implementasi SAKIP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB di Ruang Arahiwang Kabupaten Purworejo pada Selasa 23 Juni 2026. Menurutnya pendampingan tersebut menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, tim pengabdian kepada masyarakat dosen teknik sipil Universitas Semarang USM memberikan pendampingan perencanaan desain intake air bersih bagi desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu desa menyiapkan konsep awal pembangunan sarana air bersih yang aman, andal, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta yang terdiri atas perangkat desa, pengelola sarana air bersih, perwakilan masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Sri Wanto STMT mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada edukasi tetapi juga menghasilkan rekomendasi teknis yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Masih di Ragam Semarang, sahabat Buddha, untuk edisi hari ini kami hadirkan segmen Ruang Sehat. Pagi hari kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, bersama dengan dokter Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinis, dan juga spesialis bedah saraf. Untuk tema kita pagi hari ini, tidak semua sakit kepala itu biasa, kapan harus waspada tumor otak. Dan tema ini juga menjadi tema yang diambil dalam rangkaian Hari Tumor Otak yang diperingati kemarin pada 8 Juni 2026. Atensi, saya tunggu sahabat Budi Alan, telepon dan WhatsApp kami buka 024-831-6661, juga di 0811-277-914, dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Dr. Dirga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat Dr. Dirga?
1: Alhamdulillah baik.
0: Boleh sedikit didekatkan mic-nya?
1: Oke.
0: Okay. Ya, sudah lebih jelas ya suaranya. Nanti monggo sahabat Buddha yang ingin berdialog langsung, kami tunggu ya. Di awal, Dr. Dirga, boleh disampaikan sebenarnya peringatan Hari Tumor Otak 8 Juni ini tujuannya apa sih, Dokter?
1: Jadi untuk tujuan peringatan ini adalah supaya masyarakat, ya terutama masyarakat di Indonesia, khususnya lebih aware terhadap tumor otak itu sendiri, dari gejala, kemudian juga bagaimana cara mendeteksinya supaya penanganannya bisa lebih cepat, tepat, dan lebih efisien sebelum tumor itu sendiri bisa berlanjut atau bahkan lebih berbahaya. Seperti itu.
0: Seberbahaya apa sih, Dok, sebenarnya tumor otak ini, Dok?
1: Ya, jadi kalau tumor otak itu sendiri bisa menimbulkan berbagai macam keluhan ya. Dan kalau misalnya tidak segera ditangani, itu bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi, bahkan sampai meninggal. Itu juga bisa.
0: Baik, cukup berbahaya ya. Ini ya, diinfokan juga, Dok. Sebenarnya apa itu, Dok, tumor otak ini, Dokter Dirga?
1: Jadi untuk tumor otak itu sendiri adalah suatu kondisi di mana terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal ya. Jadi yang berlebihan di dalam otak atau di dalam intrakranial ya, sehingga mengakibatkan proses pendesakan. Dan tumor otak itu sendiri bisa berasal dari istilahnya tumor otak, dari sel otak itu sendiri maupun dari tempat lain atau metastase namanya. Dan itu memang dari prevalensinya, kalau untuk yang primary brain tumor itu memang sekitar 35% itu asalnya berupa meningioma, jadi dari sel-sel meningen atau selaput pembungkus otak. Sedangkan untuk yang kedua bisa dari glioma atau sel otak itu sendiri, dan juga dari sel pituitary atau kelenjar hipofise. Dan juga dari sel-sel tumor otak yang lain yang ada macam-macam jenisnya. Nah, kalau untuk yang primary brain tumor itu sendiri memang sebenarnya 68-70% itu jinak ya. Sedangkan untuk yang 30-32% itu memang ganas, sehingga perlu dibedakan. Karena memang untuk asumsi masyarakat, kalau misal terkena tumor otak itu biasanya ganas dan juga kemungkinan besar meninggal. Itu yang asumsi yang ada di masyarakat-masyarakat, sehingga seringkali ketika sudah terdiagnosa mengalami tumor otak itu seringkali sudah depresi terlebih dahulu dan tidak mau untuk dilakukan penanganan. Nah, itu yang mungkin perlu diluruskan di sini. Mungkin seperti itu.
0: Baik. Dokter, jinak, ada yang jinak, ada yang ganas. Boleh juga dijelaskan lebih rinci, Dokter, seperti ya, apa ini, Dokter, tumornya?
1: Oke. Jadi kalau untuk jinak, dalam artian jinak di sini, setelah jadi kalau untuk yang tumor jinak itu karakteristiknya

0: dia tumbuhnya itu pelan-pelan. Mm-hmm. Jadi dari onset waktu sampai dia munculnya suatu gejala biasanya memang pelan-pelan dan seringkali tidak terlalu disadari. Jadi ketika dia sudah besar baru muncul keluhan seperti nyeri kepala, kemudian ada gangguan defisit neurologis lainnya. Dan itu seringkali datang periksa itu sudah dalam kondisi yang tumornya memang besar. Tapi kalau untuk tumor yang ganas, itu biasanya dia dari segi onsetnya dia cepat, karena dia tubuhnya cepat ya. Dan seringkali datang itu kondisi memang sudah jelek. Dan itu ketika dilakukan tindakan operasi, tingkat rekurensinya atau tingkat tubuhnya kembali pun juga sangat tinggi. Dan itu juga tingkat survivalnya atau apa bertahan hidupnya pun juga kalau untuk yang ganas itu relatif rendah.
1: Baik, baik dokter, kita kembali ke sakit kepala dokter. Nah ini sakit kepala kan banyak ya dok ya, ada yang banyak. Vertigo segala macam. Nah ini untuk tumor otak ini seperti apa dok, sakit kepala yang dirasakan oleh penderita dokter?
0: Ya, jadi sakit kepala itu sebenarnya dibagi menjadi dua, ada nyeri kepala primer dan juga nyeri kepala sekunder. Jadi kalau untuk yang nyeri kepala primer itu seperti migrain, kemudian tension tape headache, kemudian juga ada cluster headache, itu yang bukan disebabkan karena tumor tetapi karena perubahan-perubahan biokimia atau adanya perangsangan pada serabut saraf yang pekan nyeri ya, yang ada di kepala. Nah sedangkan kalau untuk yang nyeri kepala tipe sekunder itu yang biasanya disebabkan oleh penyakit yang lain, salah satunya adalah tumor. Nah yang membedakan nyeri kepala akibat tumor dengan nyeri kepala yang primer tadi, kalau untuk yang nyeri kepala yang primer seperti tension tape headache, cluster headache maupun yang migrain, itu biasanya nyeri kepalanya itu dia tidak yang terus menerus, jadi ada periode di mana dia sembuh tanpa minum obat sendiri. Nah sedangkan kalau untuk yang nyeri kepala akibat tumor biasanya dia akan terus menerus ya, atau namanya istilahnya kronik ya, jadi nyeri tipe kepala yang kronik progresif, jadi semakin lama dia akan semakin memberat. Dan biasanya kalau nyeri tipe kepala yang akibat tumor itu seringkali lebih berat pada waktu pagi hari ketika bangun tidur ya, kemudian juga bisa disertai dengan muntah-muntah. Nah ya, untuk yang membedakan lagi dengan nyeri kepala akibat apa yang primer tadi dengan tumor, kalau pada tumor biasanya bisa disertai adanya gangguan yang lain, misalnya defisit neurologis seperti kelemahan anggota gerak, kemudian juga adanya gangguan penglihatan dan juga gangguan-gangguan yang lain tergantung dari lokasi tumor itu tadi. Dan juga bisa muncul kejang. Nah itu yang perlu kita waspadai kalau misalnya kita pasien itu menderita suatu tumor otak seperti itu.
1: Baik, artinya sakit kepala ini sudah tidak boleh dianggap remeh dokter ya. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan saya angkat telepon terlebih dahulu dari Demak, ada Eyang Kartika yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Selamat pagi Eyang.
2: Selamat pagi Bapak Dokter Bung Andi yang kami hormati.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Dilujeng ya Pak Dokter kali Bung Andi.
1: Nggih, Pak Mestunipun.
2: Ibu mau numpang tanya masalah tumor yang di kepala. Itu pertama itu anak kecil sampai dewasa atau tua itu bisa terjadi apa enggak, itu yang pertama. Sedang yang kedua, gejalanya bagaimana untuk tumor kepala itu dan ciri khasnya bagaimana, lalu yang terakhir penanganannya bagaimana sebelum sampai terjadi seperti itu. Mohon dijelaskan Bapak Dokter dari Rumah Sakit Sultan Agung, betul ya Pak?
0: Iya Ibu.
2: Ya, kemarin saya baru periksa ke sana operasi mata Pak Dokter,
0: Katarak.
2: Matur suwun. sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, boleh ditanggapi terlebih dahulu ya pertanyaan dari Bu Kartika di Demak. Ini apakah tumor bisa menyerang anak-anak kecil atau hanya anak atau orang dewasa saja dokter?
0: Ya, baik. Ya ibu, jadi untuk tumor itu sendiri bisa menyerang siapa saja dan pada usia berapa saja ya. Jadi memang ada tumor yang terjadi pada anak-anak, pada remaja, dewasa maupun pada orang tua. Nah yang membedakan itu adalah biasanya jenis tumornya. Jadi kalau pada tumor pada anak-anak, apa jenis tipe tumornya dibandingkan dengan yang terjadi pada dewasa ataupun orang tua biasanya berbeda. Nah itu yang perlu dibedakan. Karena kalau pada anak-anak itu prevalensinya memang bisa terjadi akibat tumor akibat dari yang asalnya dari sel embrional. Itu juga bisa. Jadi sisa-sisa yang sel-sel embrio itu dia masih menetap, kemudian dia bisa tumbuh ya. Nah, sedangkan kalau pada orang dewasa itu tentunya jenis tipe tumornya pun bisa berbeda. Yaitu yang mungkin perlu dipahami. Dan juga untuk tumor tadi itu yang seperti yang saya sampaikan itu juga bisa terjadi akibat adanya penyebaran dari tempat yang lain atau yang kita kenal dengan tumor metastase. Jadi kalau tumor metastase misalnya pada pasien-pasien yang mengalami kanker misalnya di paru-paru ya, kemudian juga di kanker payudara, kemudian kanker pada kulit dan juga pada ginjal maupun tempat yang lain, itu pun bisa menyebar dan tumbuh di otak, itu bisa. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi memang bisa menyerang pada siapa saja ya, baik itu anak-anak kemudian juga pada remaja, dewasa maupun orang tua. Tapi yang membedakan memang jenis tipe tumornya yang berbeda-beda.
1: Baik, seperti itu. Dokter, kalau bisa berasal dari penyakit kanker yang lain, sel kanker yang lain, ini artinya kalau ada pasien penderita kanker ini harus dituntaskan sampai selesai dokter?
0: Iya. Jadi memang harus hati-hati ya, karena kalau dari studi yang pernah dilakukan itu sekitar 20-40% penderita kanker di tempat lain ya, seperti yang tadi saya sebutkan, itu bisa mengalami metastase ke otak. Jadi itu perlu diwaspadai, sehingga apabila pada penderita kanker yang ada keluhan tadi, nyeri kepala tadi ya, ada nyeri kepala yang terus menerus, kemudian juga ada gangguan defisit neurologis. Seperti kelemahan anggota gerak, kemudian kejang, gangguan penglihatan, atau bahkan ada gangguan emosional, jadi malah suka marah-marah dan sebagainya. Nah itu pun juga bisa merupakan penanda adanya pertumbuhan tumor otak.
1: Dan yang dari kanker ini sudah pasti tumor ganas dok?
0: Iya, maksudnya gimana?
1: Tadi kan disebutkan ya di awal ada tumor yang jinak, ya. Ada yang ganas. Nah kalau dari sel kanker yang lain ini apakah yang ke otak ini sudah?
0: Ya. Jadi kalau misalnya dia metastase, biasanya dia merupakan tumor yang ganas karena dia sudah mengalami perpindahan ke tempat yang lain. Dan itu biasanya memang ganas.
1: Aduh. Baik, sudah cukup seram ya sahabat Bidan, namun memang harus kita ketahui bersama. Nanti kita cari tahu lebih lanjut gejala dan juga bagaimana penanganannya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu ya dokter Giga ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Masih kami tunggu ya sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin berdialog langsung, bertanya langsung. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dokter Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinis dan juga spesialis bedah saraf. Tema kita pagi hari ini, tidak semua sakit kepala itu biasa, kapan dan harus waspadai adanya tumor otak. Terus bersama kami di Ruang Sehat.

0: Matur nuwun sahabat budaya Kang Mas Bayu untuk panjenengan yang terus bersama kami di Ruang Sehat. Tema kita pagi hari ini, tidak semua sakit kepala itu biasa, kapan harus waspada tumor otak. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinis dan juga spesialis bedah saraf. Dokter Dirga, kita lanjutkan kembali. Tadi masih ada satu pertanyaan dari Bu Kartika di Demak, nggih. Bagaimana cara penanganan ini untuk penderita tumor otak? Monggo, dokter.
1: Jadi untuk penanganan itu untuk masing-masing tumor tentunya berbeda ya. Jadi tadi tergantung dia jinak atau tidaknya atau ganas, kemudian dia tumor primer atau yang asalnya dari otak atau dia merupakan metastasa dari tempat yang lain, itu juga tentunya berbeda. Jadi kalau untuk tumor yang jinak, kalau misal tidak ada suatu keluhan yang berarti, kemudian juga ukurannya kecil, relatif kecil ya, kurang dari 2,5 cm misalnya, itu mungkin masih bisa kita lakukan observasi ya. Cuma memang kalau tidak kita lakukan operasi, memang kita belum tahu apakah dia itu jinak atau ganas. Tapi biasanya kalau dari gambaran CT scan atau MRI kepala, itu kita bisa memperkirakan, oh ini kemungkinan jinak atau ganas. Itu memang bisa, tapi memang untuk pastinya harus kita lakukan tindakan operasi. Nah, kalau misalnya dia ukurannya masih kecil, kemudian juga tidak ada efek atau tidak ada gejala yang berarti, kita bisa lakukan evaluasi bertahap. Jadi kita observasi dulu. Jadi misalnya setiap 6 bulan sekali ya, nanti kita observasi, kita lakukan evaluasi apakah nanti tumornya dia bertambah atau tidak. Nah, kalau misalnya untuk tumor yang sudah menimbulkan suatu gejala seperti tadi nyeri kepala yang kronik progresif ya, yang tambah lama tambah berat, kemudian juga sudah ada defisit neurologis, kelemahan anggota gerak, kemudian juga ada gangguan penglihatan dan sebagainya ya, itu memang harus dilakukan tindakan untuk dilakukan operasi. Ya, jadi tindakan utama pada kasus tumor otak memang kalau sudah ada gejala itu harus dilakukan tindakan operasi untuk pengangkatan tumornya. Ya, jadi semakin bersih atau semakin ekstensif ya, jadi tumornya bisa diambil semua atau tidaknya, itu nanti juga bisa mempengaruhi dari rekarensinya atau pertumbuhan tumornya kembali atau tidak. Jadi kalau misalnya tumor itu bisa diambil bersih 100% ya misalnya, dengan yang dia diambil sekitar 50 atau 60%, itu tentunya risiko terjadinya kekambuhan pun juga akan semakin tinggi yang dia tidak diambil bersih. Apalagi kalau yang dia sifatnya tumornya itu ternyata ganas. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau dalam bedah saraf memang prinsipnya adalah maksimal resection with preserving neurological function. Jadi kita ambil tumor itu semaksimal mungkin, tetapi dengan tetap memperhatikan fungsi dari fungsi neurologis dari struktur otaknya tadi. Jadi jangan sampai misalnya ada tumor yang dia mengganggu penglihatan karena dia tumornya berdekatan dengan saraf mata. Nah, sebelum dilakukan tindakan, pasiennya masih bisa melihat nih. Nah, tapi karena dilakukan tindakan, kita coba semaksimal mungkin, tapi ternyata malah pasiennya jadi buta. Nah, itu kan juga malah menurunkan atau merusak fungsi neurologis yang sebelumnya masih ada. Jadi, kalau memang pada kasus-kasus tertentu yang sulit untuk dilakukan pengambilan atau malah membahayakan, memang ada istilahnya keputusan untuk kita meninggalkan tumor itu sedikit ya. Jadi, supaya tidak membahayakan malahan. Jadi, intinya tetap kita coba untuk ambil tumornya itu sebanyak mungkin, tetapi dengan tadi harus hati-hati. Kalau misalnya nanti malah menimbulkan keparahan atau mungkin malah membahayakan ketika dilakukan tindakan operasi, ya mungkin ada sebagian sedikit tumor yang harus kita tinggal. Nah, nanti setelah kita lakukan tindakan operasi, kita bisa menentukan atau kita bisa tahu, oh tumor itu termasuk jinak atau ganas. Nah, kalau misalnya tumor itu jinak, biasanya memang tidak perlu kita lakukan terapi lanjutan seperti kemoterapi ataupun radioterapi, tapi bisa kita observasi berkala. Jadi nanti kita cek pasca operasi, kita evaluasi dari CT scan atau MRI ya dengan kontras. Nanti kita bisa evaluasi apakah ada pertumbuhan tumornya kembali. Tetapi kalau misalnya tumornya itu ternyata ganas, nah itu yang kita harus melakukan tata laksana lanjutan seperti kemoterapi ataupun radioterapi. Ya, kemudian juga pertimbangan yang tadi, apakah tumor itu bisa dilakukan reseksinya secara maksimal atau tidak, itu juga bisa mempengaruhi keputusan apakah nanti perlu dilakukan radioterapi atau tidaknya. Seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Untuk pasien anak-anak, dokter, apakah ada batasan bisa ditindakan dari dokter? Misalkan kalau seperti amandel, dokter, kan ada batas minimal usia baru bisa ditindakan operasi, dokter. Untuk anak-anak dengan pasien tumor otak ini seperti apa, dokter?
1: Iya, jadi kalau untuk anak-anak sebenarnya tidak ada batasan usia minimal berapa
0: tahun.
1: Bahkan ada yang usia 1 tahun, 2 tahun kalau memang itu jenis tumornya tadi ya, dia sudah menimbulkan efek massa, ukurannya juga sudah besar ya, dan juga sudah ada menimbulkan gejala atau komplikasi yang serius ya, kita bisa lakukan tindakan untuk operasi pengangkatan tumornya. Jadi tidak harus menunggu, 2 tahun dulu nih, 3 tahun dulu. Tapi sekali lagi tergantung tadi dari gejala yang sudah timbul atau mungkin komplikasi yang sudah timbul. Kemudian juga kalau memang misalnya ditemukan adanya suatu tumor, kalau misalnya ukurannya masih kecil, ya kita bisa observasi dulu. Itu juga bisa seperti itu. Kalau misalnya memang ukurannya pasiennya masih bayi ya, tapi kalau memang sudah ada gejala yang serius, kemudian juga bahkan sampai ada komplikasi penurunan kesadaran, nah itu memang tetap harus dilakukan tindakan. Jadi tidak perlu menunggu nanti dulu deh sampai 2 tahun 3 tahun. Nah nanti kalau kita tunggu ditunda-tunda, yang kita takutkan adalah ketika pertama kali kita diagnosa, ada tumor nih, terus kemudian ukurannya masih relatif istilahnya meskipun sudah indikasi dilakukan operasi tapi masih belum besar ya. Nah ketika kita tunda-tunda, nanti ketika kita cek lagi ternyata tumornya sudah membesar ya, dan juga malah melingkupi struktur penting yang ada di otak, misalnya pembuluh darah besar, kemudian juga saraf matanya juga terselubungi oleh tumornya tadi, sehingga nanti tentunya malah akan menyulitkan untuk dilakukan tindakan operasi, atau komplikasi yang bisa muncul itu akan malah lebih besar lagi. Mungkin seperti itu.
0: Baik, dokter, kapan waktu yang tepat dibawa ke dokter untuk penderita tumor otak ini, dok?
1: Ya, jadi kalau misal sudah ada keluhan, ya, keluhan tadi ya nyeri kepala yang dirasakan terus-menerus, semakin lama tambah semakin berat, dan juga ada gejala defisit neurologis yang lain. Tadi seperti kejang, kemudian juga ada kelemahan anggota gerak, gangguan penglihatan, atau bahkan juga pada beberapa kasus itu ada benjolan pada tulang kepala. Ya, jadi pada tulang kepala atau mungkin di samping mata, matanya menonjol, itu bisa merupakan gejala dari tumor. Jadi semakin cepat untuk dibawa ke dokter untuk dipastikan dan dilakukan tindakan, itu akan semakin baik. Mungkin seperti itu.
0: Baik. Baik, dokter, saya bacakan terlebih dahulu nih yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Mas Imam di Semarang. Dokter, apakah pusing akibat meningitis ini nanti bisa mengarah ke tumor juga, dan apakah meningitis juga tumor otak ini bisa disembuhkan, dokter? Monggo, boleh ditanggapi dari Mas Imam.
1: Iya, jadi untuk meningitis itu merupakan suatu infeksi ya. Jadi infeksi pada selaput pemukus otak. Jadi kalau infeksi itu bisa dari bakteri maupun juga dari virus ya. Jadi kalau penyebarannya, kalau misalnya bakterial, itu bisa ada riwayat misalnya infeksi yang berulang atau kronis pada telinga, kemudian sinusitis yang kronis, kemudian juga ada masalah abses atau infeksi pada gigi ya, atau juga pada riwayat pada pasien yang memiliki riwayat gangguan jantung, itu bisa terjadi infeksi meningitis. Kemudian pada orang yang mempunyai riwayat TB atau di sekitarnya ada yang menderita TBC, nah itu pun juga bisa berisiko terkena meningitis. Nah, meningitis karena itu dia merupakan suatu infeksi, kalau dia akibat bakterial biasanya tetap harus dilakukan pengobatan sesuai dengan penyebabnya tadi. Ya, jadi kalau misalnya meningitis tadi setelah di periksa di foto CT scan atau MRI ternyata memang ada komplikasi seperti hidrosefalus. Nah itu kan harus dilakukan tata laksana atau hidrosefalusnya juga, di samping kita bisa periksa ininya, cairan otaknya, untuk kita culture ya, sehingga kita bisa tahu penyebab dari meningitis itu apa. Nah itu kemudian baru kita lakukan tata laksana. Nah jadi meningitis dengan tumor otak tentunya beda ya. Jadi kalau meningitis itu akibat suatu infeksi, kalau tumor otak itu akibat adanya pertumbuhan sel yang berlebihan di dalam di otak ya, sehingga penyebabnya tentunya juga beda. Kemudian apakah tadi meningitis bisa mengakibatkan tumor otak? Kita juga masih belum tahu penyebab pasti dari tumor otak ya. Jadi kalau tumor otak itu bisa penyebabnya berbagai macam, bisa akibat adanya mutasi genetik, ya bisa juga akibat lingkungan, misalnya radikal bebas, kemudian lifestyle juga, dan juga kalau misalnya infeksi nanti apakah bisa mengakibatkan tumor otak? Ya mungkin bisa, bisa ya. Atau bisa tidak, kita enggak, belum bisa memastikan untuk penyebab pastinya. Tetapi kalau pada beberapa kasus faktor risiko yang mempengaruhi itu kita bisa memperkirakan ya, misalnya salah satunya adalah hormonal. Jadi kalau hormonal itu misalnya dengan yang paling sering di mendapatkan terapi hormonal itu biasanya pada wanita suntik KB. Ya suntik KB yang 3 bulan atau 1 bulan. Nah itu kan yang disuntikkan adalah hormon progesteron dan estrogen. Nah itu bisa meningkatkan terjadinya risiko kanker pada selaput pembungkus otak atau meningioma. Itu yang saya tahu, sehingga tetap perlu di mendapatkan perhatian khusus ya untuk wanita-wanita atau pasien-pasien yang mendapatkan terapi hormonal. Nah kemudian untuk tadi yang terakhir apa? Tata laksana.
0: Iya, untuk pengobatannya. Apakah bisa disembuhkan, dokter meningitis?
1: Ya, jadi kalau untuk meningitis bisa disembuhkan, tergantung dari kondisi sebelum dibawa ke rumah sakit ya. Kalau misalnya kondisinya sudah berat, ada penurunan kesadaran, kemudian juga responnya juga jelek, tentunya akan berbeda dengan ketika dibawa sejak awal. Jadi ketika ada nyeri kepala, kemudian ada demam, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dilakukan asesmen dan tata laksana, itu untuk harapan hidupnya pun juga semakin tinggi. Ya, tapi kalau dibawanya terlambat, itu tentunya juga kemungkinan untuk bisa disembuhkan itu juga semakin kecil. Jadi seperti itu. Kalau bisa disembuhkan atau tidak, bisa.
0: Cuman ya, peluangnya dok ya, tergantung ya, penanganannya dari kapan. Jadi sekali lagi guys, sahabat Buddha, tidak boleh diremehkan ini sakit kepala ini, apalagi yang sudah ditambah atau ditandai dengan kejang dan juga gejala-gejala yang lain. Nah dokter, terkait sakit kepala dokter, kadang penderita ini asal mengonsumsi obat warung. Nah ini sebenarnya apakah ada batasan dokter dalam mengonsumsi obat warung, dan apa bahayanya ketika mengonsumsi obat warung secara berlebihan, dokter Dirga? Monggo.
1: Jadi memang dari pengalaman ketika pasien-pasien datang ke klinis ya, ke klinik, itu seringkali sudah mengeluhkan nyeri kepala, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya, sampai 1 tahun, 2 tahun, tapi rata-rata memang sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu merasakan nyeri kepala dan sebelumnya sudah mengkonsumsi obat di warung. Nah mungkin yang perlu jadi perhatian, jadi nyeri kepala tadi kan tipenya juga ada macam-macam tadi, ada nyeri kepala primer atau sekunder ya. Jadi kalau misalnya dengan minum obat-obatan di warung dan ternyata nyeri kepalanya itu memang sedikit mereda ketika kita minum obat ya, tetapi ketika obatnya itu habis kok masih nyeri kepala terus, ya itu harus waspada ya. Karena kalau nyeri kepala yang primer tadi yang membedakan dia dengan nyeri kepala akibat tumor, itu dia ada periode di mana dia itu sembuh, jadi tidak muncul gejala nyeri kepala selama beberapa waktu. Tapi kalau nyeri kepala akibat tumor, biasanya nyeri kepalanya itu dia akan dirasakan terus menerus. Jadi ketika diminumin obat mungkin bisa meringankan gejala, tetapi ketika dia sudah tidak minum obat lagi, ya dia akan merasakan itu terus menerus dan semakin lama tambah semakin berat. Intinya itu. Jadi ada kata kuncinya, semakin lama tambah semakin memberat. Nah itu yang harus waspada atau lebih hati-hati ya.
0: Baik, terkait batasan dokter minum obat warung ini dokter, apakah ada maksimal konsumsinya seberapa nih dokter?
1: Ya, jadi kalau untuk obat warung ya, atau yang diminum biasanya kan analgetik ya, paracetamol atau mungkin bisa obat-obatan yang lain. Nah, kalau untuk obat penghilang rasa sakit itu memang efek sampingnya adalah di lambung ya. Jadi ketika terbiasa minum obat-obatan analgetik untuk menghilangkan rasa nyeri, mungkin bukan obat juga tapi jamu pun juga bisa. Jadi untuk menghilangkan nyeri seringkali juga dicampur dengan misalnya steroid ya. Nah, itu pun juga bisa mengakibatkan komplikasi atau efek samping ke lambung. Karena obat itu dia akan mencegah atau menghambat pertumbuhan dinding mukosa pada lambung, sehingga dia akan mengakibatkan iritasi pada lambung. Nah, itu yang perlu hati-hati. Jadi kalau tadi batasannya berapa lama sih kita boleh minum obat obat di warung ya? Ya, kalau misalnya tadi, misalnya sudah satu minggu lah, itu kok ternyata nggak sembuh-sembuh ya? Saran saya lebih baik langsung dibawa ke dokter buat diperiksa lebih lanjut, karena jangan sampai terlalu lama yaudahlah minum obat aja. Seperti yang tadi saya sampaikan, semakin ditunda itu kalau misalnya memang penyebabnya adalah tumor, itu dia akan semakin tumbuh lagi, sehingga kalau sudah terlambat untuk dilakukan tata laksana atau mungkin ketika datang tumornya sudah gede nih, nah itu risiko tindakan operasinya pun juga akan semakin lebih berat. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang sudah minum obat-obatan di warung misalnya dalam jangka waktu satu minggu ternyata belum sembuh-sembuh ya, saran saya mendingan lebih baik dibawa ke rumah sakit.
0: Baik.
1: Tadi ada muncul gejala kejang, tidak perlu nunggu satu minggu ya, langsung
0: dibawa ya. Baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya, masih ada satu segmen terakhir untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, monggo line telepon dan WhatsApp 02483166661 juga di 08112777914. Pagi hari kita berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinis dan juga Spesialis Bedah Saraf. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang.

0: masih di Ruang Sehat Sahabat Budaya. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinis dan juga spesialis bedah saraf. Tidak semua sakit kepala itu biasa, kapan harus waspada tumor otak. Baik dokter, di segmen terakhir ini saya ingin tahu, apakah semua penyakit tumor otak ini memiliki gejala pusing-pusing seperti yang disampaikan di awal tadi dokter?
1: Ya. Jadi untuk keluhan nyeri kepala pusing, memang tidak semua pasien tumor otak memiliki gejala pusing atau nyeri kepala ya. Jadi tergantung dari lokasi dan juga ukurannya. Jadi yang seringkali menyebabkan pusing itu adalah ketika tumor itu dia ukurannya sudah besar. Ya, jadi ketika tumornya dia ukurannya sudah besar, itu dia akan menimbulkan efek massa atau pendesakan ke sekitar jaringan otak. Nah, itu yang mengakibatkan tekanan yang ada di dalam otak itu dia semakin meningkat. Nah, itu bisa mengakibatkan nyeri kepala. Jadi sekitar mungkin 30% lah dari semua kasus tumor otak itu bisa muncul nyeri kepala. Nah, kemudian kalau tumornya itu dia ukurannya belum terlalu besar ya, itu mungkin tidak akan menimbulkan keluhan nyeri kepala, tapi bisa muncul keluhan atau gejala lain sesuai dengan lokasi tumornya tadi. Misal kalau pada kelenjar hipofise atau namanya makroadenoma hipofise ya, itu yang berada di belakang saraf mata. Jadi itu dia walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi kalau dia sudah menekan saraf mata bisa menimbulkan gejala gangguan penglihatan. Begitu juga kalau misal tumornya berada di bagian otak daerah belakang atau oksipital yang merupakan pusat penglihatan. Nah, itu bisa juga bisa menimbulkan gangguan penglihatan. Atau tumor yang lokasinya berada di dekat dari bagian otak yang fungsinya untuk motorik atau gerakan. Itu bisa muncul gejala kelemahan anggota gerak tanpa adanya gejala nyeri kepala juga bisa. Jadi memang tergantung dari ukuran tumornya. Apakah untuk nanti dia bisa menimbulkan keluhan nyeri kepala atau pusing itu tadi. Seperti itu.
0: Baik, kalau ingin mengetahui dok, ini bagaimana caranya dok? Apakah saya punya potensi ada tumor di otak atau di kepala ini? Bagaimana caranya dokter?
1: Oke, jadi kalau untuk mengetahui ya tadi faktor risiko yang perlu kita perhatikan tadi, misalnya tadi pada wanita yang dia memiliki riwayat penggunaan KB suntik yang hormonal dalam jangka waktu lama 5 tahunan lebih. Kemudian ada keluhan tadi sering menderita atau mengeluh nyeri kepala ya. Dan juga pada pasien-pasien dengan riwayat kanker atau tumor pada tempat yang lain. Nah, itu pun juga perlu lebih waspada atau mungkin bisa check up untuk dilakukan pemeriksaan apakah menderita tumor otak atau tidak. Itu bisa, karena kalau pada tadi penderita tumor pada tempat yang lain itu sekitar 20-40% itu bisa mengalami tumor otak. Seperti itu.
0: Baik. Baik dokter, sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini, sebenarnya boleh disampaikan seberapa penting deteksi dini khususnya untuk penyakit tumor otak, dan mungkin pesannya kepada pendengar Pro4 RRI Semarang untuk lebih peduli, lebih aware dan antisipasi apabila terjadi sakit kepala ini dokter, dan kapan harus waspada antisipasi terjadi tumor otak. Dokter Dirga, monggo.
1: Ya, jadi untuk seberapa penting kita mendeteksi sejak awal ya. Jadi kalau pada penderita dengan tumor otak, semakin cepat dilakukan penanganan, jadi semakin cepat kita lakukan deteksi, bisa lebih cepat kita lakukan penanganan sehingga komplikasi atau progres dari penyakit itu tadi tidak terlambat ketika dia sudah besar, kemudian baru periksa ke dokter ya, sehingga risiko atau komplikasi penanganannya pun juga akan semakin berat. Sehingga kalau misalnya ada riwayat tadi nyeri kepala yang terus menerus, semakin lama tambah semakin berat dengan adanya gangguan defisit neurologis atau kejang, atau misalnya gangguan penglihatan, gangguan atau kelemahan anggota gerak ya, disertai dengan tadi nyeri kepala yang tidak kunjung sembuh, segera periksakan ke dokter ya, supaya bisa dilakukan asesmen atau pemeriksaan, sehingga apabila memang nanti terbukti ada suatu massa atau tumor otak bisa dilakukan penanganan segera. Karena kalau terlambat dilakukan penanganan, tadi komplikasi-komplikasi yang bisa muncul seperti penurunan kesadaran, kemudian gangguan penglihatan, bahkan sampai kematian bisa terjadi. Nah, seringkali pasien-pasien dengan gangguan penglihatan pun juga datang ketika sudah tidak bisa melihat sama sekali. Ya, jadi di klinik seringkali ada pasien datang, ketika datang ditanya, sudah mengalami gangguan penglihatan, masih bisa melihat apa enggak? Ternyata sudah enggak bisa. Ketika ditanya, sudah berapa lama sebelumnya mengalami gangguan penglihatan, ternyata sudah sejak misalnya 6 bulan yang lalu sudah mulai penglihatannya kabur ya. Nah, ternyata ketika datang ke klinik sudah tidak bisa melihat sama sekali. Nah, itu kalau misal ketika masih ada keluhan gejala penglihatannya masih kabur dan dilakukan tindakan segera, mungkin masih bisa membaik untuk penglihatannya. Tetapi ketika penglihatannya sudah tidak bisa melihat sama sekali atau sudah gelap, ketika nanti tumornya diambil itu sudah terlambat. Biasanya sudah tidak mungkin atau sulit untuk bisa membaik untuk penglihatannya. Bahkan kalau misalnya terlambat, tadi seperti yang saya sampaikan, bisa juga mengakibatkan kematian. Ya, jadi harus hati-hati. Dan kalau memang tadi gejalanya sudah dirasakan, kok nyeri kepalanya timbulnya terus-terusan, kemudian semakin lama tambah semakin berat, segera bawa ke dokter. Tidak perlu ditunggu, oh nanti aja deh 1 bulan, 2 bulan. Ya, tapi kalau memang ada keluhan seperti itu, atau bahkan tadi ada kelemahan anggota gerak, kemudian juga ada kejang, segera langsung dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin seperti itu.
0: Pesannya dokter, mungkin untuk yang masih suka menganggap enteng sakit kepala, dokter, monggo.
1: Ya, jadi kalau untuk pesannya, semakin cepat ditangani akan semakin baik prognosisnya. Dan juga komplikasi yang bisa terjadi bisa kita minimalkan. Mungkin itu untuk pesannya.
0: Baik, dokter Dirga, terima kasih informasi dan perbincangannya. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya dokter ya?
1: Boleh.
0: Selamat pagi dokter, sehat selalu. Sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan Ruang Sehat edisi hari ini. Tidak semua sakit kepala itu biasa, kapan harus waspada tumor otak. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Dirga Rahmat Aprianto, Master of Neuroscience, Magister Kedokteran Klinis, dan juga spesialis bedah saraf. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selalu, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan.

Konvers Sahabat Budaya untuk kebersamaan Pacukan di Ragam Semarang edisi hari ini sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harus segera kita akhiri, tapi jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memulai pembangunan proyek Pusat Jajan Serba Ada Pujasera di kawasan Alun-Alun Satyanegara. Pembangunan Pusat Kuliner Terpadu di Jalan Veteran itu menjadi solusi penataan pedagang kaki lima PKL Alun-Alun Sukoharjo, ditandai peletakan batu pertama oleh Bupati Etik Suryani pada Kamis 25 Juni 2026. Etik menjelaskan Pujasera merupakan program penataan wajah kawasan perkotaan dan menjadi bagian dari agenda besar revitalisasi.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota Semarang meluncurkan aplikasi elektronik santunan kematian atau e-sankem untuk mempermudah masyarakat mengajukan santunan kematian secara daring. Melalui inovasi ini, proses pengajuan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diakses lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. Peluncuran aplikasi dilakukan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam kegiatan penyaluran santunan bagi 1.000 anak yatim piatu dan yatim piatu yang digelar Dinas Sosial Kota Semarang pada Kamis 25 Juni 2026. Menurut Agustina, kehadiran pemerintah tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik semata, tetapi juga harus hadir saat masyarakat menghadapi situasi sulit, termasuk ketika keluarga sedang berduka. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Matur nuwun sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama Pro 4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi di Mangun Projo. Edisi hari ini akan kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Saya sapa kembali yang sudah bergabung dari pesan WhatsApp Pak Kaswo. Ucapkan selamat pagi. Salam sehat, berkelimpahan, riang gembira, Gusti berkahi, amin ya Rabbal Alamin. Mengirimkan foto ini sedang berolahraga di daerah Karakawen, Demak. Selamat berolahraga Pak Kaswo, semoga diberikan kesehatan selalu. Atensi masih kami tunggu 024-831-6661, juga di 08-1127779-14. Sudah ada ku menanti seorang kekasih dari One Fales, vertisi keroncong untuk panjenengan.

0: Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.
1: Saben dino mung ngalammu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Dengreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pramiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Saya selalu percaya nggih sahabat budaya, kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali ke diri kita. Entah apapun bagaimana caranya, kebaikan itu kembali. Nah, ada satu tindakan kebaikan yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI Simpul Seloraya yang terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jiwa sekaligus menghapus stigma negatif terhadap penyintas gangguan mental. Melalui edukasi dan pendampingan, komunitas ini ingin menunjukkan bahwa penyintas dapat pulih dan juga kembali produktif apabila mendapatkan penanganan yang tepat. Ketua KPSI Simpul Seloraya sekaligus Ketua Unit Pelayanan Disabilitas ULD Universitas Islam Batik Uniba Surakarta Fitri Setia Marwati SMM PSD dalam program obrolan komunitas RRI kemarin menyampaikan nggih, meski bernama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, anggotanya tidak hanya penyintas skizofrenia. Di KPS ini menjadi rumah, menjadi seperti keluarga, dan tidak hanya pecinta penyintas skizofrenia tapi juga bipolar, anxiety, depresi, dan juga berbagai penyakit psikososial lainnya. Dan tujuannya adalah untuk mengurangi stigma negatif terhadap penyintas. Menurut Fitri, komunitas tersebut juga terbuka bagi keluarga penyintas, relawan, psikolog, psikiater, perawat, hingga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu kesehatan, khususnya kesehatan mental. Fitri juga turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai penyintas skizofrenia yang mengaku pernah mengalami masa ketika masyarakat menganggap kondisi yang dialaminya berkaitan dengan hal mistis karena minimnya pemahaman mengenai kesehatan jiwa. Nah, ini memang masih sering abai ya sahabat budaya masyarakat di sekitar, karena memang tidak terlihat ya kesehatan jiwa ini secara fisik karena memang di jiwanya yang terganggu. Dan ini sekali lagi penyakit yang disebabkan oleh gangguan mental ini bisa disembuhkan ya, dan juga harus mendapatkan penanganan yang tepat. Fitri menegaskan bahwa gejala seperti halusinasi, perubahan emosi yang ekstrim, hingga kesulitan membedakan kenyataan bukanlah sesuatu yang harus dikaitkan dengan hal-hal supranatural, melainkan kondisi medis yang memerlukan penanganan psikiater. Fitri mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan ketika mulai merasakan adanya gangguan pada kesehatan mental.

0: Pris, lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Meskipun beberapa hari terakhir beberapa daerah di Jawa Tengah mengalami hujan intensitas sedang hingga lebat, namun perlu kami ingatkan kembali ya, di bulan di akhir Juni ini sudah memasuki musim kemarau dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan sekitar 123 juta liter air bersih untuk mengantisipasi dampak musim kemarau 2026. Cadangan tersebut disiapkan sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Kepala BPD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah menyiapkan dukungan logistik air bersih. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dan menurut Bergas, sejumlah daerah bahkan telah mulai merasakan dampak kekeringan sehingga distribusi bantuan air bersih sudah dilakukan. Dan hingga 24 Juni 2026, BPBD mencatat sebanyak 654 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak. Jadi mari kita antisipasi bersama guys, sahabat budaya, dengan lebih bijak menggunakan air, khususnya air bersih yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Data dari BPBD menunjukkan wilayah terdampak kekeringan terus bertambah seiring berjalannya musim kemarau. Klaten dan Purbalingga masing-masing mencatat 3 desa terdampak, disusul Banjarnegara 2 desa serta Jepara, Purworejo dan Cilacap masing-masing 1 desa. Selain penanganan di lapangan, sejumlah daerah juga telah meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Hingga akhir Juni 2026, 8 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sebagai langkah percepatan penanganan. Dan sekali lagi guys, kita jaga dan masih ada potensi hujan di beberapa hari mendatang. Monggo dimanfaatkan, bisa juga membuat penampungan guys, harapannya nanti di puncak musim kemarau kita tidak menghadapi kendala kekurangan air bersih, khususnya air bersih yang digunakan untuk konsumsi kita sehari-hari. Nah, untuk di tempat panjenengan bagaimana sahabat budaya, apakah sudah masuk puncak musim kemarau atau mungkin masih ada hujan yang datang?

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Nuwun sahabat Buddha untuk kebersamaan panjenengan. Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel panjenengan. Frekuensi panjenengan saya masih akan menemani di Sambel Kemangi. Saat lagi terus bersama Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Yang sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, kalau Andi Setiawan tasih rencang ya wonten ning acara sambel kemangi nyampleng tenan. Teman-teman campur sari, makai kalau aturaken ngantos wekdal solas wekdal Indonesia ireng kilen monggo ingkang kersa bergabung lan telepon dan WhatsApp 02483166661 juga di 08 1127779 14. Sampun wonten Pak Suwarno lumantar telepon WhatsApp monggo.

0: dengan Pak Ringo
1: Nasrullah
0: tentang kesehatan. Tan paring rezeki kang melimpah nggih Mas.
1: Amin, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Eh, mboten nyuwun tembang niki, Pak.
0: Tembange sarung jagung mawon, Mas.
1: Lali salam-salam tok niki.
0: Oke.
1: Nggih, mangke ditenggo, matur nuwun Pak Suwarno di
0: Telu
1: Semarang. Wingi pun Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi. Maknyus tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Waalaikumsalam Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yanti.
2: Sehat-sehat ya Mas Andi.
1: Sehat, pangestunipun alhamdulillah.
2: Amin ya rabbal alamin. Jadi request lagu Mas Andi.
1: Kersake nopo siang menika?
2: Tak eling-eling.
1: Nggih, salamipun.
2: Salamipun kagem Bapak Suwarno kula wau. Lajeng Bapak Pardiono, Bapak Bukhari, Pak Sastro Jenggirat, Ibu Dewi, lajeng Ibu Esri, Ibu Eni, sedaya kemawon nggih Mas Andi, kagem Mas Andi. Sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera. Rezeki ini pun lancar, berkah barokah nggih Mas Andi.
1: Amin, matur nuwun.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Bu Yanti Bojonegoro saking Tuntang niki wonten Pak Sastro, monggo sambel kemangi.
3: Sugeng siang sambel kemangi panjen saestu nyamleng kok Mas Andi.
1: Lha nggih.
3: Kula nembe maem niki kali sambel kemangi lalat timun.
1: Waduh.
3: Kali terong bunder
1: eta.
3: Langsung kali napa niku? Godong kangkung.
1: Wah, lah.
3: Cang.
1: Mantep.
3: Badhe nyuwun sekar, Mas.
1: Ngersake napa, Pak Sastro?
3: Kok pengen ini.
1: Napa niku? Wis. Ngersake napa?
3: Sing empun nggih sampun.
1: Oh, nggih. Wis. Salamipun.
3: Salam dekor Bu Yanti ingkang saking Bojonegoro adalah Pak Suwarno. Matur suwun salam balik saking kula Pak Bu Yanti kali Pak Warno nggih. Lajeng kagem saya kemawon ingkang nembe midhangetaken adicara sambel kemangi pro sekawan RRI Semarang. Sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon. Kagem Mas Andi sugeng ae gati ngantos paripurna. Matur suwun wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo mengke kula bikak maling ya telepon ugi WhatsApp sampun wonten sarung jagung. Iki wau disuwun kalian Pak Suwarno pinarak wonten ringin telu kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan, bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif, maka akan menimbulkan kecemasan gitu. Terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu, jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas, wah lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: Ya Kak Mas Bayu, wonten ing acara sambel kemangi siang menika dinten Jumat 26 Juni 2026. Kula ten WhatsApp rumiyin saking Kendal Kaliwungu sampun wonten Pak Untung Mulyono. Nyuwun sekar peling salam Kak Mas Andi Perompat Semarang, Haja Sri Winarti Kandangan Kaliwungu. Aca Ihsan Aldanis Kaliwungu sugeng resapi pepeleng Allah matur nuwun. Pak Untung Mulyono wingi pun wonten Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Semarang kagem sedoyo. Salam Pak Tono Bringin, Pak Misron, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno sugeng siang sugeng midhangetaken. Saking Borobudur wonten Pak Par Diono request lagu Lali Janjine. Salam Kak Mbak Abdul Gofur, Mbak Dewi WSB, Pak Supriyono Kalibanteng, Mas Pur Tulung Agung, Bu Yanti keduanya, Randu Platung dan Bojonegoro, Bu Sudarwati Kerobokan. Untuk Mas Andi Setiawan, selamat bertugas sampai paripurna. Sama nenten Eyang Budiman iki len lumantar telepon WhatsApp monggo yang sambel kemangi.
1: Sambel kemangi des tenan Mas. Sugeng siang Mas.
0: Sugeng siang ya.
1: Kita dengung sekaripun.
0: Sekaripun apa?
1: Jenang Solo kemawan Mas.
0: Jenang Solo nggih.
1: Nggih Kenyal Solo.
0: Oh Kenyal Solo. Salamipun.
1: Kagem sedaya pamitan terus kawan kemawon boten kawiji kathah sanget Mas mangke ndak ketangkep
0: nggih
1: Mas Mas Andi
0: nggih leres ya
1: Mas Andi suping ayo tugas tinggi sekeluarga sehat walafiat sudah terang nggih Mas nggih
0: nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingi pun yang Budiman monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi nak senang Mas Eni.
0: Monggo.
2: Wingi Mas Eni.
0: Bu Eni bojo monggo.
2: Nggih. Lagune pun luntur Mas.
0: Luntur katur salam.
2: Assalamualaikum kagem. Bu Titi Mas Eni. Yang di Rosiko. Yang di Bojonegoro. Pak Toto Sihira. Pak Sapo. Ketika
0: malam Mas Andi.
2: Nggih. Matur nuwun
0: jeneng Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wonten Mas Bo Bojo, Mas Pur Perdana Tulungagung, kalian Pak Supriyono nggih niki wau nyobi minggah nanging dereng saged mlebet mengkeh di cobi malih. Sampun wonten yang Heri Wasito saking Semarang, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyambleng tenan. Nak Andi.
0: Nggih.
1: Selamat siang Nak Andi, selamat bertugas, semoga selalu sehat,
0: amin,
1: selalu ceria dan harus bahagia.
0: Lagi.
1: Yang mau minta lagu, judulnya Layang Kangen, ada nggak?
0: Layang Kangennya kok teng ragam gak yang gih?
1: Mboten saged.
0: Mboten saged niku.
1: Oh, nggih sampun. Langit mendung, kutha ngawi.
0: Nggih, siap.
1: Nggih. Salamnya buat semua ibu-ibu dan bapak-bapak pencinta acara ini. Matur nuwun, terima kasih.
0: Sami-sami, yang Heri Wasito.

Jadi kita ke tembang kembali, sahabat budaya. Sampun wonten satu tembang saking Yani Megawati, Lali Janjine. Kalau di suun kalian Pak Pardiono di Borobudur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, untuk kebersamaan panjenengan di Sambel Kemang edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Namun sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri. Saya juga harus segera pamit, matur nuwun atas kebersamaan panjenengan. Selain ini Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan. Saya Aris Setiawan pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Wah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Sahabat Budaya Polres Purbalingga menggelar doa bersama lintas agama di Aula Wicaksono Legowo pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini dipimpin langsung oleh Kapolres Purbalingga, AKBP Anita Indah Setianingrum, serta dihadiri oleh pejabat utama Polres, para Kapolsek, dan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, hingga Konghucu. Adapun ajang silaturahmi ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kemudahan, dan kelancaran tugas bagi Polri sebagai abdi negara sekaligus mendoakan kemakmuran masyarakat Purbalingga. Diharapkan melalui kegiatan ini pula, Polri semakin kuat lahir batin dalam mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat secara harmonis. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Menteri Perdagangan atau Menak Republik Indonesia Budi Santoso meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA baru di Pendopo Sipanji Purwokerto di Kabupaten Banyumas pada Kamis 25 Juni 2026. Peresmian serentak bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Adana ini bertujuan untuk mendekatkan layanan ekspor kepada pelaku usaha daerah guna mengoptimalkan tarif preferensi bea masuk di pasar internasional. 7 unit baru tersebut tersebar di wilayah Banyumas, Natuna, Garut, Semarang, Halmahera Utara, Morowali, hingga Papua Barat, sehingga kini total IPSKA mencapai 103 unit se-Indonesia. Melalui digitalisasi dan perluasan jaringan ini, pemerintah berkomitmen akan semakin mempermudah penerbitan dokumen ekspor demi memicu dan memacu daya saing produk unggulan daerah di kancah global. Demikian saya Minta Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng, bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata Rama.
0: Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Selamat siang, kamu sebagai sahabat budaya masih di Perempatan Rare Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi, yang bisa panjang dengarkan lewat aplikasi RRI Digital, lewat 88,2 FM, dan 801 AM. Senang sekali hari ini bisa kembali mengudara untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan nanti, ya, dengan berita-berita, info-info, cerita-cerita, dan juga hiburan. Ya, semoga semuanya bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, sembari menjalankan aktivitas apapun di hari ini, ya, di hari Jumat 26 Juni 2026. Dan di pukul 11 ini nanti sampai menjelang pukul 12 misalkan hadirkan info-info baru juga tentang UMKM Perigal, dalam Perigal ya, Perigal Deras UMKM Perempatan Rare Semarang, ya, semoga bisa menambah semangat dan motivasi kita nih untuk terus memberdayakan UMKM di sekitar kita. Dan monggo untuk kamu semua sahabat budaya yang mungkin mau kasih-kasih info juga gitu ya, mau kasih-kasih berita di sekitaran panjenengan itu baru ada UMKM apakah yang ramai gitu ya, atau mungkin panjenengan sebagai pelaku usaha mau kasih-kasih tips gitu ya, atau sharing-sharing cerita gitu, kalau punya UMKM, punya usaha harus seperti apa gitu ya, karena bisa dibilang ekonomi sekarang itu agak kurang stabil gitu ya rasa-rasanya, jadi harus saling bagi-bagi cerita gitu ya, biar bisa tetap bertahan, makin berkembang juga, naik kelas gitu ya. Terus ke bisa ke WhatsApp lah, pokoknya ke WhatsApp 0811 2777914, atau ke line telepon di 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Kang Mas sahabat budaya, kalau kita punya usaha gitu ya, yang pasti harus pinter-pinter gitu ya kalau punya apapun gitu, termasuk juga kita punya surat keterangan gitu ya, apalagi kalau produk-produknya sudah mulai diraih atau di menuju ke pasar-pasar internasional gitu ya, dalam tanda kutip berarti diekspor gitu ya, karena sejauh ini dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sendiri, ini Bapak Budi Santoso pun juga sudah meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA baru secara serentak di Indonesia kemarin hari Kamis 25 Juni 2026 di Pendopo Sipanji Purwokerto, di mana IPSKA tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah ini untuk memperluas akses layanan ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Di mana 7 IPSKA ini yang baru ini diresmikan ada di daerah Kabupaten Banyumas, di Kabupaten Natuna, di Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat. Jadi saat ini seluruh Indonesia, daerah di Indonesia ini punya total ada 103 unit IPSKA, di mana IPSKA sendiri ini jadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan layanan perdagangan luar negeri kepada pelaku usaha di daerah gitu ya, karena instansi tersebut punya tugas untuk menerbitkan surat keterangan asal atau SKA, melakukan verifikasi serta memastikan pemenuhan ketentuan asal barang ekspor Indonesia. Jadi IPSKA ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan ekspor dan membantu mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk perdagangan internasional. Dan Banyumas sendiri ya sebagai salah satu daerah yang punya IPSKA baru, ini punya potensi ekspor yang sangat besar, di mana di Banyumas sendiri dikenal dengan komoditas unggulan seperti gula kelapa, minyak atsiri, dan berbagai produk UMKM lainnya yang memang berorientasi ekspor, sehingga surat keterangan asal gitu ya, ini dokumen penting yang harus ditunjukkan sebagai bukti asal suatu produk ekspor, di mana juga jadi dasar bagi negara tujuan gitu ya, misal kita mau ekspor ke Belanda atau mau ekspor ke Cina gitu ya, untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra, di mana SKA sendiri juga berpengaruh terhadap daya saing produk nasional. Dan produk yang sudah dilengkapi dengan surat keterangan asal ini dapat memperoleh tarif bea masuk lebih rendah, bahkan 0% ya, sehingga mampu bersaing lebih baik di pasar internasional. Dan saat ini tingkat pemanfaatan SKA oleh eksportir Indonesia ini telah mencapai di angka sekitar 75,6%, di mana pemerintah ini akan terus mendorong angka tersebut meningkat gitu ya, naik gitu ya, untuk membantu memperluas layanan IPSKA dan penyederhanaan proses administrasi ekspor, di mana ya memang melalui penambahan 7 IPSKA baru ini, pemerintah optimis kinerja ekspor Indonesia akan semakin meningkat dan dapat membuka peluang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah untuk menembus pasar global.

Kang Mas Bayu, sahabat budaya, akhir-akhir ini masih terjadi juga ya, ternyata di beberapa tempat itu mati listrik yang bahkan gak ada pemberitahuan sebelumnya, gak ada informasi sebelumnya gitu ya, kalau memang mau diadakan mati listrik gitu ya. Jadi ya mau gak mau memang harus banyak persiapan gitu ya, harus selalu waspada, harus selalu siaga gitu, biar kalau sewaktu-waktu ada pemadaman listrik gitu ya di daerah-daerah ini sudah bisa diantisipasi, mungkin dari penggunaan alat-alat elektronik gitu ya, ataupun sudah siap-siap HP-nya sudah dicas dulu sampai penuh gitu ya, atau ya memang sudah di luar ruangan biar nggak sumuk gitu. Tapi dengan adanya pemadam listrik bergilir juga itu ya, ini bisa cukup merugikan untuk pelaku usaha kecil yang memang sedang bekerja gitu ya, terlebihnya yang ada di daerah Kota Magelang beberapa hari lalu gitu ya. Usaha pelaku usaha, para pelaku usaha menengah kecil di Kota Magelang ini mulai merugi karena pemadaman listrik bergilir ini mengganggu aktivitas karena pemadamannya terjadi selama 3 jam gitu ya. Terlebihnya ini ada salah satu pedagang es jus gitu ya di Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Bapak Ajat Sudrajat ini yang menyampaikan bahwa telah mengalami kerugian akibat dampak pemadaman listrik bergilir secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan. Dan karena pemadaman tersebut terjadi di siang hari saat para pembeli banyak berdatangan untuk membeli aneka jus miliknya, jadi usaha tersebut ya bisa agak terganggu gitu ya, karena biasanya orang-orang tuh siang-siang gitu ya, panas-panas cari yang seger-seger, nah carilah es jus. Tapi karena listriknya mati, jadi ya gak bisa berkegiatan seperti apa lagi gitu ya, karena jus sendiri pun juga memerlukan alat blender gitu ya, yang pasti untuk bisa membuat jusnya. Padahal setiap harinya Pak Ajar ini bisa menjual lebih dari 200 gelas plastik es jus aneka rasa, dan ini bisa membantu juga untuk masyarakat yang memang cari-cari minuman segar gitu ya di musim-musim panas seperti saat ini. Dan pemadaman listrik ini terjadi gitu ya, jualan es jusnya yang pasti juga mengalami penurunan secara signifikan, meskipun dirinya tidak dapat merinci nominal kerugian yang dialaminya karena pemadaman tersebut. Tapi sebenarnya pun di kios yang ada di pinggir jalan tersebut sudah dilengkapi dengan genset, tapi genset yang tersedia pun juga tidak mencukupi ya, dayanya untuk bisa menyalakan blender yang cukup banyak, kulkas juga, dan alat pres tutup gelas plastik gitu ya. Terpisah, asisten manajer niaga dan pemasaran unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 PLN Magelang, Ferry Fernando menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir di wilayah yang masuk dalam wilayah tugas PLN UP3 Magelang merupakan rangkaian dari pemadaman bergilir listrik di Pulau Jawa, di mana ini terjadi di dua sistem pembangkit listrik Jawa gitu ya. Jadi kemarin tanggal 21 di hari Minggu itu satu dari dua sistem pembangkit Jawa sudah mulai dioperasionalkan kembali, sehingga pasokan daya listrik di Pulau Jawa ini sudah berangsur-angsur normal kembali. Dan rencananya kemarin itu hari Seninnya tanggal 22 ada pemadaman listrik bergilir lagi, tapi sudah dibatalkan gitu ya. Dan mungkin di daerah Panjenengan juga kalau pas mati listrik, apakah juga usaha-usaha itu juga cukup terganggu, atau mungkin bahkan sekitaran Panjenengan gitu ya, kenalan-kenalan Panjenengan dengan adanya situasi mati listrik gitu ya, atau malah mendapat untung? Monggo bisa di-share ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Kang Mas Wi, sahabat budaya, pasti kalau punya anak-anak, punya cucu gitu ya, ini sudah mulai libur sekolah nih. Sudah mulai libur kuliahnya juga. Ya walaupun masih ada beberapa juga nih, kalau masalah kuliah masih ada yang kuliah juga, tapi kalau yang sekolah gitu kemarin-kemarin sudah mulai ambil rapot, sudah mulai selesai ujian gitu ya. Jadi sekarang ini sudah mulai-mulai libur, masa-masa liburan gitu ya. Libur telah tiba. Dan yang pasti selama masa liburan itu mulai cari-cari kesibukan ya, cari-cari hobi baru gitu ya, terlebihnya anak-anak itu diperkenalkan lagi mungkin kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya, biar nantinya bisa pas balik ke sekolah itu ada cerita juga sama teman-teman gimana pas liburan gitu ya, atau pergi kemana, berkegiatan apa gitu ya. Dan mungkin salah satu kegiatan yang bisa dicoba untuk Kang Mas Mui sahabat budaya juga bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu gitu ya, adalah bersepeda. Nah ini selain main gitu ya, selain untuk jadi permainan, bisa juga untuk menyehatkan badan, karena memang sepeda itu olahraga yang simple, yang gampang gitu ya, gak repot, ya mengkayuh gitu ya, walaupun juga tetap butuh keseimbangan ya, tetap ada tekniknya tersendiri, tapi biasanya sepeda itu adalah olahraga yang paling gampang dilakukan gitu ya. Dan oleh karenanya penjualan sepeda di sejumlah toko ini mulai mengalami peningkatan di musim liburan sekolah dan libur panjang pertengahan tahun, di mana kondisi ini membawa angin segar juga bagi para pelaku usaha yang sebelumnya mengalami penurunan permintaan dalam beberapa waktu terakhir. Dan biasanya pemilik toko sepeda ini juga mulai mengaku peningkatan penjualan ini terlihat gitu ya pada berbagai jenis sepeda, mulai dari sepeda anak, sepeda gunung, hingga sepeda lipat, di mana ini juga meningkatkan menjadi bukti ya meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga, berwisata juga menggunakan sepeda, yang bisa jadi salah satu faktor juga mendorong pertumbuhan penjualan sepeda, di mana banyak keluarga ini ya mulai memanfaatkan waktu liburan untuk melakukan aktivitas luar ruangan yang sehat dan menyenangkan. Dan oleh karenanya biasanya dari toko-toko sepeda pun juga ada diskon-diskon gitu ya, ada promo-promo gitu ya, biar makin banyak orang, makin banyak perhatian konsumen gitu ya, yang berhasil digait oleh toko-toko sepeda gitu ya. Dan bahkan mungkin ada paket-paket lengkap gitu, misalnya ya beli sepeda terus gratis helm gitu ya, atau gratis lampunya, atau gratis loncengnya. Pokoknya melalui peningkatan penjualan sepeda gitu ya, para pelaku usaha ini juga diharapkan mampu terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi daerah, sembari juga menyehatkan badan, karena pun tidak bisa kita pungkiri anak-anak zaman sekarang gitu ya, gensi-gensi gitu istilahnya. Teman-teman seumuran misal itu juga banyak yang udah mulai suka sepedaan gitu ya, jalan-jalan gitu, atau bahkan sampai ikut touring sampai jauh gitu ya, berkilo-kilometer. Nah inilah bisa menjadi salah satu contoh untuk kita semuanya, mengisi liburan, mengisi waktu luang, biar tetap sehat, tetap ada manfaatnya gitu ya, dengan naik sepeda.

Tuhan, sadarkanlah suamiku. Tolong selamatkan dia. Mas Burhan, Mas, buka matamu, Mas. Jangan tinggalkan aku. Semua gara-gara barang haram itu. Tidak.

Overdosis tidak memberi Anda kesempatan kedua untuk bertaubat. Sayangi keluargamu, hargai hidupmu. Jauhi narkoba sekarang juga.

Oke, sahabat budaya, terima kasih matur nuwun untuk majelis semuanya yang terus setia mendengarkan Pro 4 RRI Semarang, terlebih dalam perikil terhadap UMKM Pro 4 RRI Semarang di siang hari ini, edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Dan semoga apapun yang sudah tersampaikan ya bisa bermanfaat untuk majelis semuanya, tambahan informasi gitu ya, tambahan edukasi juga untuk panjenengan semuanya, dan makin semangat, makin termotivasi untuk bisa terus memberdayakan UMKM di sekitaran kita. Dan masih bersama dengan misal, setelah ini masih banyak info-info, cerita-cerita dan hiburan, jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Polres Tegal menggelar lomba menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di lapangan tembak Paramasatwika Kali Bliro pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan, menguji keterampilan penggunaan senjata api secara bertanggung jawab, serta meningkatkan profesionalisme dan soliditas personel di lapangan. Adapun perlombaan yang mempertandingkan tiga kategori utama ini menghasilkan beberapa pemenang, diantaranya adalah Ibda Komarudin sebagai juara 1 perwira laras pendek, Bribtu Ahmad Mauli Syansyah sebagai juara 1 bintara laras panjang, dan Bribka Edi selaku juara 1 bintara laras pendek. Seluruh hadiah bagi para pemenang rencananya akan diserahkan secara resmi pada saat acara tasyakuran Hari Bayangkara sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kerja.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, panitia Buka Luwur Sunan Kudus membagikan lebih dari 34.000 bungkus nasi uyah asem kepada masyarakat di Kompleks Menara dan Makam Sunan Kudus di Kabupaten Kudus pada Kamis 25 Juni 2026. Juru bicara panitia, Deni Nur Hakim, menjelaskan bahwa acara tersebut termasuk pada tradisi tahunan setiap 10 Muharram 1448 Hijriah untuk menandai penggantian kelambu Makam Sunan Kudus sekaligus menjadi simbol gotong royong masyarakat, di mana seluruh hidangan diolah dari sedekah masyarakat yang tahun ini terkumpul sebanyak 22 kerbau dan 92 kambing. Dan menu uyah asam sendiri dipilih karena nasi tidak cepat basi saat didistribusikan sejak dini hari ke berbagai wilayah bagi warga yang antre demi mendapatkan berkah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Bagi pemirsa sutresna yang siang menikah, nggih, semoga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian Junaidi adalah para kanca kanthi rehan sunat semoga.

0: Cik.
1: Ya iki omahku.
0: Ah, omah mawek banget ya.
1: Awek menjeling to.
0: Menjeling. Aku mbiyen kae dadi kancamu sih banget awake iki weruh nggonmu.
1: Manggonmu wae kowe kira anake Pak Kerto to.
0: Pak Karto, Pak Kerto. Aku isih isin yo nek karo kowe. Tapi yang nang sekolahan wi Eli.
1: Ini tak coba wi di kamburi.
0: Hari ini kurang ajar wi.
1: Nenek rana tak ayu.
0: Tanda ya apa? Aku diinget ke guruku anjo. Aku disapa kapur kan.
1: Ini aja boleh tak dua ke jauh.
0: Ma, nak kau nak kita jadi anu? Ini jadi tak terus.
1: Jauh mu itu.
0: Kau nak jenenge cam tau. Aku sih nusu saya wi. Anjo dah di olok-olok karo kau
1: jangan. Izin.
0: Ma, kau nak terus sak bujur.
1: Aku tak ngerti.
0: Di mana aku bujur tanganmu?
1: Bujur gripe apa apa?
0: Aku cengit eh.
1: Aku manggil kau nara tak cedai ya. Guru nara seneng karo kau wi.
0: Ya ora. Ora bae. Alian wae jun ora jejer aku.
1: Alian wadake lintang.
0: Nek ya ora ngono, lek linggo iki dhewe ora awak cah lanang ngono lho.
1: Emoh,
0: kemenku ya Pak Budi ya piye ya. Kayak lungge ya cah lanang dhewe cah wedok, cah lanang cah wedok ngono ya.
1: Sesuk pangkon kowe bawa dhewe.
0: Ya ora.
1: Wah mati-mati kange lho, mati-mati.
0: Alah, kowe dikandani ora.
1: Telu kepethuk telu kok dadi wolu kae, bulming telu gadok.
0: Mak telu gadap iya tak?
1: Telu sekolah kono dikatakan tidak sekolah lagi ya.
0: Wah, sebelahnya bodoh wegi.
1: Telu kepedok.
0: Bodoh, wong telu kailan telu.
1: Telu sekolah kono dari kebetulan gadap.
0: Ada? Melek lagi.
1: Weh, beling kena delokan kok.
0: Delokan piye?
1: Tontonan.
0: Enggak tontonan.
1: Ayo.
0: Oh, gede yo, belinge yo.
1: Yuk, awet sini.
0: Apa?
1: Seneng yuk. Kau mau kerumun lah. Tak muter ke kaset.
0: Mau ke?
1: Ada tipen deli ingin.
0: Ngapain? Mau ke? Ada tiplera ingin.
1: Bisa apa enam? Kau tetap undangin ya. Isin aku mau. Di kantor enam menurut isin. Kalau undang-undangan kok okeh dewi tahu bisa sekolah.
0: Lebih ya tak?
1: Apa dong undang main cuci? Jun lagi nak guna kau enam menurut.
0: Eh, sendiri kita tradisional. Antik.
1: Aku nak undang lu ras tengah
0: desa. Ini antik regane larang tak kan Dani.
1: Irungmu ya mendelepe.
0: Wi ngawur Allah kowe iki timbangane.
1: Nyefer ya.
0: Bangi rok menjeru. Apa kowe?
1: Matamu.
0: Allah kowe ngalah-alah lambemu yo duple yo. Yo.
1: Duh malah duple nek ngambung mantap ya.
0: Nanti lagi ngomong ke ambung-ambungan.
1: Marung dong lagi ngomong-ngomong ya nanti lagi.
0: Apa isi aku kagak
1: lagi ya. Ini kerja tuh lagi. Ayo, aku tilanan cuma ya
0: aku. Awi, aku mbak tikan dan nih liane kuwi. Pinter nyanyi lah kuwi.
1: Ya.
0: Ingat, alah, kuwi ini arah mergo pinter nyanyi. Kuwi sengeni terus, arah pak guru nyanyi terus.
1: Aku yang menangis ya.
0: Pipi.
1: Hatiku yang
0: ku sayang.
1: Apa yang kau utang? Kotang-kotang isi.
0: Loh, kok ada kotang-kotang yang boleh-boleh?
1: Yang di PP kan ya ada isi ya.
0: Loh, Pong Ming, apa yang kotang isi?
1: Aku sama gak ya. Apa yang kotang-kotang isi. Mari kita bersama nyanyi lagu yang menarik hati. Wah, suara solo aku ndelanggu.
0: Kok ndelanggu?
1: Wis suara solo aku ndelanggu.

0: putri, sorry nonde.
1: Sorry nonde.
0: Pinter.
1: Abi piye?
0: Rimande sorry nonde, ngene.
1: Sorry nonde, sorry nonde.
0: Mengapa nangis matamu bengkak?
1: Matamu bengkak.
0: Hahaha. Mangga ya matamu bengkak, mangga ya aku tau.
1: Lah kowe nyanyi jare aku kan ira.
0: Nyanyian SD ya.
1: Kae ana nak yen kae nak diulang ta Pak Dhe, dengen kae lho kan. Di timur jauh tampaklah lekunan indah.
0: Apa?
1: Di timur jauh tampaklah.
0: Di timur jauh tampaklah
1: lekunan indah.
0: Belokunan indah.
1: Pulauku.
0: Pulau apa belok?
1: Pulauku nan indah.
0: Belok iki jaran cilik lambene gedabel mripate mlulu.
1: Alah ning jarane mripat ya matane ngono. Matane mlulu. Memanjang di tengah lautan.
0: Memanjang di tengah lautan. Lautan.
1: Alah memuni lautane kok mleyo. Eh. Menahan gelombang.
0: Menahan gelombang.
1: Di sanalah aku berdiam.
0: Di sanalah aku berdiam.
1: Menghadapi sang alam.
0: Menghadapi sang alam.
1: Sadarlah hidupku.
0: Sadarlah hidupku.
1: Hati selalu rindu.
0: Hati selalu rindu.
1: Apa?
0: Padamu.
1: Kok jadi kepadamu?
0: Oh Rin.
1: Apa?
0: Rin tin tin.
1: Apa njeneng ngomong kok?
0: Apa dak ki asu ya.
1: Apa?
0: Rin tin tin ki asu e.
1: Aku.
0: Iya. Iki yo aku.
1: Ngono
0: piye? Ya nek yo aku, omahmu kuwi madhep ngendi to? Madhep munggah apa?
1: Madhep kidul.
0: Tingkat yo omahmu ya.
1: Oh ngecet. Tingkat.
0: Nang sawah kae.
1: Eh, boke kae padhai.
0: Ora utang, Bu. Kok, Bu?
1: Ora kae, dudu nggon aku.
0: Kuwi ayu, Rin.
1: Ah, edok. Eh bagus. Nganang.
0: SD nih nyanyian.
1: Ma, aku ma, ma. Kowe nyanyi, aku ngerti kowe pinter nyanyi.
0: Iya.
1: Kuwi biyen aku diajari guru aku ora iso-iso.
0: Nyanyi apa yo?
1: Sak senengmu. Aku gak
0: ngono. Ya coba kowe dadi pengacara cilik.
1: Oh iya. Hadirin sekalian yang terhormat. Ini Habi.
0: Bapak teko, Bapak.
1: Eh?
0: Bapak kali putu kamu.
1: Bapak Lili.
0: Bapakku agak mati.
1: Oh, Bapak toh.

0: nyelondong ngoten to. Pak guru barang iku, Pak. Kula niku 16 kok.
1: Wah, guru apa wae kuwi? Padane.
0: Nanti ayo delok apa iki mau, Bu? Kok enak apa, Bu?
2: Ora mundut apa-apa kok le iki mau.
1: Aku mengko apa?
2: Mau ra ibumu menuntutke bapak, kersane bapak iki tindak. Ayo gek ning mburi, gek ning ngarep.
1: Wis saka kutho aku blonjo.
3: Lah sing agem napa ta, Pak?
1: Wah, lah yo iki anak tunggal mongko dasare wong sugih. Iki bapake senajan durung sepiro umure Mas Mujone di kuwi. Pokoke arep tak supetke.
3: Loh, anjene iki dereng supet to?
2: Durung.
3: Ya ampun, semana gedene durung.
2: Oh, tadi kan kamu mah.
3: Ande lo kendelera jamak-jamak. Sok jiwiti deh niku, Bu.
1: Aja ora apa-apa nek bapak mbiyen malah
3: ndaki kula, Deng.
1: Bapak mbiyen malah rasa supet.
2: Ya ora bapak.
0: Kok mboten ngerti lek supet bapak.
1: Bala panang kowe urung kok ngerti.
0: Lho, mboten ngerti lek supet bapak.
1: Ora. Ajen ora supet aku.
2: Kok iya aneh ta
0: iki. Enggak buka jenis sifat ya, Bu.
2: Heeh.
0: Wis saya sadar lah ya.
3: Iya.
0: Mau mbiyongi le, Bu.
3: Aku ngadu wae.
1: Ayo pokoke ora anu ora ninggalke.
0: Kadone aja nganti uga-uga ya. Buku loro karo botol wae ning lemangan rong piring ya.
3: Ya ora.
1: Lah iki ngene ya, Li. Kowe arep njaluk apa? Sarung anyar apa? Sarung peci? Hem?
2: Sandal, wis tak kundukke sandal.
0: Rin, api apa Rin? Aku
2: gak
0: apa
2: Rin?
3: Lepas!
0: Rin, jangan sanggup tau, Pak Rin.
3: Sesuk tau, gak resepsi kaya tau. Yuk nganggu hiburan.
0: Ya, hiburan.
3: Tak sembel suka kancaku,
0: weh. Pakainya apa aku? Aku seneng nganggu kaset, ya lah, di kalungnya kaya.
3: Karset!
1: Aki karset! Terus didandani kowe dhewe. Dadekne ratu cilik.
0: Aku gelem ditetake, aku gelem ditetake. Ning ditunggangke jaran. Hah? Jaran.
1: Jarang, dan dadak nyewa
0: kurang apa?
1: Nyile sing abang apa sing ireng?
0: Sing gepeng.
1: Jaran gepeng iki apa?
0: Jaran gepeng nika.
1: Wala ya ora umum ya.
0: Nika nganune teng geger iki.
1: Lah iya.
0: Jaran gepeng nika nganune teng geger apa? Apa?
3: Apa ta apa ta?
1: Kapite ta? Kapet karak ngon blengkuk ae di kape.
0: Nanti lagi geger.
1: Lah iya.
3: Ah, jaran ge apa?
0: Heeh. Bukan jaran tenan ya.
3: Oh.
0: Pakaiane anu mawon.
1: Pakaiane nyewa.
0: Mah isin lho.
1: Lah apa?
3: Lah we.
0: Kok iso anyar, Pak?
1: Lah iya pokoke tak jasani surjan bludru.
0: Tetak niku pripun to, Pak?
1: Hah? Wah, lah
0: supaya iku dinawangi.
1: Hah? Supet iki kowe dilebokke kandang terus dijepit.
3: Oh niku
1: supet kuwi ditetaki.
3: Nek nggen kula niku ngoten niku jenenge sunat, Pak.
1: Mu ayo. Dialeke dhewe-dhewe.
0: Napane, Pak?
1: Napane? Malah bocah kuwi ya. Lah ya sesuk ora ngerti dhewe.
0: Lah niki mrene ngerti.
1: Hah?
0: Wong ajeng disupet iki kadang disupet ora ngerti.
1: Eh, lah ora. Ora, aku dhewe ora ngerti.
0: Niku, Pak.
1: Hah?
0: Supet gak napa ta, Pak?
1: Ngen
0: Bapak Rauh udah
2: jawab.
0: Ayo, Bapak Goro. Bapak Goro Rin. Bapak Goro.
3: Wah, kurang ngerti, kurang ngerti aku.
0: Bapak ini terus terang mawon, supaya ngomong apa?
2: Bapak, ya Raisen kali.
0: Bapak, ya Raisen terangnya, Bapak goblok.
1: Goblok, saya udah disupet, kayak gak ngerti, kenapa?
0: Nah, kayak supet ini kuno.
1: Orang ngerti, nak aku malah.
0: Kenapa, Bu?
3: Ya, pokoknya disupeti,
2: kan?
1: Ini lagi harus disupeti.
3: Nek,
1: sok
3: tangga
1: aku kan?
3: Anak dewe, maksudnya nyupet. Supet kata, biar kata aku kasih. Weh, lah, tau itu, tak cilik kok. Nek, nih, aku
1: lah
0: diundangi lho, Pak. Lah
1: diundangi ini, aku
2: terus nganu nih, nganggu sarung barang. Nih, disarungin apa, tau, Pak?
0: Hah? Sikile. Hehehehe. Saya disarungi geger, leh. Gue, iya, disupeti kancamu, weh.
3: Mbak, kurang ngerti kok, nganggu sarung kaya, terus terus nganu kaya, nah esok-esok jam-jam kaya dede
2: tiga kaya kaya sepet kan
1: pokoknya cahat cilik banget sih, so raya ngerti wah larane pol
2: kok iya sama ini malah
1: petit ora supet ini kok dicokot semut cerkit
0: semut pintar
1: ya sak untuk selengit kan aja terus ini gegel
0: mak semut cilik to.
1: Hah? Semut cilik sak durunge wis ra krasa lara, apa sak durunge dikitani, sak durunge dipotong wis disemprot cilik.
0: Nggih, kula purun nggih, Pak.
1: Njaluk. Njaluk apa?
0: Ewu.
1: Walah yo mesti to wong sugih kok.
0: Lah kanca kula iki kula kabeh. Sak SD iki ta.
1: Aja aja wis sakarmu.
0: Mun njaluk undangan papat.
1: Kuwi lha apa kuwi? Lha iki undangan papat ya apa mirang-mirang 4000 apa pira?
0: Omah dhewe sedeng iki.
1: Lah ya tarep ngono. Tarep ngono ora kurang kopi janji apa lapangan.
0: Anu wayang kulit nggih anu.
1: Hah? Wah, lah rame nanggap sorot.
0: Sorot ngono.
1: Film. Lah meriah banget aku iki.
0: Heeh. Kok ngono nika nggih wayang kulit.
1: Oh ya, ya wis pokoke apa-apa manut wis njaluk wayang kulit.
0: Oh ya gane nika, mulik Mardi nika.
3: Mana anak nih ta?
1: Oh lah mbok iya,
0: mulik Mardi sing ngramal nika.
3: Ramal apa?
0: Mredo.
1: Kayak iki nggon peramal, nek Mardi niku ora tau ngramal.
0: Iki kula terus cek langsung.
1: Si Mardi kuwi. Areng apa?
0: Oleh, oleh. Kula ngaten niku. Oh, jin ora ana sing ngusi tok. Nggih, langsung oleh. Nawu veteran.
1: Lah golek ya apane ya ngerti lho ngono.
0: Golek sok gak telikno.
1: Ya pokoke, pokoke kuwi gelem.
2: Apa le?
0: Kuwi omongan arif.
1: Cuk wae ngewangi ego kene ya. Anu neng ngoten nah. Mama apa neng ndi to? Ora sah dibasani karo anake wedok anak mlanang.
2: Iya ya, Cik Allah.
0: Gedhi wong iki cilik iki juragan kok.
2: Anak apa nak? Anu mawon apa? Anu laterne mawon apa? Kangge mobil kula.
1: Eh. Wae dhe anu
2: kok. Dengan mobil ta? Nggih, wis ana ndan ndan dalem. Oh, neng.
0: Anu kok ngewangi. Terke apa?
2: Kontrak
0: ngene bae.
2: Kontrak
0: ngono bae.
2: Tak kontrak
0: piye? Sing ditetak iki ya.
1: Nggih. Teng kontrak ngono apa?
0: Wis disarung ini ku.
1: Wah, iya iya.
0: Mbok sing sedan wae.
2: Oh iya.
1: Darah sedan ya kurang ana rada kebet ya treke kae.
0: Mboten mboten mboten mboten adrak belum pun tahu nuno kali niki. Treke tanggung angkut gampang kula darani anuman nih medun.
1: Ya nek malah dadi putih kabeh.
2: Ya ngono nak nek pancen sliramu iki arep kesombantu.
0: Wih, mau kesombantu kanca kula iki.
2: Ya wis sak karepmu malah aku ngaturake panuwun.
0: Jadi mboten nampa sumbangan mawon Pak sesuk.
1: Walah ya rugi ya Bapak. Dadi sesuk iki ndapuk panitia ya toh. Aku nglumpukke wong sak desa kene gawe ulem. Terus ndapuk penjujul barang. Ulem kuwi rak diderke. Ngujur wong-wong iki do nyumbang. Lah ndapuk panitia penjujul.
0: Uleman niku didol.
1: Hah? Diderke. Ora meh diderke, diterke-terke ngono. Ndapuk penjujul ya ta? Sapa sing ora menyang nyumbang dijujul ta. Dipaksa kon nyumbang.
0: Seneng nggih.
2: Hah, nyumbang kok dipaksa kan iki saru bapakne kok ya aneh.
0: Wonten sik
2: sak tekane wae.
0: Lha yen sesuk wonten sik nyumbang gori barang mesti nggih.
1: Tarat. Lah ya kuwi kena nggo ngudek kuwi. Ha anggung gudek
0: wis wae mobil nang
2: ngono. Ah, wes sun. Ya. Ah, tak sirahe. Jowe tak kirimi dagocan wis. Apa? Seneng ta?
0: Dagocan. Ana kiri-kiri ae lho.
2: Ah, iya. Dalana kuwi mesti seneng ya gitu.
0: Seneng.
2: Iya.
1: Nggih. Ah, wis sida nyilih mantarmu.
2: Nggih, Pak. Nggih,
1: kendaraanmu.
2: Nggih,
1: Pak. Oh, ya nek
0: dangdut, nek ngono dangdut. Dicukupi dangdut ya. Ndak iki dangdut ya.
2: Dangdut ya kenal wis.
1: Kok wae iso nyanyi dangdut kok? Kok cah cilik kok ngerti dangdut iki?
0: Samawon
2: lan. Nek ku jenati niku pinter lho, Pak, nek ten sekolah niku anggar sing.
0: Lha nek pelajaran goblok nek nyanyi pinter.
2: Tok di strap kali Bu Guru to. Niku terus wis beres di strap. Ning kowe nyanyi, ngoten niku.
1: Udah lumping barang kae ya iso.
0: Mboten nek kula kali jaran wedi kok.
1: Mboten wedi. Ayo jajan dangdut aku tak ngerungokke.
0: Lamun tak weruh jaran.
1: Dingong?
0: Dukuk, met.
2: Apa?
1: Teci nih, aku jarang teci jenengnya.
0: Dukur kali buntutnya dulu banget.
1: Iya, aku jarang teci jenengnya.
0: Kok dong bilang kenapa tak pulang ini jarang dulu?
1: Nggak. Warang-warang kok ini jarang sih dulu.
0: Dulu ini dulu banget.
1: Anggirnya petuan kok, weh, guju.
0: Pulang di kebun binatang, kalau ini dece.
2: Kan dece,
0: weh? Kayak, awak di rombongan SC, kayak.
2: Ya, abi.
0: Kali kudanil kula napa kaya kudanil napa.
1: Wah, lah malah ngumpuli.
2: Apa kudanil lagi to?
1: Hah?
2: Apa kudanil lagi?
1: Lah iya apa lambene kowe kandel dekmu kok le.
0: Cuman lu malah ngewangi kudanil to, Pak.
1: Iya aja.
2: Kayak senajan ora wong iki anak kok ngene.
1: Ayo coba nek pancen kowe arep seneng dangdut.
2: Oh, jun delok.
1: Seneng dangdut aku tak nyoba wis piye wis. Anu njupuk kae wong apa-apa alat eneng kowe kok kene. Eneng kendang.
0: Nek nyewa kendang pecah ngene iki teng pundi?
1: Nah, rak isih muni ta?
0: Kendang pecah. Kayane lek munyuk.
1: Heeh, iya iya.
2: Lek munyuk.
0: Kowe munyuke apa?
2: Mama,
0: kowe iki. Iki Pak Man bujike tak
1: kula, Pak. Wek. Ayo klik. Gujengi dhewe ya ora bapak kon gujengke kendang.
0: Bapak ya belum rono ya.
1: Heh. Lah ya padha pancak mersi, Jin.
3: Mersi ini ora
1: bapak. Amer Gusi.
3: Bapak
1: iki. Eh, saiki kepen nang dhewe.
0: Ibu, lah sampean iku dibayar, Ibu.
3: Iki gak
0: bayar bapak to.
3: Kowe
0: karo bune kok ya wani to, Jun.
1: Pancen kuwi wis pirang-pirang dino iki brak-brak wae. Arep ono
0: ya niki parinune jeng kula, Pak.
3: Hah? Eh, mah, kasile kok pacar-pacaran.
1: Sing cilik
3: sinau kok. Lah meneh sak momo iki
0: sinau ta, Pak?
3: Eh ya, aku gak mulih ya.
1: Eh, mengko. Iki ya.
0: Kok ado sik?
3: Isin aku lho.
1: Ora.
0: Isin awane iki.
3: Kita pacar, oke. Gam.
1: Saya ini alatian dangdut.
3: Iya, apa lagi lagunya apa?
0: Aku nak ropek.
3: Ah, ropek piye?
0: Aku nak yoyo ropek ke rumahnya.
3: Ah, ropek ini gak napak, Miki?
0: Lomi.
1: Ini boleh bolongannya lor aja.
3: Iya, pipinya sopa kan,
0: Miki. Pipinya kaya Rinto Harahap.
1: Wah! Rinto Harahap, pipinya... Buren sak guring kok.
3: Badu eh, apa?
0: Reni Marlina.
3: Kumpulan bintang biru, Mbak?
1: Nggak lah, orang aku badu mungkin wong kaya utrip kok.
3: Sangete?
0: Sangete kaya Yeni Rahma.
1: Weh.
3: Untune sapa?
0: Muri. Muri yang ngono ya. Iya,
3: ya rambutnya siapa?
0: Unyil.
1: Weh. Ora ya wes
0: tak. Kuwi Pak, kuwi nek kok kaya siku bidu Pak nggih padha ya asu kan lu Pak.
3: Ya ora.
0: Siku bidu nika
1: balem. Sapa sing muni ngono kuwi?
0: Siku bidu nika balem kan mugi mos nika.
1: Lah iya.
0: Gambar asu ae kula.
1: Sing unekke ngono kuwi sapa?
3: Kancane Pak ten sekolah ndulek ngoten iku.
1: Lah nyatane ya mah padha sih.
3: Wes gak nyanyi gak wes?
0: Mah bapak ra ngewangi aku nyang.
1: Ya ora ora le. Anakku sing bagus dhewe wis pokoke.
0: Oh ngono kuwi. Mboten mangkel nek ulang.
1: Ora iso ra samuko.
0: Mboten mangkel tenan.
1: Ora iso tak tukoke Mbak Gula.
0: Mboten kendange dikulo dol.
1: Eh sekali.
0: Patang menit niku napa to, Pak?
1: Hah?
3: Kurang nih,
0: kurang. Mak kawang kebelet iki, Mak.
3: Kebelet nyanyi.
0: Enggak nanya ya,
3: gue.
0: SD ya mana SD?
3: Ya.
0: Aku tak mau sendiri saja.
1: Wah.
3: Ini apa lagunya kan, Wi?
0: Walau di mana kita berdua. Umpama, gue sih nyanyi.
3: Aku nyanyi.
0: Oh ya.
3: Umpama aku buah mangga, anda jadi apanya?
0: Umpama aku tahu. Umpama adik buah mangga, aku yang menjadi peloknya.
1: Ayah.
3: Gan pelok, ini digandeng orang pedot.
0: Tidurnya sore, siang bangunnya itu tandanya malas sekali.
3: Oh ini gue ya, gue kesetanan lho.
1: Kesetnya tangi awan aku, agak wong tua wang, gue bangun gue mesti tangi kok.
3: Umpama aku setangke bunga, anda jadi apanya?
0: Umpama adik setangke bunga, aku akan pagar kawat berduri penyocok.
3: Apa nih? Iki pinter
0: tenan lho. Rokok kretek enak sekali, minumnya kopi tidak bergula.
3: Kenapa itu, Wi?
1: Jadi terus kalau kok diwangsuli, wah,
3: umpama aku burung dara, anda jadi apanya?
0: Umpama kau burung, aku ya burung.
3: Kok burung aku ki jadi burung dara, anda jadi apa?
0: Umpama adik burung dara. Aku yang menjadi sangkarnya.
1: Bapak, anu, ki mau nek kono dadi darah iya tak? Dari burung darah, oh ini ada di sangkal. Iya, iya, wes tenang wes.
0: Niki sinten anu nih?
3: Bang Yesus Pak sinten apa?
1: Ayo anu sih Pak Jumadi sing kondang kae.
3: Oh iya iya.
1: Heeh, iya. Aku tak ngomongi Pak Ican, undang Bang ya.
0: Heeh,
1: iya iya saya. Ayo ayo ayo ayo.

0: itu dalam Mahmud sih.
1: Anjing beri kimi mereka. Yang mana anu? Bongi pun.
2: Bongi.
1: Kalau kak, nitip berapa no? Tapi kan itu.
2: Apa?
1: Saran?
2: Bu, apa mati?
1: Maku dah.
2: Laya janjut sudah.
1: Tadi ku kasaran. Ulu jalan. Singgih bangi
2: lu. Ulu teku.
1: Ini aku pun gak walat sih ngerti gua nyupiti.
2: Oh iya iya iya.
1: Ya kau wetah sih ngerti sih. Dasar apa?
0: Katakan.
1: Pengkawin.
0: Wes tak kowe. Mulih kene kon pun dianak sih.
2: Aku ora kelingan lho sik nyempeti kowe.
1: Ah kula niku nggih biyen niku dek kula supir. Heeh. Nganggo walian to. Sageta pulih kaya wingine. Nggih iso pulih niku iso cepet mari.
2: Oh,
1: pulih mari.
2: Lah nek kowe kesusu rapi.
1: Lah iki ndak boleh men. Pinten kilo, Pak? Sate game dudu mriki.
2: Iya antarane.
1: Bapak kemarin kan nyupiti sini.
2: Mombo.
1: Kene bang niku penimbangane iki ta. Siap. Siki golek sing pripun ngene ta. Kacek-kacene saya tambang dhewe. Kita padahal tukang batu niku gitu. Ya omah iki sapi dhewe.
2: Lah iya.
1: Lah sampeyan niku tukang supet. Nggih ta? Dicicil wae lha nyupiti.
2: Tukang tukang supet yo supit dhewe.
1: Ngiret kata ki Pak.
2: Aku biyen yo ana sing nyupite. Cuma tukang supet nyupite. Tak dhewe yo dicupet dhewe.
1: Ayo nyer kepiye. Sakrina sesuk Pak.
2: Udah ya biar,
1: nanti sekian.
2: Andi,
1: rokok,
2: layo.
1: Petak nopo rokok kretek.
2: Aku bisa, bisa anehnya.
1: Gua sah enten. Apa yang buatan buatan ya? Buatan buatan.
2: Wes suwe lah muda dibaca.
1: Kaya veterian ya.
2: Wes tahu
1: galau. Lo nek tahu sok kulina udut niku bateng jalan. Lah pun kecut ya kok kedesan.
2: Kulina ben ora ben. Saya wakil sing ndomah kemah.
1: Sing agem kacamata niku walik, Pak. Hah? Kuwalik kacamata. Kacamata sampe niku.
2: Wale yo matane kaya njaba kok. Dengkul memledak
1: lah. Iki sing ngadi supetke iki sapa iki?
2: Ya Pak Muji sing ndek omah iki kok dadi
1: nyen iki sedae kok ora. Kula niku pangacara. Oh. Lah niku lajenge sak sapa niku kerobongane ngeten niku pun pernah apa kene? Lawange niki apik kadi pundi niku?
2: Apike seko ndhuwur.
1: Apa ya ayo lawange ya metu kono kuwi wis kenapa ndak metu ngendi? Apike nang ndi ra yo? Lawange lah yo sing Amor ini lo pasangin dia, lo pasangin dia.
2: Bab, saya nggak pasang.
1: Lo katang lo gawe gawe cengkal, rak kagibnya harus cengkal.
2: Gak ada nopo arti cengkali, cengkali tinggal masangi saya supet lo aja nanti ke saya nggak cari.
1: Enggak, lo kok jalan di tanah nih? Wah, gini gini, bongis tuh, oke tuh, kalian,
2: iki tuh mau sih ngerti
1: lagi. Ayo kamu betah cari, sama. Shh, aku tuh kakak ikut lorong dulu. Sama-sama. Wis to, Dan. Wis gek. Apa perune? Matur bapak nek bonge teko. Nggih.
3: Nah. Pak, Pak, bonge mau teko, Pak.
1: Nah, sur cang yo blangkon ra kok pecen.
3: Pak. Bonge mau teko, sing anu sampean.
4: Hei.
5: Wah, gek turu jene.
2: Bonge teko kok ora kaya apa-apa. Emune kok nyenyet.
5: Wah, jujur pangapunten ngantos keturon kula wau saking ubek nemoni dayo.
2: Pinten nemu daya.
5: Namung kawan niku rewu.
2: Rada munjul niki.
5: Wah pancen tepungane wong gedhe niku nggih ngoten niku
2: juragan mulo nganti krisis sugelan entek nggih lho.
5: Iki mangke didadak. Ini kok sek didangke lemper.
2: Wah. Lemper kok didang mboten dipangan ngoten men.
5: Ane padha karep mangan ketap kok
2: nggih. Lah mriki niku ajeng nyupit anak sampean kok njuk nyupiti lemper. Model-model.
5: Matur Pak Bong.
2: Nggih.
5: Mila kula ngersaya kaliyan Pak Bong.
2: Nggih.
5: Niki kula ajeng nyuwun berkah.
2: Nggih.
1: Mpun, Pak.
5: Wah, mengko sikak ge tak jawab wis ya kok.
1: Kali Bapak bareng ya mangke, Pak.
5: Bareng ning apa?
1: Supen niku.
5: Wah, lah ora Pakku wis ki. Anu sajane lho, Man. Sajane kae gedange kok gorene, kok ndak te.
1: Niki aja dipangan bong ya sajane.
5: Iki nggo sesaji. Men kowe ora semaput.
1: Bonge kula ngenalke.
5: Ha, oleh. Oleh.
1: Wah, Pak Bong.
2: Nguar mangan wudelmu kok. Mangkel kok sajen kok sing mangan bonge
1: lak ya. Lah sing bong niku nganu kok ngandika to.
2: Apa kan wudel model-model. Lah
1: ini bong niku suwong.
2: Bong.
1: Bong suwong apa?
2: Lah bong suwong kok model-model. Bocah ora.
5: Ngene iki ta putrane.
2: Lah ngene iki, Pak.
5: Lah mau dadi putrane sampean. Bola sing kandha sinten? Sampeyan kok dlemongan arep mirang-mirangke wong ewu dirubung wong kang arep mirang-mirangke
2: wong. Lah dadi anak sampean.
5: Lah sing kandha sinten?
2: Lho wong-wong
1: iki anake sinten?
2: Lah iki anake bojo sampean.
5: Lah ini join karo kula. Oh, join to ya.
0: Jadi sponsornya kita akan
3: ikut. Ini saya ngujengin lagi.
0: Hah? Abang ini dewe kok.
3: Mboten rombongan tak saya ngujengin.
5: Engko ki dendange rombongan kok 400 wong ngono kae gojenge kowe. Biasane sok dicakup mboten. Nggih, nggih dilinggo keten kursi, jadi picek ngoten lho kok capek niku dipicek nika lho kok mripat yang mripat ditutupi. Ditutupi ning lain ditutupi ya sing rapet
3: ra. Ditutupi kok alang hari gene gene
5: kamar iki. Ayo kursine. Anu pun gawe semprot tereng. Lah wae jangan tanggo nyemprot mripatmu.
0: Ayo wes alat wis komplit.
5: Lah kok tange mboten nonton? Tang apa? Tang semprot niku. Iki orang ngecat pit iki kok dadi namung cilik nika.
0: Cilik,
5: heeh. Sos ku jenenge sos.
3: Tamu niku ngono kae pengajaran.
5: Disuwunke pengestu ya lek disuwunke pengestu karo para rawuh.
0: Nggih.
5: Rodongane ngriku niku to.
0: Rodongan.
5: Nggih, rodongane niku. Terus kene anu lemahe diceluwek ngono adahi getih.
3: Saren.
0: Kok saren kepiye to?
5: Ayo iki nggo nadahi kok aja nganti nggo mendem melune kuwi. Melu. Gue mendem melu nih.
0: Itu gelangnya nih gue dapat.
5: Melu, lah kok melu?
3: Pak Bang kan
5: ikut.
3: Pak Bang namanya sih kan.
5: Jumat.
3: Ngatain Pak Lakir.
5: Wulu, ikut Lakir ke kita.
3: Jumat ini gue.
5: Jumat ini mengkak Jumat ini loh. Jumat Lakir, Jumat Bilala. Urak sasi.
3: Mangke ambil mana mana.
5: Orang, gamanku landep banget. Kok pucet tali kau?
3: Silat.
5: Kok silat toh? Kok pucet tali?
3: Lo ngeblok jeruk riyen nggih.
5: Heeh,
3: ya ora usah dicai le. Sak kulite. Kulit gulane batu sekilo, Pak.
5: Wah, lan ya ramot.
3: Cangkem kula mbon niku. Mang dublang riyen, Pak, mangke lho ora dadi rak mboten rasake.
0: Iya bener, Kandrit.
3: Merasake dhewe lah. Iya ngrasake gula batu kali jeruk niku gebres-gebres. Dadi sampun nggih to, Pak.
5: Jeruk rasa menen nek karo jeruk.
3: Jeruk bener, Pak, Bang.
5: Jeruk pecel.
3: Jeruk terus
5: nganti jeruk urut.
0: Jeruk keprak,
5: jeruk kuwek. Limun.
3: Limun
5: iku nopo? Limun iki ombe.
0: Li iki gali.
5: Limun iki sing nggo ngombe kae lho nang gendul kae. Iya, pengen
3: karo.
5: Nah iya.
3: Ya pi.
5: Heeh. Prabangan nang nggo pengacara. Di acarane disuwurke pengestu karo para lenggah.
0: Nuwun para
3: pun diparingi nopo wong kula dereng biyen sebab kok nuwun iku nopo?
5: Amit-amit sewu aja gambleh. Iki nggo pembuka kata.
0: Para pini sepuh. Kakung so putri. Para pini siling.
5: Weh.
6: Kula pengobahkan.
0: Wonten ing mriki kula wit naminipun wakilipun Bapak Mujiarjo. Bapakipun Junaedi. Dinten menika para tamu Kakung so putri dipun suwun lenggah wonten dalem Bapak Mujiarjo sak perlu dipun suwuni tambahing pangestu lan pandonga. Anggenipun badhe nyupiti pun Junaedi. Lan pengin sampun rawuh dugi titi wanci menika. Kula nyuwun saged pun tenang Mas Junaedi dipun supiti. Kula nyuwun anu dipun menapa nggih? Iringi kalian gongso menapa monggang napa cara ragrang manten. Monggo, panca dados. Ayo ayo ayo. Iki nggon anu iki nggon gula batu karo jeruk karo limun.
3: Mbok sikil mboten iso
0: mlaku. Kok mak dituntun engko sikil mbok diwedake parem kuwi lho. Diparemi ngene lho.
3: Peri.
0: Hah?
5: Wes sing diparemi iki nggon sikil kok.
0: Sikile sik diparemi iki sikile aja teng kene ngono.
3: Iki wong peri, Pak.
5: Wala iya pancen dikake uyah titik. Wah, sing ngono kuwi iki sik keten. Wong sepene dine uyah.
3: Iki Pak. Dina mari.
5: Ora apa-apa.
3: Udah ndul lho, Pak.
5: Hah?
3: Mang bintel, Pak. Mang mateng kok.
5: Saya jadul ki yo.
1: Kowe iki diperban.
5: Kowe iki diperban dadi lumayan rasane yo gedhane wong abot perbane kuwi kok.
0: Lah nek gadul ya tinggal disupit karo gadul.
1: Kowe iki sing nggo merbani pancen gegeden wong lungsuran cetak.
0: Lah kula dadi gedhe banget, Pak.
5: Lah karang iya lah ubet ping bola-bali kok ya.
0: Lah kula kok digedheke kali Pak Buang.
5: Di ubet-ubeti lungsuran cetak
0: nang jalan praket ngono lho.
3: Untur kampuke barang.
1: Ha iya, ora obat, njur kampuk, njur perban. Jalan arah diperban.
3: Saya abuh to, Pak.
1: Lah iya,
5: abuh kok le.
1: Abuh.
0: Mesaine nek apa nggih dilongi mawon. Sakit tadi pecah.
1: Wong iki nganggo abuh sak wetara, aku suwe-suwe ra jeblok.
5: Masae emput cikal. Obate kira emput cikal. Yo sesuk nek mondo mari iki omah tawon tukur kan.
3: Tuh diwuri kapurit sampe mari.
5: Wah, bosok.
3: Mboten semangat.
1: Lah tempe ora.
3: Niki pinten-pinten sepindan.
1: Iki sedina sewengi dituli. Dia diganti obat.
3: Sing ngene iki sampeyan.
1: Lho ora, bapak
3: dak sak mriko.
1: Oh, bapakmu sing ngutul iki bapakmu. Lan kowe mangane kudu nganggo nyirih.
3: Oh nggih, kula mung diweling kali simbah wingi. Kula mboten esuk mangan bakaran tempe.
5: Ya wong geni kok ya ora mangan sing mambu lengo.
1: Lah upamane
5: kaya toncor barang kuwi ora anu wis
3: iwak entuk mboten niku.
5: Wae oleh
1: kowe mengko didongseng iwak ati. Oh, iki men gelis mari.
3: Ati gori.
5: Wae iwak kok.
1: Iwak.
5: Sing gelis sapi kowe papat kok.
1: Sambel goreng.
3: Lo jeruke sik entek 8 niku.
1: Genep iki kok 40.
5: Mangan jeruk kok mateng
0: ngene nang kulo lara
1: niku. Lah iya. Isih gemandro lah.
3: Niki sing dipangan apa sakniki niku lah mangan iku.
1: Ah nek saiki ya magedang.
3: Mboten nek mateng.
1: Lah semelang gedang.
3: Sajen.
1: Wis sajene iki tak ebonge iki.
3: Kok pun dibayar niku tak sentok sajen.
1: Lah iya iki tak go mule sajene kuwi.
3: Ampun Pak wonten pitike.
1: Ha yo men go urip-urip je. Yur pinten Pak Bong ragate.
3: Sesuk baleke nggih pitike.
1: Lho kok baleke tak nggo pengurip-urip, kok iki jenengan nek pengurip-urip aku, kowe men awet slamet.
3: Wah, lha niku maksud dino wonten tetak 2000 sampean nggih pitik 2000.
1: Lah iya.
5: Lah nek sing ora iso. Ana wong kok nyetaki 2000. Yur pinten ragate Pak tumbasane obat.
1: Sithik wae
5: ora sanggih rene kesih. Nggih tesih mampet sedek. Nggih ta.
3: Pak kula menek riyo-riyen nggih.
5: Weh, ora kena.
0: Penean kok
5: kuwi. Penean kepiye kuwi?
1: Iki ragate rasa kok 75.000.
5: Walah. 7 dosa gangsal.
0: Murah niku murah sak sana lho.
5: Iki tak bisa aku nulungi karo kowe.
1: Oh nggih, nek sawek wonten gangsal 100 rupiah.
5: 75.000.
1: Kirangane, kirangane njing nek pun bak dewet. Bak dewet. Kuwi ngono wae, wis aja kok bayar, wis tak balek.
5: Marane iki supite.
1: Ajeng diresep-resep kiriye, pokoknya Pak Bong buatan sah.
0: Oh, lagi mana pun natri lenggah,
1: pun natri lenggah.
5: Oh, jangan
0: injil,
5: jangan.
0: Aku
5: pinter, aku
0: terapi.
5: Moga moga mas, moga. Aku tak. Moga moga, moga Pak Sidik banget. Moga mas, moga mas, moga. Moga moga.
0: Joyo rintang anggini pun nutusan kure, madosaken niogo sak. Ledek pun angsal.
5: Oh iya,
3: Pak, iki mangke tak kula diduduke kali tamu kabeh.
5: Weh,
0: ajeng diduduki napa ta niki?
3: Niku sing
1: bener. Lah ya disiarke menawi sing dipun supetaken dinten menika, menika utanipun Mas Jun. Mas Yuji ngen nami Junet.
3: Nggih, sing diperban wau dibengket.
5: Weh, ora. Ora kok telemungan kaya
3: Mbak mboten dhewe ngerti nek kula pun ditetaki.
5: Weh wis ngerti anggere lakumu ki tok egehke lak ngerti.
0: Mugi sing ditetaki sik niki to.
5: Nah nggih.
0: Sik Junedi niki
5: to. Ya anakku lho nggih namung.
3: Wes tani nek kirap niku didudukke gile. Mboten dadine ben cetok to, Pak.
5: Wis ora wis kabeh tamu ki wis preso nek sing disunatke iki gowe.
0: Apa nek terus anu terus pasar eh dadi rotok. Halo lho nganu Pak Mudi.
5: Nggih.
0: Rening rembakanipun menika dadak.
5: Nggih.
0: Lho nggih tadi awis sekedik
3: Pak Jumadi. Pak Jum ngeladak.
5: Weee
3: ngeladak? Kaki andang ngeladak agak bar pundung.
5: Kok kaya andur tebu
0: aja kok uke-uke weh men turu weh aduh. Men pari kok
5: kowe gitu wooo tadi men
3: ditandani kok
0: anu weh griming-griming gatel niki dayo ini kebetulan aku memang suge keledekan. Nah, ini kita dirembak yang tenang.
5: Oh, nggih Mas Yogo, nggih.
0: Nggih. Kalau kita mau pijir kontos ya. Kontos pripun. Wong tradeke niku nggih tebih asline saking wetanan. Nah, iki wau kula perembakan tanggapane antarane nggih 100 kali dosa.
5: Walah.
3: Pak Jumati.
5: Niku duit kabeh napa to mentah?
3: Jumati, Pak.
5: Mula
3: angil nggih ngono.
5: Hah? Wah, lah yo diampet sike.
3: Masa gak riyen, Pak.
5: Angel. Pancen yo koyo ngono kuwi syaraté angel wong salurane iki kebuntel tadi.
1: Wis aja rame to engko tak draine wis.
0: Kula niki gek dirembok. Niki didadekke napa mboten lek rembakan niku.
5: Pokoke pinten-pinten manut kula.
0: Nggih, manut ta niki kula pasrahke ten rencang-rencang kabeh. Wong kula nggih namung tak demonde.
5: Kangge ngiringi supaya tamu-tamu niki kasukan penggalihe, kula nyuwun rujak jeruk dibawani ngangge dandang.
0: Oh, ngaten. Iki menika wonten waranggananipun. Dipun suwuni, suwuni bantuanipun waranggana angkung 100 kalih dosa. Nggih. Kula niku rekane kula pun dirembak pun
3: mboten. Ha, iki sampeyan nyasar kan mumpung dereng langsor, Pak Bong.
5: Heeh,
3: piye? Niki nggih arep sing mboten iki kebuntel niku kaya wonten sing wadah.
5: Pergerane
3: apa? Kali niki sing ajengipun niku.
0: Nggih, nggih. Nyuwun pangapunten niki jeneti ta niku? Nggih. Ning sirah mawon sing diani. Enggak kula ra kaya jenedi.
3: Ya kula atim kok.
0: Nggih mboten kula niki mboten pripun-pripun mengko le mengendhas.
5: Mangga mangga diwi.
0: Nyuwun-nyuwun bantuanipun Bu mangke supados ajeng.
5: Dibawani,
0: dibawani. Bawani rujak jeruk. Monggo mawon.
3: Kabeh ayo ora dewe kok.
0: Pak mangke nek kula awak dhewe marai. Marai mboten karu-karuan ternyu kula.
5: Turun, Pak. Turun, Pak.
0: Wah, barang-barang disini kok

0: Anule
1: supo ame supo tamune rada pek banget iki.
0: Saisine ladene dikon ladeke pasugatane unjukane.
1: Lah bonge ya wis ngelaket mau ngakak gegojas kon disumpah.
2: Anu, wedange diin gambar apa?
0: Wedange diganti wedang jeruk dicampur kecap.
3: Pak, hah? Limune urung botol pun lontake.
0: Malah wong sito kontak bolong botol.
3: Ngelak terus awane.
0: Niat petengmu ki toko limun.
3: Pak kamu di?
0: Apa? Iya. Bolong botol kok ya kontak ke abah aku ngantek lah ngombe semengeran lah mau ngombe.
3: Yang selam itu?
0: Hah? Yang selam itu? Enggak, enggak ditepasi mbokmu.
3: Langsung tepasi kan coklo kamu lebuat jangan tepasi nganggu sepatu bal.
0: Ayo orang-orang nak nyamplok mandi lah kan. Kok jenis ini tepas cilik kaya lo?
3: Kok kaya ngejabel banget tau.
0: Wah, surah popo. Kok nekwis telung dino rak mari terus melebu sekolah meneh.
4: Wih,
0: so sekolah meneh.
4: Wis keneng ger, tak kipas keneng.
0: Anu sih kita di kerja ibu. Diparmi, diparmi.
1: Kaya saya suwe saya
0: ambil. Kok kan diparmi anak-anak parmi ya parijan po. Pariman.
3: Di buntung yang tadi kali dari bapak.
0: Piye?
4: Nah, ya aku dhewe ora ngerti
0: bahasa kowe kok. Te bapakmu nek ibumu empat. Ayo
4: sing ngopani
0: putrane sing anu.
2: Ngono, Jon.
0: Ha. Iki Kyai Gaspo karo kancamu kae dan mbagian karo kowe.
4: Heh. Nah. Ha, iki kadoku. Kucing.
0: Ayo kan gulak.
4: Nek kucing aja dicedhake kene
0: ya. Arep jit.
4: Kok dicet. Kok ndak marah kucinge
0: ngatas sing dibel kuwi. Lah ngomongke kertu wong main iki dadi larangan.
4: Junedi weling kan ngadu terwelu kok, Pak.
2: Pancen aku dicedhak-cedhake nggen niku. Wah, iki rada
0: mriko. Terwelu benggala ta?
4: Nggih.
3: Isin tak tutup.
4: Nggih peternakan niku.
0: Lah iya.
3: Aja delok lho, Rin.
4: Aku ora ngingetke. Kok nganggo dicekeli? Kan ngapa?
0: Ayo
2: umum.
0: Umum rasane ngono kan ora apa-apa, ora apa-apa.
4: Kuwi dikeki apa ta kuwi?
0: Dikeki cengkal.
4: Tak dikrudok-krudok.
0: Sebab iki
3: engko nek jukuke ngono Pak Bayer, Pak.
0: Bayer ki apa?
3: Niku kepinan udah dipun cuci kontal sama gitu. Kontal bener mari
0: ya. Ayo ora kontal tenan nyenggol apa-apa mangan.
3: Mboten lak bayare dilebokke sarung ngoten.
0: Ya pancen rasane iki panas kaya ngono kuwi ora apa-apa.
3: Ora apa-apa. Sesuk teng air apa nggih, Bang, nggih.
0: Lah ngopo?
3: Ngoten ora jeng mangkat niku kitirane kula isih sendiri kok nggih.
0: Samplok. Suwi-wi mboten mampu opet. Bablas ya. Ora. Nggih, maklum wong niki pancen cah rada edan. Dadi nek anu nggih, niki sing agung pengemonge wong iki pancen nggih mboten ana apa-apa. Lah niki kula
4: apa ati ya nek kowe rung supet.
0: Kula tak nyuwun pamit niku obat sing kanggo seminggu.
2: Niki sing ngrasake
3: mangke kula sing dereke. Mangke sing ledak ning mang lem riyi.
0: Oh.
4: Oh niku Pak Bonge to, Pak.
0: Anu lek mbok
3: arep kowe ditetahi sapa?
0: Di acara dare, dare apa?
3: Oh mangan sik. Aku ora entuk mangan sego kok aku.
4: Lho piye?
3: Mbok kan mangan rabuk.
0: Sing ngakon ki sapa ora
3: wong? Salep wau kan dipir-pir salep wau.
0: Iki salep ki dienggo mpir-pir sing satu.
3: Iki ra mboten entuk dipakani sego to.
0: Aja.
4: Ma, aku basah, aku ramah ama. Masak ke kowe yo.
0: Sing ditetake kowe sing disalep ora kok lambemu disalep tenan yo. Ibu bapak tindakane ora mau.
4: Anu mboten, Pak, benya. Nek sampun lebaran ngaten.
0: Heeh, ayo.
4: Yo nembe kathah tamu menawa simbah.
3: Kita sida melu balapan langit to.
4: Tindak. Kok balapan langit bapak adik-adikku kok sing balapan langit.
0: Iki denak iki. Iki iki kancamu. Iki sesuk yo disupiti ning ora kaya kowe iki dijenenge diteteske.
4: Ampun kula ampun.
0: Wis.
4: Ampun
3: ya. Wis sing ngremi sapa mbiyen.
0: Pak sing ngremi
3: diteteske niku.
0: Diteteske iki padha karo disupiti kuwi.
3: Ditindik
0: kupinge dicoblos
3: diteteske niku kupi.
0: Nah, ditindik kupinge sak mongso-mongso dinggone. Suwengan iki kena ngono
3: lho. Iki penting lapangane malah.
0: Weh, ora kena.
4: Aja. Aja.
0: Iki ana obat luar karo obat dalem.
4: aja iki lho Jun.
1: Obate iki keras banget ya, Le.
4: Jeruke di mana? Jeruke di mana?
1: Nah, iki obate keras.
3: Liyane ngemot jeruk, ngemot napa?
1: Ngemot jupamu kuwi.
4: Niki obat batu.
3: Lin piye ta obat luar karo obat dalem piye ta?
4: Yo nek obat dalem iki gak diwiwiti. Sing
1: obat.
4: Obat luar iki kan mung ditambahke kuwi sing lara kuwi.
3: Mesti iki lho obat iki mangke nek teng jaba niku teng obat luar teng mriko ora tampung.
1: Weh, lek ngono obat iki yo nang jero kene diwur-wurke.
3: Lah bapak rampun duwe wur ta kok ndak tandalo
1: Pak. Lah wur kelembak kae.
3: Mboten ana apa-apa.
1: Wur wae lah ora jodone kok. Ora jodone kae iki urubah ya. Dadi men iso garing pokoke engko nek wis dipel wedang ya diwur-wur
3: dibeban meneh. Pelen porin.
4: Ya Allah.
1: Lah ora kena kok ya.
3: Ora
1: kena.
3: Sing ana ibu utawa bapak.
1: Wis coba. Wis ora kena. Engko bapak si mbok ya kena.
3: Kali. Kali tangga teparo nggih lek ngepel.
4: Heeh. Ora.
3: Bapak si mbok.
1: Ora tegese iki ya salah siji wae. Ojo nganti tok utek-utek ngundak inspeksi.
3: Mau simbol
4: inspeksi.
1: Nah,
3: mau jumbul-jumbul ke simbol ngene iki.
1: Lah ya manisis rada kepenak ana pancen nek kowe ora anu ya banyak iki kok ya kowe.
3: Nah, ora tak jumbul-jumbul.
2: Ora apa-apa, kowe cilik dadi kutak lombongnya jumbul-jumbul kok.
1: Ora apa-apa. Mak mang jumbul-jumbul ke maneh, Mbak. Saiki ya bilo. Lah iki aku arep nglairake rasa marang tamu-tamu, para tamu. Pening para tamanggenipun sami paring puja lan puji dhateng anak kula sampun mangge wilujeng sedayanipun. Kula tansah matur nuwun lan kula mboten badhe greneng menawi para lenggah sedaya anggenipun dhahar kekathang. Mugi-mugi kula enggak sah geta nyaur utang kula. Niki anu Pak Muji kula nyuwun pamit. Niki obat sing tanggung obati putrane sak jroning seminggu. Nggih, sing kudu dilek-lek.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menerima bantuan 18 unit tong sampah pilah dari PT Bank IBK Indonesia. Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Kelurahan Pluit dan akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kukuh Yuda Karno Nanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayem udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda, di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Ta gitu enggak ya?

0: Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ini sudah jelas kah, Pak?
0: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
1: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Po.
0: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Busu Irfansyah.
0: Apa?
1: Busu Irwansyah.
0: Oh, Busu. Jadi panggilan
1: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
0: Oh, gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, busu gitu ya. Oke, siap.
1: Pakai Kak lain juga ya.
0: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
1: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
0: Oh, di sana Mbok. Iya, oke, baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah atau Irwansyah?
1: Irwansyah.
0: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Gak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
1: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya siang hari ini? Siang. ya
2: sehat saya.
1: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
2: Sudah.
1: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
2: Iya.
1: Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
2: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia. Karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada gambus.
1: Oh, beda nama ya.
2: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja, karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
1: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu?
2: Iya, jenis musik tingkilan.
1: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
2: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu. Ketipung itu. Seperti itu.
1: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya untuk melengkapi satu orkes ya.
2: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
1: Oke, aslinya itu.
2: Iya, aslinya itu.
1: Berarti sisanya pelengkap gitu ya?
2: Pelengkap, ya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
1: Oke, berarti mirip suatu band ya. Jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
2: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
1: Oke. Kemudian untuk penyanyinya.

0: gitu ya. Yeah. Ini berarti genrenya seperti apa?
1: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri, mm-hmm. di apa petikannya apa ya, ayunan, mm-hmm. ketika bahasa kami mementing lah.
0: Yeah,
1: mementing, ya. Mementing. Mm-hmm. Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik Tingkilan Kutai. Mm-hmm. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda.
0: Okay.
1: apa bahasanya itu, logat lah bahasanya.
0: Oh iya, lantunannya,
1: lantunannya
0: beda ya.
1: Lantunannya ya beda.
0: Oke. Okay. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Siap. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
1: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam. Karena Tepian Mahakam ini harus kami buat, itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun, dari generasi kami sampai ke generasi 5. Mm-hmm. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak. Itu sudah mendului 3, setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan, mm-hmm. seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
0: Oke, mm-hmm. sudah lama ya berarti ya, ini generasi kelimanya.
1: Kelimanya.
0: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik Tingkilan?
1: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa Tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, hmm. tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak Museum Negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, mm-hmm. buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama, mm-hmm. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong, mm-hmm. nah itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu Tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang mm-hmm. adat tadi.
0: Karena ada ciri khas tersendiri. Yeah. Ya. Baik. Kemudian nih kan Tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Su sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik Tingkilan dibandingkan kesenian lain ya mungkin?
1: Ya, kalau keunikan betul unik sih. Mm-hmm. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Mm-hmm. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga, mm-hmm. sudah
0: ada, ya?
1: Membumingkan Tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Mm-hmm. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lah bahasa,
0: menyetel
1: lagunya Tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan, mm-hmm. antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah Tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Mm-hmm. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
0: Oh iya, iya. Iya,
1: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri, karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan Tingkilan tadi, seperti itu.
0: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya?
1: Bukan, iya. punya ciri khas sendiri.
0: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya Orkesting Kilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
1: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga apa ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal. Betul. Atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik otomatis nantinya juga akan tenggelam musik. Betul. Aslinya. Tapi dengan adanya Orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
0: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
1: Sudah.
0: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
1: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
0: Betul.
1: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah Orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
0: Betul.
1: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
0: Oh, satu orang aja.
1: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
0: Nah,
1: disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
0: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
1: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara, duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi, kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo, mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Seperti juara harapan 3, harapan 1. Mm-hmm. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1 karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
0: Beda sendiri gitu ya.
1: Beda sendiri. Ya.
0: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
1: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Mm-mm. Berapa orang sudah menyebut tantangan Tepian Mahakam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Mm-mm. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
0: Betul.
1: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, nggak bakalan jalan. Seperti itu. Jadi terus saja dipaksakan.
0: Optimis ya.
1: Iya, optimis saja.
0: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
1: Iya.
0: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
1: Siap.
0: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
1: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Mm-hmm. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Ya. Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi. Bukan kekurangan seperti itu.
0: Oke, berarti berkolaborasi juga ya mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
1: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
0: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
1: Iya, Pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
0: Baik.
1: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
0: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
1: Siap.
0: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
0: Ada di 0417272652 atau 736152.
2: Bisa diulang lagi.
0: 0811. Oh ya.
2: Iya.
0: Sebentar ya, Pak ya.
2: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
0: Oke, untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kalau nomor telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
0: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Yuk. Halo. Salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, buat apa? Apa kabar, Bo?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, Jakarta dulu ya. Jakarta, konapa? Assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Menyapa ini dulu, Busu Muhammad Irwanto, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, mau bertanya nih, Busu.
4: Ya.
3: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya, Busu ya.
4: Ya.
3: Pesan apa sih, Busu, yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada? Biar orkes pingsilan ini selalu menonjol budayanya gitu, Busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya tadi, lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pingsilan Sakti Mahatam ini gitu. Dah. Itu aja, Busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih, Mbok Nana. Assalamualaikum, Tabikun.
1: Ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus. Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Mus Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Ya generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi, tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga, saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya?
4: kesenian di daerah di apa di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka apa mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Ya. Halo, salam muda ya.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata.
2: Iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Ya. Ini dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengan, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu Mbak Nova.
2: Iya, Mbak Nova.
1: Iya, halo.
2: Iya, halo
1: Cak Ayu. Cak Ayu.
5: Iya, Mbak Nova sehat ya. Saya
1: amin.
5: Langsung ke Buso
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Mas Irwan, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, untuk ya saya bacakan semuanya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk orkes tingkilan. Sejauh ini seperti apa sih ya, untuk ya kemudian juga untuk agar dapat mempertahankan identitas tingkiran tersebut. Saya terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga.
2: Iya.
5: Assalamualaikum,
2: selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Ya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya, ikut apa event-event selanjutnya, semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya. Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat alat apa, gitar kecil itu nah.
2: Gitar kecil.
4: Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa
1: ukulele.
4: Apa, jalan itu.
1: Ukulele. Kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja, menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia di petik.
2: Petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Ponova. Halo si Cak Ponova, si belam-belam cantik
1: rasa ya, banget. Ya
6: Allah. Ini Papa Mbok Tata kalau kita panggil dia nih. Ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya. Ini temanya bagus sekali ya. Saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama hari ini ya bukan. Assalamualaikum dulu bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah, selamat kenal ya bapak ya. Dengan Cik Guria ya Pak Imam, ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi hari kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan penampil sejauh manakah yang ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak Bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata
1: sama-sama
6: juga buat Bapak juga ya. Salam buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, okay, okay, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
4: Iya. Untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
1: iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak yang peningkil. Mereka akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya. Ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Iya.
4: Ya, otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong, untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara, seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan. Ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama, harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bre, pemerintah kota atau Pemkot Semarang resmi meluncurkan aplikasi Satuan Elektronik Satuan Kematian atau eSanKem untuk mempermudah masyarakat mengajukan bantuan secara daring secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Peluncuran inovasi ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam rangkaian acara penyaluran bantuan sosial bersama Yayasan Al-Fatihah pada Kamis 25 Juni 2026. Adapun, selain peresmian aplikasi untuk memangkas birokrasi bagi keluarga duka, kegiatan ini juga diintegrasikan dengan pembagian uang saku, paket sembako dan buku Iqra kepada 1.000 anak yatim piatu dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan sosial warga Kota Semarang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Ure, masyarakat Dukuh Sumber di Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, menggelar tradisi ratusan tahun kirab budaya obor lamporan pada Kamis 25 Juni 2026 malam. Mengusung tema Nyawiji Eng Geni Panguripan, ajang ini melambangkan persatuan, harapan, dan kekuatan kebersamaan warga dalam menjaga warisan para leluhur, di mana acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Soneyan, Margi, bersama jajaran Polsek dan Koramil Margoyoso dan berlangsung aman serta tertib. Diikuti oleh ribuan warga, peserta berparade mengelilingi dukuh sambil membawa obor menyala serta menampilkan berbagai atraksi budaya khas Lamporan yang diharapkan dapat menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga. Demikian saya Bisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disbud Parekraf menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK Tata Kelola Daya Tarik Wisata pada Kamis 25 Juni 2026 guna meningkatkan tata kelola menuju pariwisata berkelanjutan. Adapun kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan potensi wisata ini dilaksanakan secara hibrida menggabungkan metode luring dan daring dengan pertemuan luring yang dipusatkan di Benteng Fort William 1 Ambarawa Kabupaten Semarang bagi peserta yang telah ditentukan. Sementara itu, sesi daring difasilitasi melalui Zoom meeting dengan kuota terbatas untuk 100 peserta umum yang sudah melakukan registrasi melalui tautan resmi dari panitia. Diharapkan ajang ini mampu memperkokoh ekosistem pariwisata daerah yang semakin berwawasan masa depan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Museum Keris Nusantara di Kota Surakarta resmi menggelar kegiatan jamasan atau perawatan benda pusaka massal di halaman museum pada 25 hingga 26 Juni 2026 mulai pukul 8.30 atau setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat untuk menyambut bulan suro. Selain merawat koleksi resmi, pihak museum juga membuka layanan jamasan khusus bagi benda pusaka milik pribadi masyarakat umum, di mana fasilitas ini dihadirkan sebagai solusi edukatif bagi warga yang memiliki peninggalan sejarah namun belum memahami tata cara perawatan yang benar. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat semakin paham mengenai perawatan keris dan pusaka lain sehingga dapat semakin semangat melestarikan budaya keris dan pusaka khas Indonesia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik.
1: Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

0: Bro Dangdut makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Mei, sahabat Bro yang masih bersama dengan Misel di Perompat RRI Semarang. Ya semoga gak bosen kok Misel terus gitu ya. Tapi ya semoga sehat-sehat terus untuk juga panjenengan ya semuanya. Dan semangat juga, pokoknya sehat-sehat sambil goyang-goyang juga-juga deh kali ini, sambil mendengarkan lagu Dangdut Kecintaan panjenengan. Monggo bisa langsung di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu Dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, monggo 0811-2777-914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital. Yang pertama, monggo halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Halo Tante, selamat sore.
1: Ketemu lagi, Mbak Nisa.

0: ada Mbak Karyati, Pak Sugeng, Priyanti dua-duanya, Putri Sembong, Putri Mahyuni juga Pak Supri, Mbak Dewi, juga Mas Bowo, Pak Batyo, Pak Apim, juga ada Pak Robert, Pak Wahyu, untuk semuanya ada. Tak tunggu lagunya ya Mbak.
1: Oke, oke.
0: Ini bisa buat siaran aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Selalu semangat jaga kesehatan ya sayang.
1: Oke, oke.
0: Tak tunggu lagunya, makasih. Siap. Selamat sore, shalom.
1: Terima kasih kembali, shalom. Lanjut, lanjut, monggo. Halo, halo, Pro Dangdut.
2: Makin sore makin asik Mbak Michelle.
1: Nggih, monggo, monggo.
2: Terima kasih buat Tante En singgolanipun. Nama siji untuk hadiah kulkas karo kipas angin.
1: Mm-hmm. Juara dua.
2: Lemari es sampai kulkas.
1: Juara dua lajeng entok napa?
2: Ah, nomor dua ki paling ngoyo entuk e asa-asa, RC. Ngukun ngukun tidus.
1: Masak ngaten.
2: Salamnya kagem Pak Wahyu Starto, saya gedung biru, Bu Arti, Pak Sastro kaget. Sedaya kula nengen melu mawon kali Tante En mawon wis. Pokoknya komplit jerit.
1: Wes
2: komplit jadi tanahnya warna-warna gitu. Lagune nganu Mbak aku.
1: Napa?
2: Lagune pasrah we lah wes.
1: Pasrah.
2: Kita lagi kena orang ya kena pakai pasrah.
1: Pasrah pun.
2: Pokoknya mantep. Pokoknya Mbak Michelle pasti setel ke. Padahalnya sudah siap. Matur wassalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut, lanjut. Halo, halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak Michelle,
1: selamat sore.
3: Mbak Michelle, puterin lagu Sonia.
1: Sonia.
3: Iya, ada enggak?
1: Wonten no.
3: Oh iya. Salam tadi yang pertama Tante En, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Bapak Sastro Singgira, Bapak Anggoro, Bapak Joko KSM. Yang semuanya saja nanti kebanyakan. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Okay.
3: Buat Michelle, Mbak Michelle, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan Mbak Michelle.
1: Amin.
3: Di, kalau pulang nanti hati di jalan. Siap. Semoga selamat sampai di rumah.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Michelle.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, halo Pro Dangdut.
4: Semakin sore semakin asik, tambah ramai penggemari.
1: Amin. Monggo Bu Tarto.
4: Sehat Mbak Mis.
1: Sehat. Bu Tarto sehat tuh kino.
4: Begitu. Dan kula setel ke lagu Aku Ra Mundur karo Perempat. Arep maju tuh.
1: Masa ta.
4: Poro satu nak bengi jam 09.00 tekan jam 11.00 lagune kenangan. Kenangane tapi barat lama, Mbak. Barat lama.
1: Barat lama.
4: Penak men. Sing Sapa Agil?
1: Mas Agil, Mas Galing ngaten.
4: Nggih. Mas Galing.
1: Nggih, berarti sore-sore Pro Dangdut mangke pas malam-malam tembang kenangan kalian Pro Satu nggih. Halo, nggih.
4: Halo. Halo.
1: Monggo.
4: Mangke Mas Titis ganti nih. Ganti nih Mas.
1: Mangke dipun tenggo mawon, Bun.
4: Ngerti nak Bu jadwal ya apal.
1: Dipun tenggo mawon, Bun.
4: Ambut kula ben sirkal salam-salam nak yameten niku gek sibuk.
1: Sibuk, sibuk.
4: Kagem keluarga Mbak Michelle semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mbak.
1: Amin, amin, amin.
4: Matur sembah nuwun, shalom.
1: Shalom, matur nuwun Bu Tarto. Dari pesan WhatsApp juga, ini ada Bu Sarinam Kampung Pelangi. Ini ya, salam-salamnya buat Bu Hasri, Bu Dewi Boja, Bu Suwarni, Bu Toro, Mbak Cucu, Mbak Asep Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Tik Toyo, Mbak

Rofia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin. Lagunya ada apanya sih? Lanjut, Bu Hasri menikah lagunya Lesti Sekali Seumur Hidup. Ya, salam-salam buat Pak Abdul beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti, dua-duanya, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Eni, Bu Ja, Bu Eri Waskito, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Min Kaswanto, Bu Karyati, Bu Anis, dan semua pamidangat pro dangdut. Lanjutnya kita ke lagu-lagu dulu nggih. Masih bisa tunggu juga pokoknya. Langsung saja di telepon-telepon. Yang belum sempat terangkat teleponnya monggo dipon ambali malih nggih, olahraga jari juga mencet-mencet HP-nya terus. Atau mau kirim-kirim salam juga boleh monggo, ke pesan singkat juga boleh nggih, ke WhatsApp ataupun ke aplikasi RRI Digital.

Sahabat Budaya untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan menampilkan tiga maskot sekaligus. Clutch, Zayu, dan Maple merupakan nama maskot yang mewakili dari tiga negara yang menjadi tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pemilihan karakter tersebut merepresentasikan fauna khas serta nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara. Clutch merupakan seekor elang botak, simbol Amerika Serikat. Karakter ini dirancang untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Zayu merupakan seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, terutama dalam peradaban kuno seperti Maya dan juga Aztec. Jaguar melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple adalah seekor rusa mus, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Nama Maple diambil dari daun maple yang menjadi simbol bendera nasional Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, dan keindahan alam liar yang menjadi ciri khas negara paling utara di Amerika Utara tersebut.

0: dangdut makin sore makin asik. Bisa mau langsung bacakan dulu ya pesan-pesan yang sudah masuk. Ini terpantau soalnya sampai belasan. Bisa bacakan satu persatu dulu. Ada Pak Amin Kali Tengah Meranggen. Ini lagunya Cinta Pertama Ida Laila. Lanjutnya Bu Isrofia Menikah nge. Lagu Rumang Samu Penak Mas. Salamnya buat Bu Sarinam, Bu Tendatik Toyo, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut, Pak Markus, Pak Zainal Abidin dan istri, juga pendengar Perempat Sedoyo Mawon. Lanjut Mas Hasan, lagunya Mansur S, judulnya Hartati. Salamnya buat seluruh pendengar Prodangdu. Juga ada Pak Kabut, ini lagunya 10 Macam Kamu. Salamnya buat semuanya, juga Pak Bagio, Pak Bukori, Mr. Awi, Mr. Kempat Jemput, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tono Beringin, Pak Sugeng BT, Bumin Tarseh, dan semua muanya. Matur nuwun. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik aja mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Niki nyuwun lagu Antara Teman dan Kasih.
0: Antara mbak. Teman dan Kasih, oke oke.
1: Assalamualaikum. Matur sembah nuwun ingkang sampun ninggul ninggul kula. Salam kembali. Dan salam selanjutnya kagem semua saja pendengar Perempat RRI Semarang. Mbak peniari pun mugiyo selalu sehat, selalu banyak rezekinya, selalu sukses, selalu
0: pokoknya. Selalu.
1: Mboten nggih, Dek. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Monggo wingkingipun halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Sugeng sonten Mbak Yumisel.
0: Sonten.
2: Dulur dipun unyeraken sekar judulipun Apa Kabar?
0: Baik.
2: Apa kabar?
0: Apa kabar berarti?
2: Yeah. Salamipun kagem ingkang nembe lawan Meskal. Lho, Meskal meneh nis. Mbok munggah dinteni misal kan lho nis. Apa pusamu tak perlu tak gendong. Lho, rek ya nis. Kagem Bapak Bagio, Bapak Bardiono, lajeng wonten Bapak Sugeng, mboten kesupen Bapak Suwarno, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, Bapak Supri, lajeng Ibu Sarbini, Ngisik Ndrono, lan sedaya kemawon Sugeng midhangetaken. Oh, ingkang ketinggalan wonten ibumu Tarteh sekeluarga.
0: Oke.
2: Mugi-mugi midhangetaken santenipun pun adul gopur gitu. Minangka jampi. Padane adul gopur iki jampi lho. Nggih. Matur sembah nuwun.
0: Yep.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu dulu nggih, Kang Mas Bayu, makin banyak makin ramai ini alhamdulillah. Sambil istirahat sore-sore gitu ya, Jumat berkah untuk semuanya mungkin. Kok mungkin sih, pasti nggih. Maaf. Monggo bisa dipun pindah ke rumian nggih, lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga

0: Nah, Mbak, ini jamu kunirasemnya masih anget. Cocok banget buat ngilangin pegal habis kerja seharian.
1: Harum banget, Bu. Tapi sekarang kan banyak minuman modern. Emang jamu masih relevan ya?
0: Loh, justru jamu itu lebih alami, Mbak. Tanpa bahan pengawet, banyak khasiat. Buat imun, bahkan kecantikan juga.
1: Jadi, cati gak harus mahal ya?
0: Betul. Dari jahe, kunyit, temulawak, semuanya rempah asli Indonesia. Nenek moyang kita sudah membuktikannya sejak dulu.
1: Wah, mulai sekarang aku rutin minum jamu deh.
2: Jamu bukan sekadar tradisi, tapi warisan sehat dari bumi Nusantara. Ayo lestarikan jamu sebagai gaya hidup alami.
3: Rungokno.
4: Siap.

0: 500.
1: Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Batuk berdahak, Ki.
1: Iya nih, Ceng.
0: Kemarin aku lihat di TikTok, katanya cukup makan buah pir yang dikukus dicampur sampai jahe.
1: Ah, itu disinformasi kayaknya sih, Jeng.
0: Yang bener aja, Ki.
1: Iya, memang buah pir bisa meredakan batuk berdahak, tapi belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan khasiat pir kukus ini. Aku baru saja baca laporan verifikasi dari dinas terkait tentang hal ini, Jeng.
0: Waduh, baru tahu aku, Ki.
1: Nah, biasakan, Jeng, setiap mendapat informasi, periksa dulu sumber beritanya, cari yang terpercaya, dan juga cek faktanya.
2: Pastikan selalu cek ulang informasi yang diterima, periksa fakta dari sumber yang terpercaya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Brekamanda, Cipta Rasa Festival atau KCF 2026 resmi digelar di Desa Wisata Taman Sari di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas mulai hari ini tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 besok dengan tema Merawat Tradisi, Meraju Doa. Hari pertama festival dimeriahkan oleh Lomba Mewarnai Anak, Sarasehan Sejarah Kerajaan Pasir Luhur bersama narasumber Nasri Run Purwokartun pada siang hari serta acara keagamaan Taman Sari Bersolawat pada malam harinya. Berlanjut pada hari Sabtu, rangkaian festival diisi dengan kegiatan jalan sehat napak tilas, berhadiah kambing dan sepeda, tradisi menangkap ikan bertajuk mara iwa, hingga pertunjukan ketoprak oleh masyarakat. Panitia juga menyelenggarakan lomba pembuatan video kreatif melalui kompetisi reels videografi selama acara berlangsung. Dan seluruh acara tersebut diharapkan dapat menjadi sarana hiburan dan mempererat silaturahmi masyarakat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bude, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Batang menggelar kejuaraan provinsi atau Kejur Prof Panjat Tebing Jawa Tengah 2026 di Hutan Kota Raja Wali atau HKR Batang yang berlangsung mulai tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Ajang pencarian atlet nasional yang dibuka oleh Wakil Bupati Batang Sugiono ini diikuti oleh total 303 atlet dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ketua Harian FPTI Batang Afif Hiryanto menjelaskan bahwa kompetisi ini memperebutkan 16 nomor perlombaan kategori speed dan lead dari usia 7 tahun hingga senior. Hasil kejuaraan menjadi dasar pemeringkatan menuju kejuaraan nasional atau kejurnas dan diharapkan mampu melahirkan bibit unggul baru berintegritas yang dapat mengikuti jejak atlet dunia kebanggaan dari Batang ke Tibin. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dinya Kendal, oke, lagunya Cincin Kawin dari Roma. Lanjut Bu Sri Wahyuni menika lagunya Gula-gula Elvi Sukaisih. Salam buat semuanya. Sabang sampai Merauke mangkang kali gawe. Oke oke, lanjut. Halo halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut makin sus makin apa kabar non?
0: Kabar baik Bapak, monggo.
1: Sehat ya non ya.
0: Monggo sehat.
1: Non aku kalau request lagu masih bisa non ya.
0: Monggo bisa.
1: Ya lagunya jangan sampai tiga kali, tapi di dangdutnya enggak sih tuh.
0: Yang dangdut mawon Bapak.
1: Oh ya ya. Anu kalau gitu anu coba apa? Jangan Cintai Aku aja lah, dari Imam S. Arifin.
0: Oke, oke.
1: Salam buat tadi semua R sudah nyalami saya. Terima kasih, tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih salamnya, salam balik dari saya. Semoga yang nyalami saya diberikan panjang umur, sehat selalu, bahagia, sejahtera, rezekinya lancar, berkah, barokah. Buat non Michelle, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Siap.
1: Bahagia selalu, rezekinya amin, lancar, berkah, barokah.
0: Amin.
1: Ini kalau pulang hati-hati,
0: okay.
1: Semoga selamat sampai di rumah ketemu keluarga. Terima kasih.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Ada Pak Sabto Kang Ururaya, lagunya Jamu Pegel Melarat ini ya. Salam-salam buat semuanya. Lanjut Pak Ngatman, ini lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bunda Anggun, Tante En, Bu Astuti, Bu Eni, Pak Sastro, Pak Kabut, Pak Gofur, Pak Noto, Pak Sabto. Yeah, lanjutnya Bu Kartika, ini request Sebujur Bangkai. Salamnya buat Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Yanti dua-duanya, Bu Eni Boja, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Sastro, Pak Bukhari, Pak Kamari. Lanjut Bu Arti, lagunya Lilis Karlina, Siapa Kau. Salam buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro. Lanjutnya Pak Mus Gubuk, menikah derek seneng mawon. Juga ada Bu Astuti, lagunya Benci Rana Rani. Salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Dan kita langsung lanjutkan mendengarkan lagu-lagu dangdut kecintaan dan requestan panjenengan dulu ya. Dan mesin-mesin tunggu juga pokoknya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Bang Mas Wei, sahabat Budaya, sore hari ini kita juga akan tahu kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Pemalang. Ini ya, sudah tersambung bersama dengan kami ada AKP Fitrianto SHMM, Kasat Lantas Polres Pemalang. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya, Mbak.
0: Nggih, amin. Monggo mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Pemalang ya, seperti apa? Baik itu lalu lintas dan mungkin cuaca juga. Monggo.
1: Mohon izin Bapak Ibu sekalian pendengar Radio PWRI, dilaporkan untuk situasi seputaran wilayah Pemalang, baik yang ada di dalam kota, kemudian jalan arteri Pantura, jalan tol, terpantau situasi dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Tidak ada gangguan kamsel di parlantas, kemudian masyarakat juga terlayani dengan baik di bidang kamsel di parlantas. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak, di sore hari ini juga atau mungkin beberapa waktu ke depan ya, apakah juga mungkin di daerah sekitaran Pemalang gitu ada yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan, Bapak?
1: Yang perlu Bapak Ibu sekalian pengendara radio diketahui bahwa saat ini di alun-alun kota Pemalang baru dilaksanakan pembukaan expo dalam rangka kegiatan Hari Bayangkara yang ke-80. Jadi Polri, utamanya Polres Pemalang dan Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang, sinergi dengan Forkopimda melaksanakan kegiatan expo berupa UMKM, kemudian giat-giat yang lain di seputaran alun-alun. Jadi mohon izin Bapak-Ibu sekalian yang akan sekiranya melintas seputaran kota Pemalang, mungkin ada terganggu terkait keramaian yang ada di seputaran wilayah alun-alun Pemalang, mohon sekiranya kalau memang perlu kecepatan dan lain sebagainya, silakan mengalihkan, tidak melewati seputaran alun-alun. Namun kalau mau melihat atau menyaksikan langsung keramaian dan lain sebagainya yang ada di seputaran expo dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-80, silakan. Silakan dihadiri dan silakan disaksikan. Ada beberapa produk UMKM yang ada di masyarakat Pemalang dan tersaji di kegiatan expo tersebut, Pak.
0: Baik, Bapak, terakhir monggo disampaikan himbauan untuk masyarakat, seluruh pengguna jalan juga, terlebih yang ada di daerah Kabupaten Pemalang, monggo.
1: Ya, kami menghimbau dari Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang, tentunya kami tetap menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan, tetap berhati-hati, jaga keselamatan, kemudian taati rambu-rambu lalu lintas, baik petugas maupun rambu-rambu yang terpasang di seputaran jalan utama kota Pemalang dan sekitarnya. Kemudian tidak kalah pentingnya tentunya utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak. Selamat sore.

Prodangdut makin sore makin asik, masih di Prodangdut ya, yang masih terus setia menyiarkan, memberikan juga lagu-lagu dangdut rekasan panjenengan juga. Ya, jadi monggo 0811277714 atau ke 0248316661 ya, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Tapi tadi sudah disampaikan sama Bapak AKP Fitrianto, ini kalau terpantau di Pemalang cuaca aman, lalu lintas aman gitu. Nah, sekarang gantian panjenengan juga, Bapak Menawi bisa share-share info, bagi-bagi info nggih di daerah panjenengan mau ada acara apa. Kalau di Pemalang tadi mau ada acara expo ya, dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di alun-alun Pemalang gitu ya. Kalau di daerah panjenengan mau ada acara apakah, dan mungkin di sore hari ini cuacanya seperti apa, lalu lintasnya juga seperti apa gitu ya. Siapa tahu daerah-daerah di sekitaran panjenengan tuh macet gitu ya, jadi pengendara jalan yang mungkin juga mendengarkan siaran hari ini bisa hati-hati atau bisa melipir ya, cari jalan lain. Monggo bisa disampaikan, bisa di-share, siapa tahu berguna, siapa tahu bisa dimanfaatkan gitu ya, bermanfaat untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang lain yang setia mendengarkan Prodangdut berempat RRI Semarang.

0: Nak, nak, ada pesan masuk. Katanya ibu dapat hadiah 10 juta.
1: Hah? Siapa pengirimnya, Bu?
0: Nggak tahu sih. Tapi ini nih, profilnya artis terkenal loh. Saya, ibu coba klik linknya ya. Tak coba ya.
1: Jangan, Bu, jangan. Itu bisa jadi phishing atau virus loh. Bahaya banget pengirimnya mengatasnamakan orang lain.
2: Betul, Bu. Jangan asal klik link dari nomor yang tidak dikenal. Sudah banyak kasusnya loh, Bu.
0: Masa sih? Tapi kelihatannya asli deh.
2: Nah, itu justru triknya, Bu. Mereka buat semirip mungkin agar kita tidak memiliki kecurigaan apapun. Lebih baik cari tahu dulu. Lebih baik dihapus aja, Bu.
0: Waduh, bahaya juga ya. Untung aja belum ibu klik linknya.

Dangdut makin sore makin asik dan gak kerasa waktunya sudah ya sudah selesai ini ya. Jadi misal harus pamit juga dari percobaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semua yang sudah setia, sudah request-request lagu di sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bikin tambah semangat, tambah sehat, tambah bahagia juga gitu ya. Dan mohon maaf juga ternyata masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat gitu ya, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca juga. Tapi semoga panjenengan juga terus bersama Perempat gitu ya, berkenan bergabung lagi di Pro Dangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari dari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Suara. Selain ini juga masih banyak info-info dan hiburan lainnya yang akan terus mengudara untuk panjenengan semuanya. Oke, jadi jangan langsung dimatikan radionya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Empat, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, Polres Purbalingga menggelar doa bersama lintas agama di Aula Wicaksana Legawa Mapolres Purbalingga pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini dipimpin langsung oleh Kapolres Purbalingga, AKBP Anita Indah Setianingrum, serta dihadiri pejabat utama Polres. Para Kapolsek dan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik hingga Konghucu. Adapun ajang silaturahmi ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kemudahan dan kelancaran tugas bagi Polri sebagai abdi negara sekaligus mendoakan kemakmuran masyarakat Purbalingga. Diharapkan melalui kegiatan ini Polri semakin kuat lahir batin dan mengayomi, melayani serta melindungi masyarakat secara harmonis. Informasi lainnya, Polres Tegal menggelar lomba menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di lapangan tembak Parama Satwika Kalibriuk pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan, mengusik keterampilan, penggunaan senjata api serta bertanggung jawab, serta meningkatkan profesionalisme dan soliditas personel di lapangan. Perlombaan yang mempertandingkan tiga kategori utama ini menghasilkan beberapa pemenang, diantaranya Aibda Komarudin sebagai juara satu perwira laras pendek, Bribtu Ahmad Maulisiah juara satu bintara laras panjang, dan Bribka Edi juara satu bintara laras pendek. Seluruh hadiah bagi para pemenang rencananya akan diserahkan secara resmi saat acara tasyakuran Hari Bayangkara sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kerja. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
3: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Perempat Semarang. Wonten ing dinten menika nggih hari Jumat sore kaping 26 Juni 2016. Bareng kula Tono Langen Mardika badhe ngrenyangi panjenengan malih ngantos tuntas acara ingkang sinugataken ngantos mangkih tabu kawan likur wekdal Indonesia ringkilan ya. Mugi kasuwargan sonten menika sarengan kalian Ustadz Muklis Sarjana Agama pamirsa badhe mbabar tausiah babagan pengertian ikhlas. Sumangga kapiyarsa. So.

datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngibadai yang ibadah sing kanthi mukhlisin, gimana kok ikhlas. Ikhlas niku ngibadah nglampahi amal kesaenan, niatipun golek ridhanipun Allah. Dadi ikhlas krana Allah, golek ridhanipun Allah. La gandeng Allah Subhanahu wa Ta'ala nyipta dateng kita sedaya ingkang tujuanipun nggih menika ngibadah. La supados sedaya perilaku, sedaya amal ingkang kita lampahi niku dados ngamal ngibadah, ingkang penting nggih menika kita kedah saged nata ati, nggih menika dipun niati kanthi sae, niat ngibadah dhateng Allah tur ya kudu ikhlas. Dadi sedaya perkawis ingkang kita lampahi niku dados ngibadah dhateng Allah nek saged nata niat nata ati kita. Dadi niate nggih krana Allah, terus yo ikhlas krono golek ridhonipun Allah. Nek tiang gesang niku kan ingkang dipun lampahi kan macem-macem. Warni-warni ingkang dipun lampahi. Dadi kan mboten namung ibadah jungkung dateng Allah. Neng kan yo ana wektu sing dinggo ngudi rezeki. Makaryo wonten wekdal ingkang kagem sesrawung masyarakat. Lah sedaya niku saged dados amal ngibadah nek diniati krana Allah, ya ikhlas golek ridhanipun Allah. Mula saking tangi turu sampai turu meneh niku saged dados amal ibadah kita. Jadi ora mung salat tok sing dados amal ibadah, ning yo kerja golek rezeki, terus dahar, ngunjuk, terus sare, niku saged dados ngamal ibadah. Jadi golek rezeki dipun niati golek ridhanipun Allah, goleke kanthi sae, kanthi sing halal, nuruti aturan, gunafkai keluarga, niku dados ngibadah. Dadi yo entuk rezekine yo entuk ngibadah. Dadi mangkat dateng kantor niku atine mpun ditata, golek rezeki kanggo nyukupi keluarga, niatipun ngibadah. Nek wis diniati ngibadah, ya mestine kanthi cara sing sae golek halalipun rezeki. Tangi turu terus mangkat neng sawah macul tandur, niku nek diniati ibadah krana Allah golek rezeki ingkang halal, iku nggih dados ngamal ibadah. Dadi ora mung berangkat salat ning masjid, ora mung hajine, ora mung posone sing dinilai ibadah, tapi sedaya punika dados ngamal ibadah ning saged ngatur ni. Termasuk ngunjuk niku lho, ning ngunjuk niku nggih dados ngamal ibadah. Ngunjuk kanthi maos bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dadi mangan ngombe niku nggih dados ngamal ibadah nek diniati krana Allah. Dan badhe dahar, badhe ngunjuk wis ngucap bismillah ndonga, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Niku pun ganjaran bermangan terus alhamdulillahilladzi anta'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Donga meneh arep mulai yo donga eling dateng Allah, sabare dahar nginum yo donga eling syukur dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilih

kang kita dahar niku rezeki saking Allah. Nek ngono awake iso sehat, tenagane kuat, iso nggung ibadah dhateng Allah, salate iso sempurna, jumenenge iso sempurna, rukuk sujud iso sempurna, ngibadah hajine ya iso sempurna, nyambut gawene ya iso semangat mergo awake sehat. Lah ngono kuwi mangan ngombe ya dados ngibadah. Nah, termasuk sare kita sedaya niku lho. Dadi turu niku nggih dados amal ngibadah nek diniati krana Allah Subhanahu wa taala. Niatipun apa? Niatipun nggih menika istirahat. Gendeng sedina kuwi wis nyambut gawe, ngupaya ngudi rejeki, wis kesel terus istirahat sare, sadurunge sare terus diniati donga dhateng Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, iling dhateng Allah. Supados napa? Nek wis saged sare istirahat, awak esok istirahat kepenak, tes tangi turu sesuk iso nglampahi amal kesaenan, saged ngudi rezeki nyambut gawe, iso ngibadah subuhi ora kawanen, ora kerinan. Dan niku sarene dados ngamalngi ibadah. Nggih. Dados ngamalngi ibadah. Dadi nek direnungke niku, dadi 24 jam niku saged dados ngamal ngibadah nek kita niku saged nata ati. Ki niat krana Allah, ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Nah, supados kita niki saged ikhlas krana Allah, ya kudune napa? Ya kudune pokoke sing marai ndadekke regete ati kudu diguang. Apa sing marai regete ati niku? Ya kuwi perkara sing iso ngeduhke kita dhateng Allah. Napa niku? Wis contone kepengin dipuji karo wong. Salat ning kepengin dianggap wong dadi wong saleh niku mboten ikhlas. Sedekah tapi di kintile kanthi sifat riya, ben dilem karo wong, ben dianggep wong sing dermawan, wong sing lumo, niku nggih mboten ikhlas. Lah niku sing rusak ati, niku malah ora nyedhakke dhateng Allah, ora dadi ngamal ngibadah, ning malah ngedohke dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten Al-Qur'an niku mukhlishina lahu din kanthi ikhlas kronjong krana agamanipun Allah. Wa yuqimus sholata lan nglampahi salat. Karena apa salat niki dados ngibadah sing tumuju dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ta yuqimun tung kelanggengke. Yuqimni negakke. Jadi orang mau ngelampai sepindah tok tapi gudung kelanggeng ke njogo sholate wayuki musholata yang gelem njogo sholate wayutu zakata ya gelem zakat fa insya Allah nek tiang niku saged ikhlas krono Allah, niat krono Allah, terus saged njogo sholate iso ngelampai zakate dados dinul qayyimah, termasuk golongane wong sing agamane jejeg. Jejeg iki berarti agamane sampurna. Ini kita kene bahas masalah ikhlas nan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggaling hadis saking Umar bin Khattab niku mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sak temene ngamal-ngamal kuwi tergantung karo niate. Ketoke ngamal donya niku saged caket dados ngamal ngibadah dhateng Allah.
Allah, nek niyate ya krana Allah. Wa inna maliku limri'im manawa, saben-saben perkara wae tergantung niatipun. Fa mangkanat hijratu ilallah wa rasulihi, sing sapa wong hijrah krana Allah lan rasulipun, niat krana Allah nglampahi ajari menenipun Kanjeng Nabi Rasulullah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, mongko hijrahe ya krana Allah lan rasulipun. Wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, sing sapa wong hijrahe niate krana donya, awe mroatin yang kiwa utawa krana wadon sing arep dinikahi, fa hijratuhu ila mahajir ilahi, ya entuke mung donya utawa wadon sing arep di mulo niat niki saged nentokake sedaya prilaku niku dados ngamal ngibadah napa mboten tergantung niat. Ana sing ketahe urusan donya, tapi nek niatipun krana Allah golek ridhonipun Allah dados ngamal ibadah. Ana sing ketoke kuwi ngibadah dhateng Allah, salate ketok ya tenanan, pasane ya tenanan, ya wis aja ning krana niate ora krana Allah, ben dianggep wong termasuk wong sing soleh, wong sing mutakin, dan niku wis kelinto. Nah, sing kados mekoten niku mboten dados ngamalngi ibadah. Nah, nggih. Lo kita sakit noto niat. Termasuk niat ingkang sae. Jadi sedaya perilaku ingkang kita niatikan di ikhlas krono Allah, niatkan di sae, ini ku dados ke gampile sedaya urusan kita. Jadi amal kesenan ingkang kita lampaikan di ikhlas krana Allah, fa insya Allah niku dadoske urusan-urusan kita niku dipun gampilaken dening Allah. Kranten sedaya amal kesenan niku saged dados wasilah, saged dados perantara donga dhateng Allah, fa insya Allah niku wasilah amal kesenan niku mustajabah. Dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggaling riwayat ing teng mriki dipun critakaken. Jadi wonten 3 pemuda ingkang kejebak wonten ing gua. Dadi waktu udan deres kejebak wonten ing jerone gua. Kok ngerti-ngerti terus gua niki ketutup karo watu sing gedhe. Padahal kuwi ning tengah alas ora ana bakal sing song nyelametke utawa nulungi. Lawang telu kuwi runding. Dadi pemuda 3 niki rundingan. Pripun supaya saged medal saking gua niki. Ah, akhiripun muncul ide. Nggih menika salah setunggaling saking pemuda niku kemutan bilih nate nglampahi amal kesaenan inggih menika bakti dhateng tiyang kalih sepahipun. Dadi pemuda niki iku wonten setunggaling wekdal saking bektine dateng tiyang kalihipun, dari saking paran terus nyediake susu segelas kagem tiyang sepahipun. Dateng tiyang kalih sepahipun gandeng pun dalut tiyang kalih sepahipun kan pun sare niki mboten wantun nangeki, mboten wantun gugah. Memang sampun sengaja bilih susu niki kagem tiyang kalih sepapun. Sanesipun boten kenging ngombe ingkang
sampun disediake wae. Pokoke sak durunge wong tuane ora kena wong liya ngombe susu niku. Termasuk anake sampe nangis kepengin ngombe susu niku. Nanging si rajul niki mboten marengke. Pokoke kudu wong tuane diutamake. Ditunggu sampe tiang kali sepaipun niku tangi wungu. Sak sampunipun terus diaturke peran susu niko dateng tiang sepuh niko. Krono iki ikhlas krono Allah. Nah niki dipun dadosaken wasilat si rajul tiang pemuda wau. Ya Allah, kula nate nglampahi amal kesaenan nggih menika bakti dateng tiang sepuh kula. Kula ikhlas anggenipun nglampahi krono panjenengan, mbok bilih niku dados amal kesaenan ingkang panjenengan ridhoni. Mugi-mugi niku dados wasilah donga kula supados panjenengan ngijabahi kula sarencang saged medal saking guwa niki. Wah, sabarin donga kados ngoten niku, akhire watu sing gedhe sing nutupi lau gua niku geser sithik, nanging tetep dereng saged nggih medal. Terus setunggiling pemuda wau wonten ingkang ndonga dhateng Allah. Nggih menika ingkang pemuda nomor kalih. Pemuda niki nate ngajak berbuat zina dateng pemudi. Nanging pemudi niki mboten purun. Jadi ketemu kalian pemudi, terus pemudi niki dirayu badhe dipun ajak zina, nanging pemudi niki mboten purun. Wah, kerantan mboten purun. Terus wonten suatu wekdal musim paceklik niku, keluargane pemudi niki kekurangan pangan terus teko ning gone pemuda sing arep ngajak zina. Wah, akhirnya pun apa dipun paringi arto 120 dinar, tapi kanthi syarat kudu gelem nuruti hawa nafsune, kudu gelem diajak zina. Gandeng keluargane niki butuh duit tenan kanggo mangan, akhire pun disanggupi. Pun akhire janjian, sasampunipun pun tembut janjinipun, pun dugi janjinipun, si pemudi niki dugi dateng remaja wau. Nepati janjinipun, salajengipun nggih menika pemudi niki dipun ajak zina. Badhe nglampahi niku pemudi ngemutaken, aja ngasih kowe nglakoni amal sing ora apik, amal zina. Takwalah dateng Allah, emoto dateng Allah, elengo karo Gusti Allah. Wa akhire pemuda niki mboten siyo-sino, dipun emotaken kalian remaja niku. Wow. Kalian putri niku. Lah, gandeng ora sida kuwi, akhire eling dateng Allah. Lah elingipun dateng Allah ora sida nglampahi amal zina niku, perbuatan zina niku, dipun dadosaken wasilah donga dateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane pemuda niki donga dateng Allah, ya Allah, wonten ing sawate medal kulon nate badhe nglampahi amal zina, perbuatan zina. Nanging kula mboten siyos nglampahi zina krana kula imut dateng panjenengan, wedi dateng panjenengan. Mboten siyos kula nglampahi zina krana
Wedi kalian panjenengan emut dateng panjenengan menika dados amal kesaenan ingkang dipun ingkang panjenengan ridhoni. Kula nyuwun supados kula saged medal saking gua niku. Wah, ndonga dateng Allah kados mekaten akhiripun apa? Akhiripun geser. Tapi nggih sedherek saged medal. Ingkang nomor 3 niki pemuda niki ndonga dateng Allah bilih sewating wedal. Pemuda niki kan pimpinan perusahaan. Pas bayaran wonten setunggaling karyawan ingkang boten mundut gajinipun bayaranipun, terus bayaran niki ditukokke kambing, ditukokke sapi, ternak terus dadi akeh, terus si buruh niki teko dateng pemuda niki diserahke kabeh. Minangka amal kesane akhiripun nika saged medal saking gua. Dados amal kesaenan niku saged ndadosaken gampile sedaya urusan kita, dadosaken wasilah donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ben dungane kita niki mustajabah diijabah dening Allah, mula ngakeh-ngakehno amal sae fa insyaallah niku gampilaken mustajabah donga kita sedaya. Mekaten bab niat lan ikhlas ingkang kita bahas wonten ing wadal punika, mugi-mugi migunani dateng kita sedaya. Bila taufik walidai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Buat dia tak usah kerusak-kerusuk tak leh. Ya monggo kalau kamu mau ngisi jawabannya sekarang, tapi nantinya salah lo. Bagaimana? Mending sekarang

mendirikan solat, anak putri berusia 7 tahun dan anak putra berusia 10 tahun. Jika mereka belum mau solat, pukullah dan pisahkan dari kamarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Walah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Eh, ya wes, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Duh.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo Brebes Mili ki nopo?
0: Walah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu, Buluh Perindu, keroncong klasik atau keroncong asli malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Tadi Tikus Sindang sudah mewarnai dengan langgam biola 3. Terima kasih yang sudah siap gabung juga melalui telepon. WA gitu ya. Adik Sastra Cenggirat.
3: Lalu selamat malam.
2: Yes,
3: assalamualaikum Mas Tomo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah seger. Bagas kewarasan tambah seger.
3: Mas ini klasik. Keroncong klasik ya.
2: Keroncong klasik nje.
3: Saya mau request ini Mas. Setangkai bunga mawar yang merah. Setangkai bunga mawar, Mas.
2: Bunga mawar, nge?
3: Dari ya, Pak Toto Salmon apa sampai?
2: Toto Salmon. Sri Widadi juga salam. Ada.
3: Ya, yang Toto Salmon, kalau
2: oke, oke.
3: Salam buat Pak Anggoro Widaksono, Pak Mardiono yang Bumin Taspanto adalah apa? Bukta Eri Wasko Bu Akit Bu Titin Bu Yayu Bu Rabda Bu Purnani yang Bono
2: ya. Oke
3: okay. Bu Asih
2: dan
3: Bu siapa? Bu Asuki ya Jep Bu yang di Maksari dan
2: dan semuanya
3: dan semua
2: iya kabeh wae ngono ya disebut siji-siji wong telung RT
3: bulat kroncong dari Kabupaten RT Semarang apa saja
2: ya.
3: Buat Mas Tono selamat bertetap sehat dan semangat
2: matur nuwun dunganipun amin amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dik Sastra Jenggirat. Sampeyan kepethuk ya, Dik ya. Assalamualaikum Bu Arti. Waalaikumsalam. Ya. Bu Arti minta tembang Stambul Kecewa. Suwun Mas Tono selamat bertugas, sehat, bahagia sekeluarga, semangat dan rezekinya berlimpah barokah. Alhamdulillah. Wes, sanggre sore ngumpulke donga dengane piye-piye apik. Amin, alhamdulillah nje. Bu Arti remenani pun panjang menikah ngano nje. Kecewa, Stambule. Lagune mas, lagune nak. Kula ini ora seneng kecewa nje. Mangke kula aturaken saking Keksi Mulyani nje bu nje. Lajeng menika wonten Butarto gestrek Butarto gestrek. Monggo-monggo Bu.
4: Selamat malam Pak Jalang sehat.
2: Alhamdulillah Bu, sehat bagas kewarasan, seneng atine.
4: Kok takon sehat terus okay. Kantongnya penuh merah-merah.
2: Tenan Bu.
4: Junga-junga ke tenan. Yang kecipratan.
2: Ya lain ya Mas ya. Tak ciprati ora mung tak ciprati aku biur mengke nggih ta.
4: Meratap hati ndak wonten?
2: Meratap hati. Nggih wonten. Nggih
4: wonten mboten.
2: Wonten.
4: Nah aku sing njaluk mesti ana.
2: Wes saestu aku golek-golek ke pokoke.
4: Kagem salam-salam kalian Bu Min Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh.

0: Amin.
1: Dan sakit penyakit yang dialami. Semonten ugi kagem keluarga Mas Tono sehat panjang umur sekeluarga tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Nggih, amin.
1: Nek dengake mbok rondo
0: kesekin semono. Mandi tenan. Wah, esuk niku tenan. Wah-wahan niku enten wong. WA ken mangkat PJ ning Benjang Dalu aku lho ya ora iso nek Benjang Dalu. Minggu Dalu aku.
1: Malam minggu
0: ning kula mboten saged no.
1: Nggih, wonten pundi Mas?
0: Wonten mriko sami Mboyo Lali ya kadoan aku. Nggih, ning
1: mengko berarti Mboyo Lali.
0: Nggih. Nek Minggu Dalu mawon wonten Kaliwungu mriku.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Aduh.
0: Nggih.
1: Semanten ugi matur sembah nuwun padhalang tak tunggu lagu ini.
0: Cocok nggih, pokoke tak siapke kagem panjenengan.
1: Nggih. Amin. An putuk mejane Semarang kowe ya.
0: Oh, lah nggih. Tak
1: dolar rono no.
0: Nggih, tumbaske apa soto. Karo ketemu Pak D ta no.
1: Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Mas, tak tunggu lagu.
0: Matur nuwun Bu Tarto. Njenjen, tembangipun sampun siap. Pak Sabto Kang Uru Raya. Kula nyuwun Gambang Semarang, Mas. Gambang Semarang. Wah, iki dengaran ya pas. Salamipun kangge Bu Titin nggih, Mas. Nggih, Tante N Jeporo Bu Eni Suwito. Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito. Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nito, Pak Joko KSN. Nggih, matur nuwun. Menika salam saking Pak Pak D. Sabto Kang Uru Raya. Nggih, halo.
2: Halo juga.
0: Ayo api ya. Api ya cah. Abdul Ghafur sehat Bagas Kewarasan karo
2: alhamdulillah budi. Sehat Mas.
0: Ya.
2: Kosok wangsulipun panjenengan sekeluarga ditumbaringi seger kewarasan.
0: Amin.
2: Sehat walafiat sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Rosinawi kaya tandurane.
0: Tandurane kok gepyoke kowe-kowe kok anu kalau jinawi kaya sawah. Nah, iki
2: enggak apa-apa. Dipun paringi sekar judulipun.
0: Apa
2: ya mau?
0: Lah apa kok malah lali
2: kita le? 5.
0: Merah delima, wah iki seneng iki regane larang
2: lho. Pun kagem lurah Mijen.
0: Ya.
2: Joko Pak
0: ana tahu
2: bareng. Oh, yen tetang kula teng Margio sanes namine Joko Pak Uu.
0: Oh, lah iya bener juga ya.
2: Wonten Ibu Mintarse, Ibu Kartika, Ibu Sarbini, mboten kesupen Ibu Sri Papandayan. Sekali tempo kula ninggal Kang Mas Kang Uru Raya 24 nggih menika Kang Mas Sabto Dimejo.
0: Wah, kowe iki kaya Sabto Dimejo
2: iki. Mulane Dimejo.
0: Oh, Dimejo.
2: Dimejo.
0: Tak tambahi ngono ta le?
2: Aja, engko anane mburine.
0: Ora apa-apa ngono ya.
2: Pasang penggolo.
0: Jan iki apik tenan yo.
2: Ya tenan mawon matur sembah nuwun.
0: Nggih, matur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah Bagas Kewarasan Dik Sabto Kang Uru Raya kalian Bu Lydia. Pakde tu Parjiono. Mriki monggo.
3: Sugeng konten Mas Tono.
0: Nggih, monggo.
3: Sehat nih.
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan.
3: Dalang terus
0: sih aja.
3: pengen nonton nek pas dalang.
0: Ngoten nggih. Lah, sok minggu bengi niku teng anu Kedung Suren.
3: Kedung
0: Suren Kaliwungu Selatan Darupono mrikan.
3: Arambujo
0: nggih bener.
3: Niki lagune napa sing dicepaki?
0: Wek ampun cepaki menika wonten Gambang Semarang Setangai Bunga Mawar Stambul Kecewa Meratapati Merah Delima. Kira-kira
3: Stambul sih. Kecewa ngono.
0: Sekecewa nggih.
3: Salame Bapak Abdul Ghafur wau.
0: Nggih.
3: Bu Tarto ingkang sampun minggah. Mbak Dewi nonton BSB nggih.
0: BSB.
3: Terus doyo mangan. Ingkang pandemen pembuluh rindu. Pro 4 RI Semarang.
0: Nggih.
3: Yeah. Matur nuwun sehat selalu.
0: Siap.
3: Bahagia, matur nuwun. Salam untuk semuanya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuparjiono. Matur nuwun. Kita kembali ke tembang lagi ya, ada Kambang Semarang kita hadirkan lebih

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: menjaga nilai-nilai kebersamaan antar warga, masyarakat Batak memiliki sebuah sistem budaya Dalihan Natolu. Berikut penjelasan dosen STISIP Widuri Jakarta, Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI.
1: Jadi dan kita semua takjim lah kepada hula-hula itu. Sehingga ada juga perumpamaan Batak itu mengatakan begini, kalau kita hormat kepada hula-hula itu, selamat 7 turunan. Nah ini yang umum di orang Batak. Dan secara khusus ada di Angkola, ya di Angkola itu namanya Mora ya. Adalah hula-hula itu adalah timbangan yang tak pernah miring, dikatakan gitu. Jadi adil dia tidak memihak. Kalau misalnya ada masalah pada kita antara putri-putrinya itu, maka dia pasti akan menjadi hakim yang diharapkan itu adil begitu. Dan juga yang terakhir, dia adalah juru damai. Jadi kalau ada orang yang berkonflik itu, tulang tidak akan pernah untuk mengojok-ojok orang untuk berkelahi, pasti tidak. Ya walaupun mungkin barangkali pada orang lain dia begitu ya, tapi ketika pada posisi tulang, dia tidak akan mau melakukan itu. Inilah nilai-nilai penting yang barangkali leadership dalam budaya Batak itu barangkali ada di situ, Ma. Jadi nanti dikaitkan dengan masyarakat, itu adalah leadership orang Batak itu adalah digambarkan seperti hula-hula itu.

Oke, tembangnya udah berlalu ya barusan. Keroncong Merah Delima, suara khas dari Suntari Sukoco. Terima kasih untuk Pak Abdul Ghafur tadi nih, di Abdul Ghafur. Gimana, sudah manduk-manduk nih? Pak De Bagio Pudak Payung nih, Mas, salamipun Kangge Sedoyo, nggih Kangge Sedoyo, pamiyarsa Prumpat ini. Ingkang setya dateng siaranipun Prumpat. Kinton salam mugi kagem Bapak Setya Utomo ingkang wonten ing RT 12 RW 6 Bumirejo Pudak Payung sugeng dalu. Sugeng istirahat sinambi mindhakaken Prumpat RRI Semarang nggih. Lagunipun nderek mawon Mas Tono, anjeh menawi nderek menika ali Joss Jis kaya nggih kados Bu Arti Genuk walau ya suwe Joss Jus. Nggih sugeng dalu Bu Arti. Pak Bagio Pudak Payung tanggal selangkung Juli mirsani wayangipun ya Pak nggih wonten ing Taman Bumirejo nggih. Wonten lapangan Bumirejo Mas Jati Nugroho mangke wayangipun panggih kalian kula ngoten lho Pak ya kudu nyambung tali silaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung Mulyono Kandangan Timur Krajan Kulon Kaliwungu nggih nyuwun langgam jembatan merah Mas. Salamnya teruntuk aduh kalau nama jangan disingkat Pak. Kalau nama disingkat bingung nih kita. Bu Hajah Sri Winarti Kaliwungu nggih, Bu Hajah Sri Winarti Kaliwungu, semua penyuka Prumpat nggih, termasuk Raden Mas Ki Dalang Tono yang termanis. Langgamipun Prumpat nggih, matur nuwun Pak Diuntung Mulyono Kaliwungu. Kerajaan Kulon Kaliwungu nggih, selamat malam, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga, tetap bahagia gitu nggih. Kemudian Mas Rofik Dipancur. Nih waktunya juga sudah terus ya terus berjalan pasti. Jembatan merahnya kita hadirkan ya, didengarkan bareng-bareng dan kita nikmati sambil berapa saja pendengar setia Prumpat Semarang.

0: Iya, Kang Mas Bayu hanya sampai di sini kami temani Anda dalam bulu perindu suguhan teman-teman keroncong ya. Dan tentunya Anda semuanya sudah cocok, sudah matuk kalau Pro 4 Semarang ini setiap pukul 18 atau jam 6 sore gitu ya, keroncongnya dihadirkan hingga menjelang pukul 19 tiap hari. Tetap setia dengarkan, ada keroncong klasik ya atau keroncong asli itu kalau kita bagi ya, hari Senin dan Rabu, Jumat ya. Pokoknya let sedino lah pokoknya. Senin, Rabu, Jumat itu keroncong asli, kemudian keroncong modernnya di Selasa dan Kamis, sedangkan Sabtu dan Minggu itu langgam Jawi gitu. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Terima kasih, tetap sehat dan bahagia selalu.
1: Pro 4

0: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, Menteri Perdagangan Mendag Republik Indonesia Budi Santoso meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal IPSKA baru di Pendopo Sipanji Purwokerto Kabupaten Banyumas pada hari Kamis 25 Juni 2026. Peresmian serentak bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tommy Ananda bertujuan untuk mendekatkan layanan ekspor kepada pelaku usaha daerah guna mengoptimalkan tarif preferensi bea masuk di pasar internasional. 7 unit baru tersebut tersebar di wilayah Banyumas, Natuna, Garut, Semarang, Halmahera Utara, Morowali hingga Papua Barat. Sehingga kini total IPSKA mencapai 103 unit. Melalui digitalisasi dan perluasan jaringan ini, pemerintah berkomitmen mempermudah penerbitan dokumen ekspor demi memacu daya saing produk unggulan daerah di kancah global. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan aplikasi elektronik santunan kematian e-Sankem untuk mempermudah masyarakat mengajukan bantuan secara daring lebih cepat, mudah dan transparan. Peluncuran inovasi digital ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam rangkaian acara penyaluran bantuan sosial bersama Yayasan Al-Fatihah pada hari Kamis 25 Juni 2026. Selain peresmian aplikasi untuk memangkas birokrasi bagi keluarga duka, kegiatan ini juga diintegrasikan dengan pembagian uang saku, paket sembako, dan buku ikro kepada 1.000 anak yatim piatu dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan sosial warga Kota Semarang. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Bersama kami di FM 88,2 MHz RRI Playgood, website rri.co.id ya. Baik, kami ajak Anda selanjutnya menapaki acara berikutnya, Suguhan Pesona Budaya Nusantara bersama saya Tonolan Kukilo, yang malam hari ini kita akan mengulik tentang sejarah serta budaya di wilayah Kabupaten Jepara. Dua tembang untuk menghadirkan nuansa yang indah begitu ya, nuansa lebih bersemangat lagi di acara Pesona Budaya Nusantara malam hari ini.

0: Lah bendino kok sing diurusi mung manuk wae. Duwe-duwet ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ga iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Hah. Mbok kon ning Bali desa wae. Ra ana internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Bu.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.
3: Ya baik sahabat budaya, Pesona Budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang malam ini mempersembahkan mengenai sedikit sejarah tentang wilayah Jepara dan juga berbagai macam kebudayaan meliputi kesenian, tradisi unik dan lain-lain yang ada di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Sahabat budaya, Jepara yang sekarang menjadi sebuah kabupaten adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Kecamatan Jepara sebagai kota administratif kabupatennya ya. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Sedangkan wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang sangat terkenal, yang berada di Laut Jawa. Menurut sejarawan Hindia Belanda Cornelis Lekkerkerker, ya, Cornelis Lekkerkerker, kata Jepara berasal dari ujung para yang kemudian berubah menjadi kata ujung mara atau ujung moro, jumporo, yang akhirnya menjadi Jepara atau Japara. Kota Ujung Para berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua kata, yaitu ujung dan para. Kata ujung seperti halnya dalam bahasa Indonesia berarti bagian darat yang menjorok ke laut, sedangkan kata para berarti menunjukkan arah. Dengan demikian, kedua kata tersebut jika digabung akan berarti suatu daerah yang letaknya menjorok ke laut. Begitu ya. Para dari sumber yang lain ya, para, kata para ini diartikan pepara atau peporo yang artinya bebakulan, merono merine, begitu ya, berdagang kesana kemari yang kemudian diartikan sebuah ujung tempat bermukimnya.

sebelah utara Pulau Jawa, sudah ada sekelompok penduduk yang diyakini orang-orang itu berasal dari daerah Yunani atau Yunan yang kala itu melakukan migrasi ke arah selatan. Jepara saat itu masih terpisah oleh Selat Juwana. Pada abad ke-7 di Jawa terdapat sebuah kerajaan bernama Holing yang oleh beberapa ahli disamakan dengan Kalingga. Diduga kerajaan itu berada di Jepara dengan ibu kota kerajaan terletak di sekitar lokasi benteng Portugis di Kecamatan Keling. Pada tahun 616 hingga 906 Masehi, Kalingga diperintah oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Sima, seorang penganut agama Hindu yang merintis kerajaannya menjadi kota pelabuhan. Dan kelak, kota pelabuhan itu banyak dikunjungi oleh kapal asing, baik yang datang dari India, Arab, Cina, Kamboja, maupun Eropa Barat. Jepara kemudian menjadi sangat ramai oleh kesibukan di bidang pelayaran, perniagaan, perdagangan, dan menjadi salah satu pintu gerbang masuknya berbagai pengaruh asing. Akibatnya, di satu sisi telah terjadi proses urbanisasi, di sisi lain terjadi akulturasi seni dan budaya. Kerajaan Kalingga berlangsung sejak abad ke-7 sampai abad ke-9. Sesudah itu pusat kerajaan berpindah ke selatan untuk melanjutkannya bergeser ke timur, ke wilayah Majapahit. Pada tahun 1292, Jepara yang saat itu dikuasai oleh Sandang Garbo, ya, seorang raja yang juga pedagang kaya, telah termasyhur sampai ke negeri Spanyol. Di daerah tersebut kemudian diserang oleh Dandang Gendis yang menguasai Tuban dan Kauripan di delta Sungai Berantas yang sudah maju kala itu. Karena dianggap menjadi pesaing sebagai kota pelabuhan dengan dibantu oleh bangsa Cina. Kemudian pada abad ke-11 hingga 15 saat masa kerajaan Kerajaan Majapahit, ya, menjadi hubungan dengan Champa dan Cina. Dua negara ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Majapahit, ya. Kemudian para pengusaha kerajaan saling berkunjung dan memberi upeti, namun yang terjadi kadang-kadang sebaliknya, saling menyerang dan menguasai untuk meluaskan pengaruh kekuasaan, wilayah perniagaan, dan daerah perdagangan. Di samping itu, para sufi dan penyebar agama Islam juga berdatangan, di antaranya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Selain sebagai pelopor dan penyebar Islam, pada masa tersebut Jepara tengah dipimpin oleh Arya Timur pada sekitar tahun 1470 Masehi, yang meskipun berada di bawah kekuasaan Majapahit, namun telah mampu mengembangkan kekuasaannya hingga ke Bengkulu dan Tanjung Pura. Nah, benteng kayu dan bambunya serta pelabuhannya yang ramai dilukiskan sebagai pelabuhan terbaik saat perjalanan Tom Pierce dari Portugis ke Maluku dalam buku Suma Oriental.

0: Radio Republik Indonesia Semarang hadir di tengah masyarakat dengan tiga program. Pro 1 FM 89 dan AM 801, inspirasi bagi keluarga Indonesia, mulai anak-anak hingga orang dewasa untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, informasi dan berita-berita aktual.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pro 2 FM 95,3, menyuarakan kreativitas anak muda yang dinamis dan inovatif.
2: Stream the rumor and keep stay tuned.
3: Bad Meets Evil featuring Bruno Mars dengan Leather.
2: Comedy action comic 8 Cast Makings Part 1 berhasil menjaring lebih dari 1 juta penonton.
4: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Pro 4 FM 88,2, pelestari dan penjaga tradisi budaya Jawa sebagai pembangun karakter bangsa.
5: Lati dangu mboten tilik leluhur. Lah niku kan nggih pun tradisi.
6: Wong sinawang ora kena dikukur mbuki.
0: RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Sahabat Budaya, masih dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Dan malam ini sengaja kami putarkan teman-teman Jawa, berbahasa Jawa ya, teman-teman tempo dulu begitu ya, untuk mensuasanai kita bercerita tentang sedikit sejarah serta budaya kota Jepara. Pada tahun 1507, Jepara dipimpin oleh Adipati Unus, anak dari Aryo Timur yang semakin berkembang pesat sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan beras. Kekuatan pertahanannya ya cukup hebat dengan kemampuan pasukannya pada tahun 1511 yang berperang sampai ke Malaka untuk mengusir Portugis yang akan memonopoli perdagangan dan menguasai pintu keluar masuknya perdagangan di Malaka. Dimulai dari situlah kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam, salah satunya yang menonjol adalah Kerajaan Demak. Pada masa kerajaan ini, Jepara merupakan salah satu daerah kekuasaan Raden Fatah atau Raden Patah, ayahanda Sultan Trenggono, eyang dari Retno Kencono yang nantinya bergelar Nimas Ratu Kalinyamat. Ya. Dia menikah dengan Raden Toyib, seorang pangeran dari Kerajaan Aceh yang telah lama melanglang buana sampai Cina pada tahun 1536. Raden Toyib kemudian naik tahta dan berkuasa di daerah Jepara dengan gelar Sultan Hadlirin bersama Retno Kencono dan menempati area keraton di Kalinyamat, sebuah tempat berjarak kurang lebih 18 km dari Jepara. Kalinyamat atau yang disebut Cerinma atau Cerinhama pada waktu itu dianggap sebagai daerah yang sakral, sebagai tinggalnya para raja-raja Demak termasuk tempat bertirakatnya Sunan Kalijaga. Sultan Hadlirin kemudian mengangkat Chi Hui Quan, ayah angkatnya selama di Cina yang ahli di dalam seni ukir dan bahat ya, yang ikut dengannya sebagai patih dengan gelar Patih Sungging Badar Tubung. Sungging berarti memahat, badar berarti batu ya, tubung berarti tajam. Karena di Jepara tidak ditemukan batu putih seperti di Cina, media kayu kemudian digunakan sang patih untuk berkreasi yang kemudian menularkan kemampuan mengukirnya kepada masyarakat Jepara secara turun-temurun. Nah, perkembangan selanjutnya, sejarah Jepara di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat pada tahun 1549-1579 Masehi menggantikan peran sang suami yang dibunuh oleh suruhan Aryo Penangsang sesaat sesudah menemui Sunan Kudus untuk mengklarifikasi meninggalnya Raden Prawoto, anak kandung Ratu Kalinyamat yang juga dibunuh oleh Aryo Penangsang sebagai bagian dendam masa lalu. Ayah Aryo Penangsang, Pangeran Sidolepen, putra mahkota semestinya Sultan Demak ya, dibunuh oleh Prawoto sebagai upaya mengalihkan pewaris tahta ke ayahnya yaitu Sultan Trenggono. Ratu Kalinyamat sempat bersumpah dan bertapa mulai dari benteng Bukit Donorojo sampai akhirnya di pertapaan Sonder Tulaan, meninggalkan atribut keratuannya dan bersumpah belum akan kembali atau tidak akan kembali sampai Aryo Penangsang dibunuh. Aryo Penangsang sendiri dibunuh pada tahun 1549 oleh Danang Sutowijoyo, anak angkat Sultan Hadiwijoyo, anak kandung Ratu Kalinyamat yang bersama-sama berusaha untuk menumpas Aryo Penangsang yang selalu menggerogoti Kasultanan Demak. Selama berkuasa, pelabuhan Jepara berkembang semakin pesat. Dengan demikian, majunya teknologi kalangan perkapalan waktu itu tidak hanya pertahanan saja ya, namun perekonomian pun semakin berkembang dengan semakin terjalinnya hubungan yang erat dan solidaritas sesama pedagang pribumi yang semakin maju, namun tetap ada gangguan-gangguan oleh keberadaan Portugis.
Nah, sekelumit tentang sejarah Jepara tempo dulu. Dan sahabat budaya, nanti kita akan mengulik ya berbagai macam budaya di wilayah Jepara yang masih lestari dan memang sengaja dilestarikan hingga saat ini.

Masih bersama dalam Pesona Budaya Nusantara Pro 4 Budaya RRI Semarang. Sahabat budaya, mengenai keunikan seni budaya asli kota Jepara, Jawa Tengah, setidaknya ada 6 seni budaya yang ada di kota tersebut yang bisa menjadi daya tarik tersendiri jika dipadukan dengan dunia pariwisata. Dan tentunya ini juga masih banyak kesenian dan budaya, berbagai macam upacara adat dan sebagainya yang ada di kota Jepara selain 6 yang ingin kami sebutkan nanti ya. Ya, 6 seni budaya yang ada di kota Jepara yang bisa menjadi daya tarik tersendiri jika dipadukan dengan dunia pariwisata, antaranya perang obor, tradisi unik khas Jepara. Nah, ini adalah upacara sakral yang dinantikan oleh masyarakat Jepara. Budaya tradisional perang obor ini adalah upacara adat yang dilaksanakan di kota Jepara, tepatnya di desa Tegal Sambi, setiap hari Senin Pahing, bulan Zulhijjah. Jadi dilaksanakan satu tahun sekali. Nah, obor tersebut terbuat dari daun kelapa atau belarak gitu ya, belarak garing yang dimainkan dengan cara dibenturkan satu sama lain, dan dari tumbukan pelepah kelapa yang kering tersebut yang sudah menyala menjadi bara, ini menimbulkan percikan api dan nyala api yang besar hingga seperti perang api pada zaman dahulu. Kegiatan ini sangat ramai dikunjungi warga sekitar kota Jepara, bahkan dari luar kota. Tentunya merupakan adat istiadat yang telah berlangsung lama, serta telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Untuk menikmati pertunjukan ini, kita tidak dipungut biaya apapun. Namun jika ingin melihatnya, ya tentunya kita jangan terlalu dekat ya, karena bisa saja akan terkena api yang panas. Di kota Jepara, tepatnya di desa Tegal Sambi, setiap hari Senin Pahing, bulan Zulhijjah. Kemudian ada seni tari Tayub Jepara. Nah, ini sebuah kesenian khas Tayub Jepara. Di samping ada seni-seni Tayub khas dari daerah lain pula. Ya. Tarian Tayub Jepara ini merupakan kesenian Jawa yang memiliki keindahan dan harmonisasi dalam gerakannya dengan iringan musiknya, gamelannya. Ya. Tarian ini memiliki makna sebagai hubungan sosial, hubungan masyarakat, dan tari Tayub ini hampir sama dengan tari Jaipong serta Gambyong, begitu ya. Kalau di Jawa Barat ada seni Jaipong, ya, seni tari Jaipong. Kalau di Jepara juga Pati, Blora, Sragen, Grobogan, ya, ini mempunyai tari Tayub. Nah, tentunya tari Tayub di Jepara ini ada spesifikasi atau kekhasan tersendiri, begitu ya, dibanding dengan tari Tayub dari daerah lain. Bukan berarti ini menunjukkan kelebih baikan tari Tayub Jepara dibandingkan dengan tari Tayub daerah lain, bukan. Namun kita berbicara mengenai spesifikasi atau kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain tentunya. Kita coba untuk menunjukkan sebuah tarian, begitu ya. Tarian, iringan tari Tayub dari daerah Jepara.

cilik Kartolio bojone pure mesti gelo gitu ya. Sebuah parian atau sajak dalam bahasa Jawa yang disisipkan dalam iringan tayub khas Jepara. Selain tayub khas Jepara, wilayah ini juga mempunyai tradisi emprak, sahabat budaya. Tradisi emprak merupakan perpaduan seni dan budaya di kota Jepara, mencampurkan musik, menari, dan drama ada di dalamnya. Inti dari kesenian ini adalah bertemakan kehidupan manusia. Selain itu, dalam alur cerita terdapat pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Ada juga Pesta Lomban Jepara. Ya, kegiatan lomban ini diadakan pada tanggal 7 atau 8 Sawal di Pantai Kartini Jepara. Acara ini berlangsung saat Bakdo Kupat atau satu minggu setelah Idul Fitri dilaksanakan untuk bersedekah laut. Budaya ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita sehingga saat ini. Dan di sini banyak sekali masyarakat kota Jepara yang ikut merayakan acara tersebut. Puncak dari acara lomban ini adalah melempar sesaji ya, di laut lepas, yang artinya sebagai ucapan syukur atas berkah yang diterima oleh para nelayan warga Jepara, dan juga sebagai permohonan agar mereka tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal di laut Jepara dan sekitarnya. Kemudian ada tari khas, tari Krido Jati dari Jepara. Nah, ini tari khas Jepara ya, merupakan salah satu tarian tradisional warga Jepara yang melaksanakan kegiatan di bidang kesenian, khususnya seni ukir kota khas Jepara ya, atau seni ukir khas kota Jepara. Dan dalam tarian ini mengandung unsur dinamisme, kesenangan, keindahan, serta harmonisasi dalam kehidupan. Tarian ini biasanya dibawakan pada hari jadi kota Jepara setiap tahunnya. Yang keenam atau yang terakhir ya, Pesta Baratan Jepara. Ini merupakan tradisi warga kota Jepara yang awalnya dari penghormatan Ratu Kalinyamat dalam sejarahnya ya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 15 Sa'ban, tepatnya di Desa Krian Kalinyamat Jepara ya. Desa Krian Kalinyamat Jepara. Arti dari kata baratan sendiri adalah keselamatan atau berkah. Dalam acara barat ini juga ada prosesi manusia berpakaian indah seperti Ratu Kalinyamat yang cantik jelita, yang diintikan proses ini dimaksudkan untuk mengantar Ratu Kalinyamat ke suatu tempat. Dan antusiasme masyarakat sekitar juga luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan banyak penonton yang saat pesta barat ini digelar, mereka berdatangan. Dan ya, menaruhkan perhatian yang luar biasa. Sekali lagi, 6 seni budaya yang ada di Jepara ini potensial sekali untuk menjadi daya tarik tersendiri jika dipadukan dengan dunia pariwisata. Baik, ini nampaknya harus berakhir di sini. Sampai saat ini maksudnya ya, acara Pesona Budaya Nusantara Perempat RRI Semarang malam kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila banyak kekurangan atas penyampaian kami, tentunya saya Tonolan Kugilo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan beberapa tembang Jawa klasik ya, lagu-lagu Jawa klasik, hingga nanti menjelang pergantian acara berikutnya. Saudara, dalam hidup dunia kita senantiasa diweling atau diperingatkan oleh nenek moyang kita, orang-orang tua kita ya, untuk selalu waspada dan berhati-hati agar kita selamat
terutama dari segala macam mara bahaya, dan juga termasuk selamat dari melakukan keburukan-keburukan dunia.

0: Kamu tuh ya, kalau pulang selalu malam. Habis dari mana aja kamu?
1: Cuman main, Pak.
0: Main? Main sama siapa aja kamu? Jawab, main sama siapa aja kamu?
2: Pak. Jangan kasar dong sama anak. Kalau Bapak kasar terus sama anaknya, nanti anak juga bisa kasar dengan orang lain. Ingat, Pak. Anak itu mencontoh perilaku orang tua. Lagian, ada ancaman hukuman loh terhadap pelaku kekerasan pada anak.
3: Stop kekerasan pada anak. Jika anak berbuat salah, berilah nasihat dan pengertian, bukan kekerasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.
4: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
5: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

barang apa wae utawa sabarang karti utawa gawean kuwi nek ditindakke srana gugur gunung kaya lagu mau ya gending ki mau gotong royong ki sing abot ya bakal krasa enteng, sing atos ya bakal dadi empuk. Wah, warisan budaya ki pancen para leluhur mbiyen ki wis dipetung kanthi memet lan ya nuwuhake kaendahan, kaendahan ning urip ngaten ya. Iki jeneng warisan ki apa wae. Budaya ki sekupe luas, ora mung winates ing seni tok. Kancaku kae nek ngrembug budaya ngono ki wah gayenge ora umum. Ae sik wis angkringan kaya ngene iki wis tak cepakke. Unjukan kabeh ya wis tak cepakke. Iki aku nganggone gula aren karo gula Jawa tanpa goreng-gorengan. Kabeh kesarwa tak masak, tak kukus. Gendo sehat. Piye-piye sepuh saiki iki ya wis do nggatekke karo kasarasaning badan. Ning ya aja mung winates kasarasaning badan. Kasarasaning jiwa utawa sikis kuwi ya kudu di diusahake utawa dibudidaya. Wah, jan tinggalane para sepuh sing arupa budaya ya wis maneka warna. Ana tembang kae nggon serat wulang reh karyane Mangkunegara ngono kae isi pitutur tama. Nuh, pirang-pirang tembange. Salah sijine ning nggon tembang Mijil kae. Tama kaki

0: Warno.
1: Oh, oh, oh.
0: Malah Pinangki malah IP menika DPC nggih, DPC IP Kota Semarang menika malah badhe kagungan gawe gedhe.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Wah, gawe gedhe mangke wonten anu nggih, mangke saged dipun tanglet yeah. Wonten menika Wisma Perdamaian upami kon kayane Surowan.
1: Oh, Surowan.
0: Surowan nggih, Suran. Menika kan nembe anu ya Muharram menika to.
1: Nggih.
0: Nah, pilih mangke saged dipun cariyosaken kados pundi gawe gedhe sing bakal tumekau mereka.
1: Wah,
0: manggilih mangke saged anu nggih, saged para ingkang pandemen-pandemen saking Kota Semarang lan nggih sekitaripun menika kan saged mirsani.
1: Wah,
0: menika gelar ingkang badhe dipun menapa dipun cakaken wonten kalian rencang-rencang DPC IP Kota Semarang nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Atas menika setunggalipun menapa nggih, setunggalipun tindak lanjut saking undang-undang pemajuan kebudayaan atas wonten Indonesia menika kan sampun wonten undang-undang pemajuan kebudayaan ingkang nomor gangsal tahun 2017. Lajeng wonten Jawi Tengah nggih sampun wonten peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah pemajuan kebudayaan atas menika sedayanipun nyengkuyung kados pundi supados seni budaya menika saged menapa ya saged lestantun, saged saged menapa saged kuncoro
1: nggih
0: supados generasi muda ing kaneman menika mboten kecalan akar budayanipun dados menawi wonten peserawungan menapa menika sak menika sampun global nggih globalisasi menika nanging ya aja nganti menapa ya jangan sampai tercerabut dari akar budaya kejalaran akar budaya menika kan setunggalipun wong pengangen-angen kang babar kaendahan. Dadi apa wae yen menika ngangge seni utawi budaya menika ya kabeh katon endah. Sedayanipun katon endah, lajeng seserawungan nggih katon endah, menapa kemawon? Menika menawi sedayanipun menika linambaran kalian budaya menika.
1: Nggih, cocok menika.
0: Monggo mangke sagedipun
1: perangan budaya menika gandeng kalian Ikatan Paritrana Indonesia. Wah, klop menika nggih. Wes nyenengke tenan. Menika kepareng matur dateng Ki Demang Banyu nggih. Kalian dipunujur rumiyin lho menika Nadian. Wes seneng tenan menika. Bayang tenan kok ya. Ngunjuk dianggap mengke pun anu mari ngelake dhewe ngoten. Mereka kalau mau Pak Agus ngendikakaken bilih IP DPC IP Semarang mereka badhe kagungan kersa utawi gadah damel ngaten nggih iki Demang Banyu nggih. Menika menapa gadah damele arupi menapa menika?
2: Nggih niku suronan.
1: Suronan.
2: Sekalian enten pelantikan pengukuhan untuk ketua dan pengurus-pengurus. Kalian DPCIP.
1: Oh, ngaten nggih. Menika ugi wonten anu, wonten menapa nggih kados pameran utawi menapa kemawon mangke?
2: Ngenten Tosanaji.
1: Tosanaji?
2: Nggih. Kalih Batu
3: Mulia.
1: Batu Mulia. Batu Mulia. Lajeng menika ingkang dipun pamerakan wonten Tosanaji kalian Batu Mulia menika khusus utami runggan saking anggota IP menapa umum ugi kepareng derek
2: umum.
1: Oh, umum menika dipun wae nggih ngaten nggih lajeng menika kepareng nyuwun pirsa rumiyin IP Ikatan Paritrana Indonesia menika kanggene kula menika kok radi barang ingkang inggal. Nggih. Hal yang baru kangge kula menika sadosipun menapa to?
2: Dulu niku nganu IP niku Ikatan Paranormal Indonesia.
1: Oh, ngaten.
2: Karena sudah lama tidak dipakai, nggih. Akhirnya diganti nama boleh bisa. Paritrana apa itu? Napa niku? Bahasa Sangsekerta. Sama membantu. Membantu garda depan.
1: Dados ingkang rumiyin menika Ikatan Paranormal Indonesia sak menika kagantos naminipun Ikatan Paritrana Indonesia. Paritrana menika mujudaken tembung saking basa Sansekerta ingkang

0: tegesipun menika pertolongan dan perlindungan ngoten. Waduh. Wah, cocok nih Pak. Kula tambah ayam menika Pak. Nggih, tambah ayam. Wah, dasari wonten Ki Demang, Ki Jagat menapa malih ingkang kados Gatut Kaca menika Mas Taufik menika. Kula menika nggih remen sangat dateng budaya Jawi ngaten nggih. Dasaripun kula menika remen gamelan, remen tosan aji kalian Blangkon Beskap. Wah niku ya rada kewirangan kula dalu niki. Pak Agus Ki Jagat Ki Demang ngasto blangkon wae blangkonku ki keri kula wau menika. Wah wis aku ya rada isin ning mboten napa-napa. Menika wah kepareng nggih mangkih kula menika badhe gabung ngaten nggih menika nggih. Nggih, sak menika dateng Ki Jagat Nata nggih. Perangan divisi utawi perawangan menika nggih divisi ya divisi seni budaya IP.
1: Nggih.
0: Wonten ing IP menika seni budayanipun ingkang dipun wujudaken dipun rembakaken lan dipun lestarekaken menika wujud menapa kemawon menika.
2: Sejatosipun wonten divisi seni budaya menika nguri-nguri kabudayan leluhur.
0: Oh.
2: Nggih. Antawis menika seni tari.
0: Seni tari.
2: Ji, lah binjang menika dinten Jumat tanggal 26 Juni.
0: Nggih.
2: Warsa 2026. Menika pembukaan gelar seni budaya wonten Wisma Perdamaian.
0: Oh.
2: Ingkang dipun rawuhi para petinggi Kota Semarang. Ji, Bu Wali Kota, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kota Semarang.
0: Pembukaan pun tanggal 26 Juni kali hewu
2: 26
0: Tabuh Pinten
2: Bibar Solat Mah Jumat Jumatan Tabuh 13.
0: Menika mangke ingkang badhe pun gelar wonten ing pembukaan menika seni
2: tari, nggih kadosipun menika tari gambyong pambuka menika.
0: Gambyong Parianom menika.
2: Nggih, leres. Teras kita nguri-nguri kagem lari-lari alit. Sak menika kan kathah.
0: Nggih.
2: Lari-lari alit, lari-lari nem ingkang sampun kesupen kalih kabudayan menika.
0: Nggih, nggih.
2: Pramila menika wonten adicara benjang menika kita unggahaken. Inggahaken lari-lari menika.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Supados mangertos seni budaya. Nah, terus benjang wonten ingkang ngarak Ringgit Pendowo.
0: Oh.
2: Nggih, nggih, Ringgit Pendowo teras Kresno kalian Gunungan.
0: Menika. Nggih, nggih, menika salah setunggalipun fungsinipun utawi tujuan lancasipun menika ngenalaken malih dumateng generasi muda bab seni budaya.
2: Nggih, leres sanget menika.
0: Saestu wong menika nggih sampun terbukti nggih bilih budaya bangsa menika ngangkat darajating bangsa.
2: Leres
0: nggih. Bangsa Indonesia menika terkenal ingkang familiar, sopan, santun, lajeng ngalahan ngaten menika nggih amargi saben dintenipun menika masyarakatipun menika gegulang seni budaya
2: nggih.
0: Serawung kalian wong seni ini kok ya beda lho.
2: Wanjir. Terus
0: penjenengan-penjenengan rawuh wonten mriki menika nembe rawuh ke wah sampun guyu nggih salaman kepenak kula niku bakul langkringan ngoten niku kula dhewe nggih sanes bakul langkringan sanesipun nek kula dhewe niku rumiyin menika ora patek sopan. Nggih kali itu wah aku ora patek kenal seni budaya ning lajeng kula sadar wonten sadaran oh iya seni budaya bangsa iki tetep iso ngaluske rasa nggon babagan olah rasa menika ngaten nggih. Wah nggih nggih nggih nggih. Sak sanesipun tari gambyong kala wau wonten arak-arakan nggih Pandhawa 5 kalian Kresna ugi Gunungan. Menika ingkang ngarak menika lari-larian nem.
2: Leres.
0: Wah, cocok menika.
2: Lari-lari okay. Kang yuswanipun antawis 8 tahun.
0: Wah,
2: dumugi 13 tahun.
0: Weh, nggih nggih nggih nggih nggih nggih mengenalkan seni budaya bangsa sejak dini ngaten nggih.
2: Menika nganu program kerja divisi seni budaya.
0: Wah, nggih nggih.
2: Nggih. Sakmenika kan kita saged mangertos bilih lari-lari nem toto laku
0: nggih
2: toto ucap menika kirang sangat.
0: Wonten
2: yang sepuh ingkang lenggan nggih mboten. Pun sewon dari langkung sampun blar-blar mawon.
0: Bener rasane kok nggih. Malah kula niku anton tangga kula. Kula niku rak anu bakul langgeringan mriki rumiyin menika domisili kula menika wonten negeri Ngalengo.
2: Oh,
0: ngalem po, ratu kulo dosa muka. Wah, teng mriku niku wis tanpa seni budaya gek bocah-bocah cilik niku kalih bapak nih. Niku bapakne badhe tindak ngono. Wah, mriku ora buta. Aku iki arep neng pasar, nduk, kowe arep kepengin oleh-oleh apa? Anakipun tesih alit. Aku kepengin semangka, Pak. Ngoten. Wah, iya kira-kira semangka sing kuning apa abang? Ingkang kuning mawon. Sing kuning wae, ngoten orang nggo basa. Terus sing kira-kira gedene sepira, nduk? Sing kira-kira semangkane gedene sak ndasmu. Wah, aku lho terus ngalengka diraja lajeng kula mboten kerasan pindah dateng Nuswantara menika kepanggih panjenengan-panjenengan dewaning seni budaya seneng kula ngaten kok ya. Nggih. Menika Gambyong Pareanom kalau wau menika nggih. Ingkang mbekso, ingkang nari mangke ugi lari-lari nem menika.
2: Nggih. Menika SMP.
0: SMP.
2: Nggih. Lari-lari SMP sedoyo. Gunggungipun gangsal piantun putri.
0: Oh, nggih. Wah, nggih. Menika wah nyenengaken menika sak menika dateng Mas Taufikur Rahman nggih. Menika divisi hukum utawi lawyeripun.
2: Nggih.
0: Mas temtunipun ingkang dipun asmani IP menika nggadahi ancas-ancas tinamtu mbok menawi menika ugi kalian menapa nggih mikiraken peradaban bangsa menika rak nggih ngoten nggih Mas nggih menika menawi istilahipun gampangipun menika menika visi dan misinya. Menika IP menika menapa Mas menika?
1: Nyuwun sewu. IP itu visi dan misi itu kan seperti ya sudah disampaikan gitu bahwasanya visi dan misinya itu kan untuk melestarikan kebudayaan negara Republik Indonesia. Nyuwun sewu, kula pakai bahasa Indonesia.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Itu kan sebagai visi dan misi kita untuk memupuk budaya ini dari muda sampai ke tua. Jangan sampai yang muda-muda ini lupa akan budaya yang sudah lama dilestarikan, apalagi kan sekarang ini pemerintah kan juga ingin sekali melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang mana pemerintah ini kemarin itu kan sempat memberikan dukungan penuh baik di Bali ataupun Jogja, kenapa Semarang tidak kan begitu. Maka dari itu harapan saya bahwasanya IP ini sebagai wadah kebudayaan juga bisa menyalurkan aspirasi dari pemerintah sehingga budaya ini bisa ke anak-anak biar bisa terlestarikan. Karena dulu sempat negara itu kan menjadikan negara Indonesia jadi panutan atau menjadi istilahnya itu disegani karena budaya kita yang dilestarikan. Lah bila mana budaya ini hilang maka kan terjadinya kan sama. Oleh karena hal itu pemerintah giat-giat untuk melestarikan budaya dan itu juga masuk dalam visi dan misi kami untuk melestarikan budaya Indonesia.
0: Wah, cocok menika gaduh kalian KSBN menika setunggal frekuensi nggih Pak Gus menika nggih. Cocok nih. Lajeng IP piyambak menika sampun berbadan hukum, Mas.
1: Sampun, alhamdulillah. Sudah ada ahunya juga, sudah terdaftar dan insya Allah nanti untuk berbadan hukumnya ini kita bisa menggandeng pemerintah untuk melegalisasi untuk DPC-nya. Karena ini kan masih kita untuk DPC ini baru kita jalankan. Insya Allah ke depan IP menjadi wadah kebudayaan yang baik.
0: Wah,
1: bisa menjadi contoh dan panutan warga negara Indonesia.
0: Kula njurung utawi mendukung menika.
1: Matur sepanjang, matur sepanjang.
0: Lajeng menika wonten ing Kota Semarang menika wonten istilahipun DPC. Menika
1: DPC Semarang.
0: DPC menika singkatan apa?
1: STBC itu Dewan Perwakilan Cabang.
0: Oh, ngajak. Lajeng sak nginggilipun cabang menika menapa naminipun?
1: Dewan Perwakilan Wilayah dan ada DPP.
0: Oh, nggih.
1: Cuma kita di sini bergeraknya di DPC-nya.
0: Oh, nggih.
1: Khusus DPC untuk area Kota Semarang.
0: Area Kota Semarang. DPP ini pun wonten provinsi ugi.
1: Provinsi leres.
0: DPP ini pun wonten pusat. Oh, nggih nggih. Wah, jebul ya sing Kerembok wit pusat provinsi lajeng wonten tingkat dua nggih, pemerintah tingkat dua kota maupun kabupaten menika sampun dipun rembakakaken. Wes cocok nek ngeten iki kabeh. Jan Pak anu Ki Demang Banyu. Kala wau menika wonten mangke nggih kawiwitan tanggal 26 Juni 2016 bibar Jumatan menika wonten pembukaan seni budaya. Kala wau ingkang sampun dipun ngendikaken Ki Jagat Noto wonten pagelaran tari Gambyong Parianom lajeng arah-arahan wayangan wayang gunungan ngaten nggih. Ugi wonten pameran Tosan Aji.
1: Nah,
0: Tosan Aji menika kathah menika lariane ingkang dereng mangertosane Tosan Aji iki apa to? Ha. Ngoten menika menapa menika Tosan Aji menika dipun.
3: Tosan Aji niku warisan leluhur.
0: Nggih.
3: Niku pun diakoni sing luar nih.
0: UNESCO.
3: Niku berupa keris, tombak, kali pedang.
0: Keris, tombak, pedang nggih. Menika menawi mboten lepat menika selain sebagai bentuk warisan budaya ingkang pancen mengandung nilai artistik ingkang luar biasa, menika zaman rumiyin menika ugi kagem senjata melawan penjajah menika terasipun nggih. Wah, nggih. Barang ingkang awujud pusaka ngaten menika jasanipun rumiyin nalika kangge ngrebut kamardikan utawi kemerdekaan bangsa menika luar biasa jasanipun nggih nggih. Nek nganti dilalekke ya apa ya terus padha karo ora eling Purwoduk Sina ngaten. Lalekke budaya iki padha karo ajeng pripun nggih menghancurkan diri sendiri dan bangsa ngaten nggih nggih. Pedang, keris, tombak ngaten nggih. Menika menawi senjata-senjata ingkang pusaka nggih kados kujang saking Jawa Barat ngaten menika ugi kelebet mriku menapa mboten ya?
3: Nggih.
0: Oh. Nggih nggih nggih. Lah menika Tosan Ajinipun nggih. Pesertanipun Tosan Aji menika ngantos sak menika ingkang daftar menika saking tlatah pundi nggih mawon?
3: Niki nganu untuk Semarangan semawon.
0: Oh, Semarang rumiyin. Ya, Semarang mriku nggih sampun kathah nggih mriku nggih kagungan.
3: Gah wong Semarang ben dolanan keris.
0: Wah.
3: Ora lali
0: ngoten. Nggih nggih, Pak Agus kula menika di gadah keris warisanipun simbah kula.
1: Oh.
0: Simbah menika nggih watawis kalih selangkung tahunan sampun dipun paringaken kula menika mangke ugi badhe kula openi malih menika kula niku wingi ya wis rada ninggalke budaya. Mula nggih kula niku sakniki gek railing wingi iki kula urip kula niku ya kedarang-darang. Ora kopen. Sakniki kula kepengin ngopeni budaya supados gesang kula menika ugi tumata ngaten nggih. Ya jalaran menawi nggih niku nek ninggalke budaya menika wah mentalitas kula menika lajeng ical menika Bapak nggih. Ketemu wong ora sapa aruh nggih to. Ora kepengin nek umume wong kenal budaya menika kepengin piye carane nulungi kados IPI menika nggih. Ha nek kula niku adoh saking budaya niku piye carane aku njaluk. Wah iki mental pengemis iki kaya ngene. Wah iki wis serawung karo kadang-kadang IPI iki wis dadi apik tenan sesuk nggih. Lajeng menika kala wau iki wonten Batu Mulia nggih. Wujudipun menapa mawon menika?
3: Nggih batu-batu niku. Enten akik, enten Batu Mulia.
0: Oh, nggih. Jenis-jenis akik ngaten nggih menika nggih. Wah. Wah, kula akik kula wah ya kita isih ana nika tak openane. Aku seneng tenan bengine. Kaya ketemu dagelan ngoten nggih. Nggih. Pak Agus kados pundi Pak saking KSBN Provinsi Jawa Tengah Kiambak. Kadang-kadang saking IPI menika anggenipun negakaken kelas tantunaken lan ngembangaken seni budaya menika wis ora nganggo petungan. Ora nganggo iku kok bathi utawa rugi ora. Ngene menika dos pundi Pak Agus?
4: Wah. Oh nggih, dados menapa kridhanipun IPI menika sangat ndadek ati menika dadi tentrem lan mongkok. Nggih, jalaran menawi wonten pedalangan menika kan yen cinondro iku nggih. Pindo menapa semoro ting prabanya pindo Kartika Panjarino. Terus dadi semorot nanging menapa lintang menika kan wonten anu nggih kados
0: sorotipun
4: punjer-punjering menapa arah menika lho. Arah menika kan saking lintang. Terus semorot pindo Kartika Panjarino. Terus menika kedahipun panci menapa nggih sedayanipun kedah dipun sengkuyung. Menomalih menika nembe anu nggih, nembe sepindahan nggih. Engkang kegiatan menika. Menika kan menapa gemergut supados menapa niatipun lajeng pasuduluranipun lajeng ancasipun menika nggih mboten sanes nggih kangge kamulyaning bangsa. Kan ngaten. Dados menika sae sanget jalaran budaya menika menawi kangge landasanipun pembangunan kabeh-kabeh ya kabeh-kabeh nggih budaya kala wau. Nanging sak menika kan kathah budaya-budaya saking monco kados kala wau menawi Mas Tono menika menapa dateng Ngalengka Diraja. Lah menika kan benten menawi wonten Ngamarta.
0: Nggih,
4: benten menika. Dadi wong iku apa kumpulane? Dados menawi dateng Ngalengka ya kumpulane ya
0: para buta
4: menika. Wis watake wis kaya ngono.
0: Nggih, dadine ya semangka sing sandasmu ngoten mau. Wah, wis saru tenan, saru.
4: Lah iya menika dados recang-recang saking IPI menika kan kala wau badhe ngarak gunungan tur menika filosof ini pun Pandowo, wonten Ngamarta, terus mereka gak luhur sangat, jiwani pun, nah, mereka kedahi pun gak panci KPKP kudu jiwa Pandowo kalau mau, gitu, menawi Kunto Dewa ya kudu sabar, gitu, ya seperti Kudoro ya kudu watak watungnya ya jujur, gitu, nah Janoko gak panci pinter-pinteran uje olah keridaning menapa gendewa mamenipun lajeng nakula sadewa menapa malih menika nggih menapa seneng prihatin
0: nggih
4: to menika pas sanget menawi badhe dipun kembangaken supados sedaya kala wau menika wonten pralambangipun wonten filosofinipun. Atus mugi-mugi engkang dipun tindakaken tanggal wiwit benjang nggih benjang menika sagat sukses nggih sedayanipun menawi kita pirsani menika menapa nggih mat sinamadan sukut gumregut nggih kangge menika nyuksesaken pameran pusaka lan seni budaya ingkang benjang menika dipun laksanakaken dening DPC ya, IPI Kota Semarang.
0: Amin nggih. Wah, setuju sarujuk sangat menika. Nggih, wonten sungalipun pariworo ingkang badhe langkung rumiyin menika.
5: Tahu enggak sih kenapa orang Jawa menyimpan keris di punggungnya? Itu karena keris tidak cuma jadi senjata, tapi bisa menunjukkan karakter seseorang yang menggunakannya. Secara umum, keris dipakai di bagian belakang atau pinggang. Bermakna bahwa orang Jawa tidak suka pamer. Mereka tidak suka menonjolkan kelebihan mereka di depan. Penggunaan keris di belakang juga bermakna bahwa orang Jawa bisa mengendalikan ketajaman atau kekuatan yang ia miliki. Dalam arti lain, pantang bagi orang Jawa untuk menunjukkan kesaktiannya di depan orang lain. Mereka bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Eits, tapi keris juga bisa digunakan di depan loh. Penggunaan keris di depan berarti bahwa seseorang sudah siap mati dalam membela apa yang ia percaya atau dia bela. Seperti yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Pada setiap peperangan menghadapi Belanda, hal itu menunjukkan bahwa Diponegoro sudah siap mati dalam perjuangannya melawan penjajah.
0: Wah, kalajengaken malih jebul menika filosofi keris Jawa menika lebet sangat menika nggih, Mas nggih, Pak nggih. Wah, menika dateng Mas Taufikur Rahman yeah, pisan malih menika bagian hukum utawi lawyeripun IP. Wontenipun kemajuan informasi dan teknologi zaman sak menika ingkang mboten saged binendung ngaten niku nggih, wonten peradaban global sak menika. Temtunipun tumrapipun IP untuk IP ini juga sangat-sangat bisa membantu untuk mensosialisasikan lagi tentang kegiatan IP, kemudian tentang ya segalanya itu. Kalau di IP sendiri sejauh mana Mas ini untuk penggunaan teknologi informasi ini Mas?
1: Matur suwun. Jadi untuk IP ini untuk penggunaan teknologi kita ya mengikuti aja untuk teknologi. Tapi untuk teknologi yang dahulu yang kebudayaan ini tetap kita lestarikan. Tapi untuk teknologi ya kita tetap kita apa istilahnya itu ya kita ngikuti saja perkembangan zaman. Tapi kita jangan sampai meninggalkan budaya yang
0: betul
1: dahulu. Seperti itu.
0: Jadi malah bisa dikolaborasikan ya Mas. Jadi kolaborasi. Budaya saking IP menika mangke dipun damel video pendek ingkang ngedukasi lajeng dipun upload
1: upload tarian-tarian.
0: Wah,
1: terus wayang. Terus apa terkait Tosan Aji, kita juga akan menyampaikan bahwasanya ini keris memiliki nganu apa ini artinya apa?
0: Pandowo
1: Pandowo Limo itu bagaimana? Itu kan nanti kita sampaikan baik di TikTok dan lain-lain. Berarti kemajuan teknologi ini juga menurut saya juga bagus. Bagusnya ya kita harus menyampaikan aspirasi tentang budaya juga. Jadi jangan hanya budaya-budaya luar, tapi budaya dalam ini pun juga kita lestarikan kan begitu.
0: Wah, cocok.
1: Ya, siap-siap, amin.
0: Menawi miturut pengamatan kula nggih Panji, iki uploadan-uploadan ing medsos menika terbukti menika ingkang gampil viral, ingkang gampil meraih penonton menika babagan seni budaya Mas. Jebul seni budaya. Wah, menika kesempatan ugi kangge IP kangge mensosialisasikan kegiatan IP, lajeng memberi edukasi dateng lari-lari nem kan dereng keris ki apa to? Jauh barang plungker kudu anu ora kena tunggu iris-iris. Menika ora jarwa dosa nggih. Ning wonten filosofinipun nggih. Wonten ing randuning keris menika wonten deder, wonten curiganipun, wonten lan sak piturutipun menika mangke wonten filosofinipun saged dipun kangge edukasi
1: ngaten nggih.
0: Kula niku ingkang dipun pameraken IP benjang menika wonten keris, wonten pusaka lan menapa kalau wau batu mulia
1: ngaten nggih.
0: Menika menawi babakan pusaka. Pusaka ingkang sampun dangu tilaran-tilaranipun para sepuh leluhur rumiyin kan sampun wonten nggih. Lajeng menapa saking IP menika ugi mempunyai perhatian untuk pusaka-pusaka yang baru dibuat era sekarang-sekarang ngaten ya upaminipun keris. Lah kula niku pamine ora duwe pusaka warisan saking sinten-sinten. Ning kok aku iki seneng karo seni budayane Jawa keris. Lajeng kula pesen dateng ingkang damel keris menika napa nika namenipun Empu-empu keris nggih Empu Gandring menika nggih damel keris nggih. Lah menika keris-keris ingkang enggal ingkang mawi pamor ingkang sae-sae ngaten menika ugi anu mangke dipun lebetaken mriku menapa mboten menika.
1: Nggih, mangke kita masukkan semuanya terkait keris. Dan kita juga nanti di dalam pameran itu kita juga memberi edukasi bahwasanya ini keris ini tuanya begini. Nanti ini keris lama, keris baru kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Tetap nanti semuanya kita sampaikan.
0: Nggih, cocok menika.
1: Alhamdulillah.
0: Menika Ki Jagat Nata perangan keris menika nek sok maca sok mirengke piyai-piyai sepuh ingkang iki jenenge pamor kaya ngene iki pamor beras wutah ngoten niku nggih lan pamor kula nek sing apal niku nggih namung beras wutah tok niku nggih soalé piye carane cepet-cepet badhe ngukupi tak liwet ngoten menika ugi penting sangat kangge lare-lare menika kangge ngedukasi Ki Jagat Nata piyambak menika kagungan pusaka menapa kemawon utawi batu mulianipun.
2: Menawi kula nyebat keris menika duwung.
0: Duwung.
2: Nggih, nggih, nggih. Kok basa alusipun saking keris.
0: Nggih, duwung.
2: Duwung menika. Dados kula alhamdulillah gadah duwung menika saking eyang buyut. Ngantos dinten menika tasih keringat sae. Sampun yuswanipun nggih kirang langkung 700 taun.
0: Wah menika kalian
2: 700 taun.
0: Umur manusia 10-11 generasi menika. Wah, nggih. Ugi kalebet Batu Mulia ugi menika.
2: Menawi Batu Mulia kula kok kirang anu.
0: Oh, panjenengan mirunggan penggemar duo.
2: Nggih.
0: Wah, menika mboten kraos sih menika wis 45 menit wah kepengine ngoten nggih ngobrol ngaten menika nggih ta obrolan ngaten menika ya nganti tekan sesuk esuk ngaten
2: iki kan saged menika tambah
0: njur saged kula joki menika nggih sinambi kula joki unjukanipun menika wah ya aku iki ya kurang tanggap wong piyai papat menika unjukane wis entek kok ya ora tak joki kira ya njih sinambi kula dikayenge kula joki menika kula kepengin nganu menika mangke dateng Mas Taufik Kurahman riyen nggih generasi muda sak menika ingkang nggih sak perangan ageng menika kirang kenal dhateng budaya menika kita mboten mendiskriminasi generasi muda nggih Mas. Wontenipun generasi muda, kenapa demikian? Itu juga ada penyebabnya ngaten nggih. Dan salah satu penyebabnya tidak menutup kemungkinan kita yang tua-tua juga kurang mengedukasi. Sebatas adil nggih mboten dikriminalisasi. Ning menika ingkang mriyantosaken lho Mas, nek generasi muda kok terus malah sing dikenali sing ditindakke bendina nika minum-minuman keras gitu, terus mungkin nyandak nggo narkoba barang. Wah menika mengerikan
1: ngoten. Nggih, laras.
0: Weling panjenengan menika Mas kagem para generasi muda babakan supados ngedohi narkoba, ngenarkoba lan sak piturutipun menika kados pundi Mas Taufik?
1: Weling kula terkait narkoba dan minuman keras. Saya harap generasi-generasi muda ke depan itu tidak menggunakan narkoba. Di samping itu kan hanya nikmatnya sebentar, tapi kan hukumannya apabila kena hukuman kan bisa sangat lama gitu, karena kan pasalnya kan juga pasalnya berat kan begitu. Harapanku di sini anak-anak muda hindarilah narkoba kan begitu. Selain narkoba kita juga harus menghindari minuman keras kan begitu. Di sisi lain narkoba hanya nikmatnya sementara, tapi itu merusak tubuh kita. Selain itu apabila kita kena narkoba atau mungkin kita tertangkap ke polisi, itu hukumannya juga berat. Dan ancamannya pun juga kalau lebih dari 5 gram atau 5 kilo itu malah bisa sampai seumur hidup, bahkan meninggal kan. Maka dari itu asumsi kami sebagai biro hukum dari IPI, jauhilah narkoba, hiduplah yang sehat gitu. Sehingga nanti ke depan kita bisa punya masa depan yang cerah dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Apalagi kita juga harus mengembangkan seni dan budaya Indonesia untuk memajukan negara Republik Indonesia seperti cita-cita presiden dan rakyat negara Republik Indonesia. Seperti itu kurang lebih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Para adik-adik menika weling ingkang utama pitutur luhur saking Rokok Mas Taufik Kurahman, ya menika bagian utawi divisi hukum utawi layaripun IPI Ikatan Paritrana Indonesia. Nah, sak menika saking Ki Jagat Noto perangan utawi divisi seni budaya IPI, ya menika weling panjenengan dateng generasi muda. Ngaten menawi saged dipun alihaken nggih kegiatan anak muda yang kadang-kadang negatif niko sakit anu ngulang seni budaya. Monggo.
2: Niko kagem adik-adik ingkang wonten pundi kemawon yang sebar saking Sabang ngantos dumugi Merauke. Kula nenuwun monggo kita tebihi barang-barang ingkang kirang sae ingkang dados laranganipun negari atau pemerintah Republik Indonesia. Kados narkoba, minum-minuman keras. Langkung sae sedayanipun monggo sami-sami nguri budaya. Upami latihan ringgit, latihan pedalangan, latihan tari-tarian. Nah, jih, lah menika langkung sae. Tinimbang obat-obatan apa minum-minuman keras. Pramila menika monggo. Sak menika ingkang tesih remen obat-obatan minum-minuman keras sampun leren sak menika, monggo kita sareng-sareng sak menika nguri-nguri budaya kagem keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menika.
0: Nggih, matur nuwun. Dados seni budaya menika ugi saged kangge pengalian, ngaten ya, tinimbang ndo seneng do mendem-mendem ra urung ya kleser ning dalan, ora ana gunane, ngaten menika aluwung seni nyinau seni. Seni tari, seni wayang lan sak piturutipun nggih gamelan kalebet menika wong durung ngerti keris ki apa duwung ki apa menika wonten nilai artistikipun menika kelebet ngaten nggih menika nggih dumateng Ki Demang Banyu menika monggo panjenengan ki kangge lari-lari anem menika welingipun
3: nggih kangge lari-lari anem hindari narkoba minuman keras luwih apik ning budaya dolanan keris.
0: Wah, cocok menika.
3: Ngoten mawon.
0: Nggih. Menika menapa nggih pembukaan seni budaya menika kaleksanakaken Jumat Minjang 16 Juni 2016. Menika ngantos dumugi kapan menika Ki Banyu?
3: Sampai Minggu.
0: Minggu. Oh, Minggu nggih, nggih dados 3 dinten.
3: Tinggal dinten.
0: Oh, nggih nggih. Matur nuwun sanget dumateng Ki Demang Banyu, Ki Jagatnata lan Mas Taufik. Ugi Pak Agus menika ingkang tansah sabar nganti rawuh menika rutin wonten ing angkringan Ndara Wedana menika. Kula nderek ndedonga tansah kaparingan bagas waras lan gancar lancar berkah menapa ingkang dados sedya sae panjenengan sami nggih. Ampun kapok mampir dhateng angkringan Ndara Wedana. Menika nggih mboten kula teges nyisani nggih wong susu jahe, jahe kopi mriki menika rak eco ta menika nggih. Tak bundelke siji-siji. Kangge sangu kondur kaya. Nggih nggih nggih. Nggih nggih. Wah nggih. Matur nuwun nggih. Monggo-monggo nggih nggih. Dherek akan sugeng Pak Agus lan para kadang sedaya saking IPI.

ayem tenan atiku sing mau niki aku ki ora ngerti seni budaya nggon keris mau kanthi rawuhe Pak Agus Ki Demang Banyu Ki Jagatnata lan Mas Taufikur Rahman. Wah, aku wis tambah ayem iki kerawan para budayawan-budayawan iki ya. Sok ben ya bali rene meneh tak antu-antu lan berkah sedayanipun angkringan kula tambah laris ugi.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, Kapolda Jawa Tengah, sesarengan Forkopimda Kabupaten Sukoharjo ngedumaken 1000 pasang sepatu sekolah gratis. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo resmi miwiti pembangunan proyek pusat jajan serba ada Puja Sira ingkang gadhahi nilai 108 dasa dinten kalender kawasan alun-alun. Pawartos sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo sesarengan Forkopimda Kabupaten Sukoharjo ngedumaken 1000 pasang sepatu sekolah gratis dumateng para pelajar SMK SMA sekabupaten Sukoharjo ing Mapolres Sukoharjo dinten Kamis selangkung Juni 2016. Kegiatan ing rerangken nyambut Hari Bayangkara ingkang kaping 80 menika dipun runce kanthi deklarasi Kamtibmas bersama generasi muda kangge nenandur nilai tanggung jawab sosial wiwit awal. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo paring katerangan bilih program menika mujudaken wujud nyata kepedulian Polri tumrap dunia pendidikan lan peningkatan kapasitas SDM ingkang saderengipun ugi dipun wujudaken lumantar pelatihan Artificial Intelligence utawi AI tumrap 3019 pelajar. Pemerintah Kota Semarang resmi ngluncuraken aplikasi elektronik santunan kematian e-sankem kangge gambelaken masyarakat anggenipun ngajokaken bantuan sacara daring kanthi cara ingkang langkung trep, gampil lan transparan. Peluncuran inovasi digital menika kalampahi langsung dening Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ing rerangkaian acara penyaluran bantuan sosial sesarengan Yayasan Al-Fatihah dinten Kamis selangkung Juni 2016. Sasanesipun menika peresmian aplikasi ugi kangge mangkas birokrasi tumrap keluarga duka. Kegiatan menika ugi dipun integrasekaken kanthi ngedum uang saku, paket sembako lan buku ikro dumateng 1000 anak yatim piatu ing rerangken mapak warso inggal Islam setunggal Muharram 1208 Hijriah ingkang dipunajab saged mbiyantu mengiyataken perlindungan sosial warga Kota Semarang. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo resmi miwiti pembangunan proyek pusat jajan serba ada Puja Sira ingkang gadhahi nilai 108 dasa dinten kalender ing kawasan alun-alun Satyanegara dinten Kamis selangkung Juni 2016. Proyek penataan pedagang kaki lima menika katandani kanthi peletakan batu pertama dening Bupati Etik Suryani kangge ningkataken estetika, kebersihan lan kelancaran lalu lintas kota. Fasilitas kuliner terpadu satu lantai menika dipun bangun awit saking wonten ing sakninggilipun lahan ingkang wiyaripun 2052 meter persegi. Proyek ingkang dipun lampahi dening CV Bandung Bondowoso menika nyediaaken 50 shelter sarta 50 tempat oprokan ingkang siap nampung 153 PKL
lan dipun targetaken badhe rampung 18 Desember 2016. Pawarta Sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun. Para miyarsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sesarengan Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi ngluncuraken logo, maskot lan tema Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional kaping 31 ing Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah rikala dinten Kamis selangkung Juni 2016. Peluncuran menika meratandani kesiapan Jawa Tengah minangka tuan rumah Festival Al-Qur'an terbesar ing Kitha Semarang 11 dumugi 12 September 2016. Kompetisi menika ugi ngusung tema menebar cahaya Al-Qur'an dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Logo acara kabentuk gunungan wayang khas Semarang, sawetawis maskotipun dipunameni Sahur, singkatan saking Sahabat Qur'an. Kejawi menika religi ingkang ngrawuhaken pakar internasional, ajang pesta rakyat menika manggihipun ugi badhe dipun kombinasekaken kalian pameran UMKM, job fair lan seni budaya kangge ndongkrak perekonomian daerah. Para miyarsa, panitia buka luwur Sunan Kudus ngedomaken langkung saking 30.000 bungkus nasi uyah asem dumateng masyarakat ing kompleks menara lan makam Sunan Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Kalampahan ing dinten Kamis selangkung Juni 2016, Beni Nur Hakim minangka juru panitia paring pratelan bilih acara kasebat kalebet ing rerangkaian tradisi tahunan saben sedasa Muharram 1408 Hijriah kangge nandhani penggantianipun klambu makam Sunan Kudus ngiras pantes dados simbol gotong royong warga. Sedaya hidangan utawi pasugatan kaolah saking sedekah masyarakat ingkang taun menika kinembalaken kataipun 21 kerbau utawi kebo lan 92 wedus utawi mendo. Menu uyah asem menika dipun pilih supados sekul mboten cepet basi lan dipun distribusikaken wiwit awal dumateng dateng maneka wilayah tumrap warga ingkang antre sampun siap pikantuk berkah. Ingkang pungkasan, para miyarsa rangkaian haul waliyuh Ahmad Mutakin ingkang dipun gelar ing kawasan makam Desa Kajen Kecamatan Margayasa Kabupaten Pati dinten Senin 21 Juni 2016 dumugi Jumat 16 Juni 2016. Rangkaian acara keagamaan menika dipunawali kanthi mudharosah Al-Qur'an bil Ghaib dipunlajengaken walimah tahtimul Qur'an pembacaan burdah sarta tahlil mukhotimah wonten ing dinten Rebo. Lumebeting dinten Kamis, panitia nyelenggarakaken prosesi buka lan lelang selambu ingkang dipun lajengaken kalian tahlil haul sarta pengajian umum ing dalu salajengipun. Sedaya perayaan katutup wonten ing dinten Jumat lumantar kira budaya keliling desa ingkang nampilaken drum band sekolah. Wonten ing siangipun sarta waosan manake penutup wonten ing dalunipun kangge asung patuladan perjuangan sang ulama. Mekaten para miyarsa,
Pawarto Saboso Jawi saking Pro 4 RRI Semarang, sugeng dalu nuwun.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsakaken tembang-tembang campur sari nglaras ingkang kasugatakaken wonten ing acara Sekar Turi. Ngantos mangke dunggap tabuh 21 wektal Indonesia piring kilen.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah biagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nerimo ing pandum.
0: Nerimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nerimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris apa?
1: Pun sak-sake. Kris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Kris diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong barang ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya busu diem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Pak? Kabeh dadi juragan sing barang sapa sing hibur sapa ora ana. Monggo. Ning nek iso ya dadi juragan. Pemoleh wekah barang terus iso dadi juragan.

0: kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Tumugi semanten atur pasugatan Sekar Turi, teman-teman Campur Sari, kagem panjenengan sami. Taksi sesarengan kalian perempat RRI Semarang, salajengipun kaanturaken pasugatan keleningan ratri kagem pamiyarsa perempat RRI Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

nuwun sutresno budaya naturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ketoprak Mataram ngayudo karto wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih kepareng badhe nglajengaken sampeting lampahan kauripan perangan 19 keluarga ketoprak Mataram ngayudo karto ngaturaken sugeng dalem.

0: Sake dino iki kowe lumawat neng kauripan.
1: Dewe bu, mutung kali ibu.
0: Apa merana karep ambyak-ambyakan? Mede, engko kowe ning kono ngaku nek wong keserakat butuh gawean. Okay. Kowe pokoke suwita ning kono.
1: Ana rupa kula elek kok
0: gabus. Durung rampung nek omong.
1: Oke.
0: Niko.
1: Nggih.
0: Niko.
1: Pun.
0: Mengko kowe arep mlebu kraton tak tututi.
1: Oh,
0: nganggo srana aji pengasihan sing dadi siji marang awakmu saengga Prabu Erlangga mengko nyawang kowe iki kepencut, kepencut.
1: Ning kula kali ibu to niki.
0: Karo aku kepiye to bocah.
1: Lho, jare ibu to buri.
0: Iki ming sranane, ngono. Srana. Aku tekan kono nek kok sing do kecelek engko dayo.
1: Kula tetep dhewe niki.
0: Iya. Nggih. Mesthi bakal kelakon. Kowe percaya karo aku.
1: Nggih.
0: Saku?
1: Nggih.
0: Saiki toto-toto mangkat. Tak jampangi saka kaduan.
1: Ini nak kula mangko bingung bali lho, Bu.
0: Ora iso bingung.

0: turu bocah isah cae. Suwe ra tak tilik iki mesti gede pangarep-arepe. Lan gede pitakone nanti to Kang Mas kok ra ketok-ketok mesti. Wah, nek turu ya gede banget. Wah, krukup. Mongko ujung rambut sekan ujung jempol wis tanpa ketok utuh ngligir. Nduk. Nduk. Nek wetan muni gendhek nene, kene nok.
1: Wis rasa mulih wae, Kakang.
0: Ra ya tangise, isih krukupan kok nyuwara.
1: Ra, aku
0: ya. Dadi ra cetha nek praupan nesulan ora nek.
1: Aku wis krungu wiwit mau nek sampean iki ngunekke aku gede banget. Ora ana bongkot pucuke.
0: Kaya ora entek rong dina e. Piye napa?
1: Rasa mulih.
0: Ya mulih wong nduwe bojo kok.
1: Balane gawean lawas.
0: Loh, aku mbiyen tukang siter pancen tak akone aku.
1: Ya. Tukang siter wae ora ana pemetune entuk
0: dhuwit. Nah iya.
1: Gawean lawas sik sampean tindake mbiyen ki apa? Liyane nyiter.
0: Ya mubeng-mubeng karo kanca-kanca cokekan kuwi, mbok nawana sing butuh. Nah karen ya urip. Lakune ngurip kuwi ora mesti penggaweane, Cek. Apa sing bisa dadi duit ya tak lakoni. Nah, gandeng saya ini pedok kowe, aku ndek gawean anyar. Tangiya gelo tak tukok keki, gue kebiar-kebiar nong trijimu.
1: Mah.
0: Senajan jaming palsu.
1: Mah.
0: Kene,
1: tinggo. Aku terima orang nganggo, nek mung dikei apa-apa, dinggoni apa-apa, njur mung ditinggal lungo, wey.
0: Ora nek iki aku ora bakal lungo-lungo, bang. Ngendi-ndi aku ndek perkara. Ku nang omah wae aku. Wes ora ana barang sing rukun karo kanca, ya ming saka keberapi aku om tak cowoki kabeh nger ngecak bocah-bocah.
1: Lho ra tenan to. Tenan to leh ku kondo tenan to.
0: Piye to?
1: Mesti mbaleni gawean lawas ngecak bocah-bocah wedok mesti duwe perkara kuwi.
0: Alah, ya ming kekancan biasa kok. Laku ki
1: kekancan kekancan apa? Nek kekancan ya sing ora duwe perkara.
0: Ya nek karo anake dhewe si Parmi ki aku tergon ngopo? Ra ya persis kowe karo rupanya ke persis kowe.
1: Mulanya persis aku njur sampean rona-rona kowe.
0: Ya ora kok. Senajan aku rona-rona ki duweku ya ming kowe tetok. Ora ana wong wadon sing dadi telenge atiku ming kowe. Senajan nang paran aku ora weruh para upamu. Ning tansah ning telenge atiku aja kuwatir to. Nek kegusur ana jroning atiku kowe tetok to yayi.
1: Aku ki lara tenan lho kok ngatiku ki lara tenan.
0: Aku jarem aku nara petok kowe. Sepet
1: banget aku kuwi sampean.
0: Jo nangis to aku ndak kloro lara.
1: Aku ki nang kene ngetokke sampean sampean lungo ki hancur sapa sing tak eloni.
0: Wong tresno ki ngene iki mesti nganggo nangis ngene iki. Nek ra tresno mesti ngawut golek pemetu ae.
1: Kamangka ati jantra kae omongane werna-werna.
0: Piye jantra piye ngeling ngabarke wartawan kok dekne. Apa le omong jantre piye tak etungane? Napa?
1: Nek sampean gawani pak napa mbalane gawean sing lawas niku to, Kang?
0: Gawean lawas aku nyambut gawe apa?
1: Angge niku seneng wong wedok-wedok niku lho.
0: Aku seneng wong wedok ki nek urung iso gawe.
1: Bojoku tak ganti, bojoku tak ganti niku.
0: Ki nek urung iso gaweke omah ki ora bakal tak pegat to bocah kuwi. Aku kok gonta-ganti ki le omong jantre. Ya apa?
1: Wong wiwit sampean biyen arep ngepak bojo aku ya wis kandha nek biyen.
0: Aku ki nduwe bojo gak ping 4.
1: Lha niku jenenge ya ping bola-bali.
0: Karepku ki ngono lho. Jebul nuruting tresno sing sejati ki nang atimu. Ping 4 ki tak anjana sing umur 4 sasi, ana umur setengah tahun, umur setahun. Lah kabeh kok aku ra endi to goleki rasa tresno sejati. Semono kira ana rasa tresno sejati, kejaba mengko tetrak ta.
1: Kula kok urung nganti setahun iki sarti tunggal lunga meneh.
0: Sajake ngono.
1: Heeh, kula niku meteng. Sajake ngono ta megah aku nek kok ngono kuwi.
0: Ora. Ora.
1: Kayak kula niku meteng kelengeten iki lho, patang sasi kok njur ditinggal-tinggal lunga niku ra ya sedih banget ati kula.
0: Ya sing sok marake sumpek ki nek kandha meneh meteng ngono kuwi jange. No, senajan no. Kowe ngerbini tak unggulke to tembunge senajan kowe ning anake mbok perenjak ngerbini bakal aku weruh lairing ponang bayi cengering bocah keturunanku ki kaya ngapa rupane. Sebab aku rumangsa rupaku ki ora normal. Kowe ayu mbok nawa sesuk ki rupane iso nyaput ayumu dadi upama lanang iso bagus, wedok iso ayu, senajan sesuk ki rupane klawu. Sebab entuk kuning karo ireng rak dadi klawu anak keturunane.
1: Ya. Sampeyan kok wis ngira kok ngono.
0: Mbok nawa.
1: Yo rasah ndek penggadang-gadang kaya ngono kuwi.
0: Saiki pirang sasi le wis ngerbini?
1: Patang sasi.
0: Wah, sesuai suwe le mitani ya. Sih. Anu biang mungkin rak ya isih duwe tinggalan apa-apa ya?
1: Lah napa?
0: Sesuk nek dinggo ngragati bocah kira ya butuh ragat toh.
1: Wong sampean iki ngerti dhewe nek wong tuwa kula niku mboten duwe napa-napa kok omah wewamu kaya ngono kok duwe apa.
0: Ya wis. Tekate sesuk rasa dipitoni nek butuh lahir rak ya lahir. Apa nek ora dipitoni terus ora lahir? Ya ora wong jenenge bayi nggo urip nang nggo garpa kepengin urip ana ing padang hawa toh. Ya serasa dieling-eling sesuk bab lahiring ponang bayi. Sing baku aku tekan ngomah iso petuk karo kowe slamet ora nganggo alangan siji apa. Nah, aku tetep tresno karo kowe donya kerat. Aku ora bakal ngrabi wong liya gejoba meng kowe tok tok tok tok.
1: Tenan lho Kang niku. Omongan sampean
0: tak omong piye to?
1: Lah ngene niku nek sampean arep balani gawean lawas langsung dipek adi jantre kula niku.
0: Oh, ngono ta.
1: Anak kula niku ora meteng ya gelem wong ditinggal lunga wae kok.
0: Ora meteng kok ya gelem. Iki padha edane. Sing lanang ya gendeng, sing wedok ya edan. Wong bebrayan yo ora tekan semono. Aku dumaku ora ketok upama aku ora meteng gelem. Aku jenenge wong ora nduwe wewaton ing katresnan. Lah nek otone yo rusak jagating bebrayan, ngerti gak sing lanang ana tawar nggih pon kula purun. Ajur.
1: Lah sampean ora mulai-mulai kok. Anak wong ora mulai-mulai niku rak sing nang omah mbuh mati mbuh urip rak ngerti.
0: Ora mulih ki aku rak gek ngayahi kewajiban. Ha yo jenenge adikku kuwi ngolik banget. Ngremeni saben ana wong bebrayan sing lanang lunga kuwi ndodok lawang meter-meter surup kuwi ditunggoni. Aku gawan jabang bayo dek nene kuwi. Dadi ora mokal nek wis nyanding kowe ndek aku, wis kowe lunga, kowe ndereka karo njeng pangeran. Sebab aku nang paran ki ora iso cetha kaya kowe nek dikongkon. Ha jebul me ngandhuk kiri kaya ngono kuwi to.
1: Ya sampean dak pusi ya gelem kok. Senenge wong nyambut gawe ndereke ndarane niku rak ya nek iso niku nggih esuk ndereke terus sore bali mulai nilai bojo sing agak meteng ngoten niku rak ketok katresnan sampean kalih kula.
0: Iya iya.
1: Nggih ngoten niku lho Kang sing
0: karepke. Mula kowe di wudarke katresnan karo aku mergo aku perbuat sejatine aku omong kaya ngono mau aku ming saking ora isane nampa kowe kok di ojo-ojo karo adikku muni gaweane kok ngono gaweane kok ngono. Sejatine aku ki mulus. Mulus. Minta nggo nyelamur omong aku mergo saka aku pegel ngrungokke tembungmu aku ket katresnan ngadu tresno ki mung karo kowe tok lho
2: gemrenggang ki sing lanang wis mulih
0: nyetel radio takono kanca-kancaku atuh tau ngapa kancane yo tau ngapa-ngapa aku urung dhewe
1: sing jenenge wong wedok niku duwe ati semelang niku rak nggih kena mawon
0: kok katresnan
1: nah
0: ora tresno ora sok semelang
1: lah nggih mulane niku kula duwe semelang kali sampean mangke gek ngono-ngono tumindake kaya biyen-biyen rak ya kula niku semelang
0: kaya ngono to kesekan do ing kasemelangan
1: tresno kula kali sampean niku tenan lho Kang
0: ora usah ngurusi bebrayane wong dadi ngene ya sesuk meneh nek tak tinggal lunga kuwi aja gampang kena pengaruh liyan ya ra atiku ya ming atimu aku ming ana kowe kowe ana aku tok ora ana wong lanang sing bakal ngrengganing dadamu ora ana wong wadon kang ngrenggani dadaku ya ming kowe duwe tetok
1: ngarep sampean
0: ya sampluk kowe nek gemrengeng lunga mulo aja gampang kepilut marang tembunge wong liya
2: wong tok men ketara dine awu kaya arep pepe gadonge lho Kang
0: sapa kae lho
1: aku adi sampean
0: bukake lawange pe dibuka mek mlebu aku tak metu.
1: Lho kok sampean malah arep metu ki nang
2: ndi? Ya ben. Ya ben.
1: Anu meneh.
2: Nang jero nek wis suwe ben nang njaba. Tak kancanane
0: bojone. Kancane ya, kancane. Hooh kowe. Wis kowe terus tak kancing lawange, tak ragatane, tak obonge omah-omahku dhewe kok.
2: Pak, Aku Anoman.
0: Kanok kowe anak Sinta Rama kae. Anoman mlebu ngobong omah kae.
2: Iki bojomu Sinta, aku Anoman. Lah kowe apa?
0: Aku sing ngebasi aku.
2: Sing nyatet yo. Iya. Ana apa Kang kok ndengar? Lah mulung kok wis mulih.
0: Jebul lak. Mbak Yumo ki atok grumut to.
2: Sing kon
0: rasa ado-ado aku nang ngomong basa-basi ki mondok
2: dalan. Ora ana wong kok grumut ki.
0: Ki kandhane Mbak Yumo mau mergo aku lunga.
1: Ya ora kondo nek grumut kok.
0: Ngene.
2: Mbak Yu ora kondo ya Yu ya.
0: Aku lunga gaweane kok seneng wong wedok. Ah nek pancen kakang wis ra mulih-mulih, kowe arep ngepek karo Mbak Yumo ngono ta?
1: Nah.
2: Mbak Yu kondo piye?
0: Anak ngono kuwi.
2: Mbak Yu kondo nek kowe seneng wong wedok ngono.
0: Heeh.
2: Lu seneng karo wong wedok liya ora?
0: Lah kapan tau aku tau duwe patra kaya ngono?
2: Ora tau ta?
0: Ora tau.
2: Ora tau kok yu kakang ki.
1: Lah kowe ta sing kandha, Di.
2: Ha ning wong e ora tau ya.
1: Lah gawean lawas ngono kuwi ra.
2: Wong e ora tau ku mbok ya wis bebrayan ki sing do tentrem
0: wae ngono lho. Ana wong dipala wong sak kampung ki nek ana wong kaya ngono kuwi. Tombak nyunyukan.
2: Kakang ki tak lempengke ya Kang ya.
0: Apa?
2: Tumbak cucu.
0: Ah, nek wong ora bindeng nek tumbak wong bindeng nek tumbak nyunyukan.
2: Nah iya adate muni tumbak munyukan ngono kowe. Aja do bekenengan to yo aku ki nek nyawang wong do udur wae ki njur ngelih. Ana sekayu.
0: Madang.
1: Kurang olah-olah kok aku di.
0: Kain tip sing dipepeke di cencem kok ora dadi pangan to.
2: Empuk ya Kang ya.
0: Empuk. Terus dipangan terus engko terus arek terus
2: engko ndoke iso kuning-kuning kan.
0: Antuk gara apa kok
2: entuk? Kaya bebek kae nek pakane intip ora oh kuningane iso.
0: Ini ya Le.
2: Piye?
0: Kowe adikku cah bagus. Wong ki aja kulino nyebar memolo nang bebrayan. Nek ana wong bebrayane rusak, nek iso melu dandan-dandan, aja malah melu ngrusak.
2: Yo kakang.
0: Andilmu nyang apa karo bangsamu? Andilmu apa karo negaramu? Andilmu mujudke katentremanku wis andil gedhe. Ora nek ana rerusuh malah kowe melu nimbrung. Kowe jenenge tanpa andil tumrap nusolan bangsamu.
2: Kakang ra salah tampa ta.
0: Wis salah tampa bojo.
2: Mbak Yu kandha werna-werna ta. Aku ki coba ngetok katresnane Mbak Yu nang kakang ki sepira ngono lho. Bab bebrayan ki arep dienggo sak lawase ta. Nek Mbak Yu ki ra tresna karo kakang sak tenane, ya nek uang wedok kuwi nek gedhe sujanane. Kuwi ateges katresnane ya linuwe, gedhe ngono lho.
0: Tenane ngono apa?
2: Jroning
0: gadhamu ya isine kuwi apa? Apa mek
2: bata bedal ta aku kira liyane.
0: Sebab jaman saiki gampang nglintir rembug.
2: Aku Mbak Yu meteng ki melu seneng kok.
0: Lah kene melu seneng kok jebul.
2: Wis pirang sasi
0: meteng. Malah sing ngringkih malah sing wedok ngono kok. Sing lanang lunga ki mengar golek gantine sing lanang.
2: Tujune aku moh Kang.
0: Lah kuwi kena moh.
1: Di, kowe engko ora gawe-gawe.
0: Nek adikku gegeman.
1: Kira ya sampean to. Nek kakang pancen sing baleni gawean lawas ya kowe karo aku ya ora apa-apa padha-padha wong lanang ngono to. Kowe ora kandha ngono to karo aku.
2: Kurang komplit le omong kuwi. Kaya ora ana wong wong lanang liyane aku muni ngono barang.
1: Wong lanang liyane ngono barang lho.
2: Wong sing ngarepe wae ya lanang kok.
0: Aku nyilih lambemu le.
2: Arep tak dadekke papat po.
1: Aku mau lek kandha karo kakangmu upama aku ora meteng ya gelem aku mah ya ngono
2: kuwi. Ha iya bener. Jane aku meteng kok karo apa-apa Kang jane.
0: Ah mbok ya gak dirampung, kaya aku tak dadi penonton.
2: Wes ndak dawa-dawa Kang karo Mbak Yu. Aku melu njaga bojomu supaya bebrayanmu ki ya iso tentrem. Wong aku wis duwe anu kok pacangan.
0: Cokor.
2: Iki mau ora ana sak jerone kowe lunga.
0: Heeh.
2: Ora ana wong wedok ta?
0: Terus
2: wong wedok arep ketemu Kanjeng Pangeran. Lah tak terke.
1: Kok pacangan?
2: Lah kuwi
1: lah. Ora seneng karo kowe ya, Dik.
2: Terus ora wurung ora dadi
0: tembungmu sak kelimah ning ki nerjang marang paugeran rembuk
2: kok nerjang
0: sing dadi pranatan sesengkeraning pranatan kerak ra entuk sak sapa wong wadon ki ora entuk nyaketi marang Kanjeng Pangeran aku malah tok aturke iki kepiye apa malah kuwi kancamu ya nek kuwi dudu mata pita nek mata kaset
1: ning ngono kok Kang tembunge arep suwita ngono
2: lho lho bojomu nyekani delok wonge ngono lho Kang
1: nek goleki sampean
2: wong apik lembah maneh tata kramane komplit kok ngono kok dicubriani Wis tak aturke tak anteni regane kok ora bali-bali ngono lho.
1: Aku wae dek durung ngerti, tarane nek goleki sampean aku ya njur nesu-nesu.
2: Nek kerak ora bakal tumindak piye-piye ya yo yo.
1: Lah iya neng kok iso di.
2: Wong ngewe aku.
0: Kowe iso ngarani nek iso awake dhewe kudu nyanggemi dawuh Sang Prabu. Nek awake dhewe mingsak kleru sak klimah tembung tindak kowe ming mergo kena ayuning rupa terkepencut tembung-tembung sing nggoglohke atimu tertok terkik engko nek negarane dhewe remuk rendam ajur dadi peperangan ming mergo ayuning rupa ketledoramu sangsara
2: kowe wong wedok iki banggane sepira ming dhewe kok. Wah nek kancane akeh utawa ndek prejure
0: mesti. Wah wedoke dhewe iki ora let suwe iso nekake wong pirang-pirang
2: ngene. Nek bondo kalani mbok tak tandangane nek pancen arep ngrusak negara. Pancen
1: kok Kang. Dhewe. Ayu lencer kuning jenenge sapa kadi? Pamikace.
2: Pamikace kuwi jenenge wewe apik kok.
1: Iya.
2: Ora kaya bojomu Tirah.
0: Tirah ki yo apik.
2: Tirah ki ora
0: Tirah kuwi wong sing lara.
1: Lah wong kuwi yo arep seneng
0: lho. Sing lara banget. Terus diulehke nang omahe mbiyen. Ditirahke.
2: Tirah.
0: Terus waras ngono.
1: Lah sing jenenge jeneng elek yo ben wong.
2: Tirah ki sarwa Tirah ya.
0: Iya.
2: Bapakne Tirah. Wih.
0: Modus.
2: Mangga. Gus. Aku mireng kok padha ngandhakke pamikace.
0: Nggih.
2: Onten tiyang setri mriki ning kula pun kula terke sowan Kanjeng Pangeran. Oh, dadi kowe to kae? Eh? Lah nggih. Sing larapke kowe. Lah nggih kula ngangrumasi yen abdinipun
1: bagus. Wong jejogipun wonten mriki kok
2: mriki
0: pun ngriyosi ning do ngayal.
2: Wong kowe iki aneh kok.
0: Aneh.
2: Nek ana apa-apa sing durung wanuh wira taren dhisik karo aku, matur dhisik. Ora kok terus grusa-grusu. Kowe sowan ning kepatian.
0: Nggih.
2: Yeah. Terus matur marang aku. Kepiye wong kuwi? Mbuh lanang, mbuh wadon.
0: Wadon cemengel-cengel.
2: Ten riki pun kula wanuhke kok. Namine pamikase. Lah iya aku ki ngerti. Ning kowe tak anggap lancang.
0: Lancang.
2: Kowe kok malu. Iki tak dukanane dhewe kowe. Monggo. Iki tumrapaku.
0: Nggih.
2: Suwitane pamikasih.
0: Nggih.
2: Kuwi mbebayani. Ten rika pripun to? Tiyang niku. Ten rika pripun? Saiki kuwi ora apa-apa. Ning yen aku nyawang.
0: Nggih.
2: Kanthi mripat batinku. Aku ora cocok. Ning semono aku matur ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Nggih.
2: Kaya-kaya ora diagem, ora dadi kersane. Aku wis rumangsa kaya ngono ya pancen aku ora diagem tenan aturku. Aku ninggal pisuanan.
1: Wis sakmene kok tesih wonten rika ta?
2: Isih.
0: Nggih,
2: sing malah saiki ngono wae.
0: Terus pundi? Nek pancen mriku ngribetke penggalih panjenengan.
2: Iya.
0: Sangkan paran sing gawe ribet nika kedah diicali saking riki.
2: Ribet pancen aku ribet.
0: Peranatan-peranatan sing kabeh kudu disanggemi ning wanuh waning langgar.
2: Langgar.
0: Ora ngerti aku sapa, aku marake ngopo, tekan pisepiro wawas aku. Niku dicali mawon
2: timbang
0: ngribeti.
2: Ken kesah di. Ora iso wong iki mengko tembe mburine kuwi bakal ngembet katentreman kraton kahuripan.
0: Sing ken kesane sing marake mriki
2: wong tiyang iku. Ya ora to karo sing tak karepke. Kok mesti nek arep dijak rekoso ora gelem.
0: Nih, lho mesti kowe ta mau sing marake.
2: Ora, iki ngono.
1: Sing nampa aku sing ngeterke aku.
0: Lah, mulakno
2: sok meneh.
0: Nggih.
2: Nek ana wong sing kowe durung wanuh, kudu matur aku dhisik. Saiki wis kebacut ya wis. Ning perkara iki aku ora bisa ngudari. Aku kudu sowan ana ngersane Bapa Empu Barade. Iki kowe sing arep tak kanthi, tak nggo seksi.
1: Napa.
2: Saiki nderek aku nang Lemah Tulis.
0: Nggih. Benar iki nang Lemah Tulis, aku nang omah.
2: Bojomu. Lho. Iki yo karo kowe barang kuwi kok
1: terus. Wong loro kok.
0: Wawa tes padu. Wong kok ming luwo wale duwe bojo kan tok kapake.
2: Sing gak dijak
0: iki dijak meles sampeyan iku mbobrak wong bebrayen opo pripun to?
2: Engko sik, aku janjane ngerti iki. Leh mumoh tak jak lunga iki rak.
0: Nek cocope
2: patang. Nek mung kowe jeneng wong karo sik.
1: Karo aku kok adimu melu sing wedok ya ben
2: men beneng omah ora apa-apa kok semelangi ngopo to
0: pon niku pon anu rembak pon tuntas ngaten niku
1: kan niku nggih ngaten iki lho Kakang dereke panjenengan nggih kula niku
2: sing cetha ya yu ya
1: oleh-oleh mawon pikantuk mawon ning sore niku mbok Wangsul ngaten lho kakak.
0: Kaya nyambut gawe harian ora iso. Nek harian ki sore bali setu bayaran.
2: Nek wong e ra bali ya bayare tekan ngomah karepe Mbak Yu ra ngaten niku.
0: Mboten iso rampung lanu terus bayaran mbok sing ngenteni sasi kok.
3: Ngono ya. Yutira. Kepiye wae ya sedhitik eding. Kowe kuwi garwane, tak anggap garwane.
0: Mampeng ngaten ta sampeyan iki. Mbok nek ngendika sing wajar-wajar mawon,
2: permaisuri ngaten mawon.
0: Tebiling kok sampeyan suwari. Nggih semaipun. Engko garwanipun.
2: Ya wong tuwa ya dajeni rapopo.
3: Abdi dalem
0: oce-ocean.
3: Ora ngono. Kala mangsa sok dipundhut wewarae. Nek mletik, wi migunani tumrap aku apa meneh ana ngerso dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Iya, Ra. Inci-inci. Ning menika wae nembe wangsul kemawon dereng saged ngaso, Kakang.
3: Iso ora apa-apa yo. Iki aku njaluk ikhlasmu iki arep tak nggo seksi.
2: Apa nek sing pun sing ngancani niku kula nek Kakang karepe sing konang omah kula nggih mboten napa-napa.
3: Ora iki wong loro. Iki kowe kok jare golek perkara ta kowe?
0: Ya wis kowe nang omah le.
3: Kowe arep kepengin ora rukun kenapa piye?
0: Enten ana sak laire bocah kuwi. Kok mulih-mulih aku sing gegowo.
3: Wis, gak wis, Kak. Ayo saiki to.
2: Dereke pun.
3: Nyuwun pangapura lho.

0: sampe andalem sinuwun. Monggo. Monggo-monggo lenggahipun.
1: Iya, iya, iya.
0: Punten dalem sewu ngantos mboten gatosaken menawi sampeyan dalem tedhak sinuwun.
1: Lah sing tok pikir kuwi apa to?
0: Kula menika rehning wonten kraton dalem menika mboten gadah abdi tereng sampeyan dalem paringi abdi nggih. Adat sabenipun nggih ngaten menika sinuwun namung ngalamun. Mongko sampeyan dalem anggenipun tedhak rati sawetawis mboten tedhak. Kula wastani sampun kesupen sampeyan dalem dateng kula sinuwun.
1: Kok kesupen kuwi piye? Lah sing maringi papan ana ing patunggon kene iki rak yo pun kakang. Aku
0: enceh. Kula malah batos piyambak kok sinuwun.
1: Batin sing kepiye?
0: Batos menawi kula menika ngraos. Inggih, rumaos piyambak bilih kula menika namung lare dusun. Mboten pantes mapan wonten ing negari dalem inggih kauripan mriki. Kok kula mapan wonten mriki menika kadosipun rak mboten limrah to sinuwun?
1: Ora pantes kuwi rak tumrap kuwi. Ning kanggoku. Kowe kuwi ora kalah kok karo kabeh para putri sing mapan ana ing Datuloyo kauripan kene.
0: Saestu ngendika dalem sinuwun?
1: Iya. Mulane adreng anggonku kepengin mundut garwa karo kowe.
0: Inci.
1: Iki mergo kowe kuwi pancen ayu tenan. Aku kepranan karo kowe.
0: Wonten dalem sewu, anggenipun ngalembono dateng kula menika wiwit kula suwan wonten ngerso dalem dumugi sak menika tesih kagungan pangandikan mekaten.
1: Mula ngono ya pamikat sih, ora
0: kates
1: perlu
0: pundi sinuwun.
1: Kowe kuwi ngasorake diri. Ora perlu kowe wedi. Mengko kowe bakal tak paringi abdi.
0: Inje sembah nuwun.
1: Perlune yen kowe mengko butuhake apa to apa, cukup kowe utusan karo abdi sing wis tak paringake nang kene.
0: Inje sendika kula namung derek kersa dalem sinuwun. Namung punten dalem sewu sinuwun.
1: Kepiye?
0: Sak temenipun sampun rati sawetawis sanggen kula manah. Panyuwun kula ing ajeng menapa sampun sampeyan dalem penggalih saestu sinuwun.
1: Yo sak temene aku mung kepengin baleni rembug. Mula aku rawuh ning patunggon iki.
0: Inggih.
1: Kepiye to mbok yo dipenggalih luwih dhisik. Dipikir sing sak tenane. Nek kowe duwe panyuwun kaya ngono kuwi, apa mengko tundone ora bakal ngerusak anggonku bebrayan karo diajeng Anantawi Kramatungga Dewi.
0: Punten dalem sewu sinuwun. Menawi wau ngaten kula inggih mboten gadah manah. Menawi kula menika badhe dados garwa prameswari. Ning rene ngersa dalem menika saestu anggenipun ngersakaken kula supados kula dados garwa dalem. Rak mboten wonten awonipun menawi kula gadah panyuwun mekaten sinuwun.
1: Iya. Ning panyuwunmu siji kita anggap abot banget jare. Pamikatse.
0: Dawuh sinuwun.
1: Upama kowe nyuwun supaya kepengin dadi prameswari ana ing kauripan kene.
0: Inggih.
1: Aku kuwi wis kagungan garwa prameswari jare.
0: Nanging sampeyan dalem rak nalendra to sinuwun. Menawi sampeyan dalem menika sak tuhu tresna dhateng kula, menapa angelipun sinuwun?
1: Wah,
0: menawi kersa dalem mboten kersa nggih sampun mboten menapa-menapa kula wangsul nggih mboten menapa-menapa kok sinuwun.
1: Lho kok njur mutung kaya ngono to.
0: Mboten nama mutung sinuwun, ning menika sampun dados niating manah kula kok. Terus pundi menawi kerso kula aturi ngendika menawi mboten nggih sampun malah Ing dinten menika kepareng nyuwun pamit kula tak wangsul dhateng girah kemawon. Tinimbang kula mangke sakit manah kula sinuwun.
1: Wah, yen kaya ngono kuwi jenenge kowe rak mojokke marang aku to.
0: Punten dalem sewu sinuwun.
1: Mbok aja kaya ngono kuwi. Ya nek perkara kowe duweni panyuwun kaya ngono mesti bakal tak penggalih. Ning kelakon lan orane iki mengko ya ya aku dhewe ora bisa mesthekake.
0: Lho kok ngaten sinuwun? Yen ngaten tresna dalem dhateng kula menika inggih namung tida-tida mboten saestu.
1: Ora, ora pamikasih. Tresnaku marang kowe kuwi tresna kang lahir tandhesing batin. Mula rening kowe duweni panyuwun kaya ngono. Tak saguhi. Lan aku bakal mbudidaya murih kowe mengko bisa kelakon apa sing tok sedia.
0: Wonten dalem sewu sinuwun.
1: Iya ya.
0: Sauger kula nyuwun ingkang mekaten kala wau kok sampeyan dalem namung ngendika badhe mbudidaya to sinuwun. Lah lampah anggenipun badhe kelampahan benjang menapa sinuwun?
1: Aku duwe cara pamikasih.
0: Cara kados pundi?
1: Ya amrih. Perkara iki aja nganti ketok banget ngono.
0: Oh, mekaten injih.
1: Karpatiku diajeng Ananta Wikramatunggal Dewi bakal tak singkirake dhisik sak wetara ning kraton kauripan kene.
0: Menika rak namanipun namung semingkir sinuwun.
1: Lho. Nek aku dawuh kaya ngono kuwi mengko mesine diajeng Ananta Wikramatunggal Dewi rak bisa menggalih. Apa sebabe kok dadi tak singkirake rak?
0: Menawi namung sumingkir mekaten mangke lajeng saged kemawon wangsul malih sinuwun.
1: Wah. Piye ya judek tenan panyuwunmu. Ya wis, yen ngono tak saguhi. Tak saguhi. Tak singkirne diajeng Ananta Wikramatunggal Dewi.
0: Sembah nuwun.
1: Saka ing kauripan kene. Ning tenan lho ya. Kowe aja ninggal aku lho.
0: Mboten sinuwun.
1: Mengko nek diajeng Ananta Wikramatunggal Dewi kuwi wis kelakon tak singkirke saka kauripan kene, kowe mesti bakal tak sengkakake minangka dadi garwa prameswara.
0: Sampun kuatos sinuwun, kula tetep badhe setya tuhu wonten ngersa dalem. Kadhawuhan menapa kemawon badhe kula lampahi sinuwun.
1: Ya. Yen ngono aku saiki tak mundut pamit. Aku tak ketemu diajeng Ananta Wikramatunggal Dewi.
0: Inji sugeng tindak sinuwun. Saestu lho sinuwun.
1: Wis ya.
0: Monggo sinuwun.

0: tenan, Mbak Yu. Jagat iki mingkari panjenengan sing bisa tak alangake lan tak ujurake. Dadi ora ana wong sing bisa tak sambati ming panjenengan. Perkarane ngono, Mbak Yu.
1: Heeh, terus piye?
0: Nek aku ora bisa gawe kisruh ning kauripan. Anjur saban dalem keng sinuwun Bisma Prabawa kuwi njur ora duwe kapercayan marang aku.
1: Ya sing baku tekamu ning girah kene iki nyeroyo aku ngono to.
0: Lho. Piye to? Lan panjenengan kuwi wis tak kunjukke ning ngarsa dalem Sang Prabu Bisma Prabawa. Nek aku kuwi duwe sedulur sing jenengane
1: Calon Arang.
0: Lho ngono.
1: Aku ki sing tak gumune. Saben-saben kowe metuke aku kuwi mung nek butuh. Nek kowe ora duwe keperluan apa-apa marang aku, tangel lamun kowe teko ning girah kene. Ra ngono to?
0: Ngono, Mbak.
1: Ya apa ora?
0: Perkara niki aku yo duwe gawean, Jar. Lan sing apik ki yo ketemu kuwi nek perlu to, Mbak Yu.
1: Iya.
0: Nek ora ketemu, nek ora perlu mestine ora kudu ora ketemu wong panjenengan yo duwe gawean, aku yo duwe gawean.
1: Sing baku ki mung ulat-ulatan, janji kowe kon nang kono di wenehi slamet, aku seger ngono wis, ora apa-apa.
0: Nah, iya.
1: Aku ora kabotan, bantu ki ora kabotan. Dadi serayamu ki yo gelem. Kelem aku.
0: Wah. Matur nuwun tenan sadurunge, Mbak Yu.
1: Mesti ngarah. Pangajabku nek pancen aku ora kelakon apa sing dadi sediaku, tak karang abang tenan koripan.
0: Neng aku isih di penyuwun meneh, Mbak Yu.
1: Apa?
0: Kejaba gawe kisruh ana ing kauripan. Siji, Erlangga kudu mati. Ping pindune Eka Denta, ping telune Satya Dharma. Bab tanganku tugel iki mergo Eka Denta. Ngono. Dadi nek aku ora bisa males, wah, ayo batin ora trimo, Mbak Yu.
1: Ah nek mung perkara kaya ngono kuwi iki gampang banget. Janji aku wis matek aji. Apa sing dadi sediaku kuwi kaya-kaya durung tahu kok mun jenenge cabar.
0: Ayo kuwi. Mula aku percaya karo panjenengan kok. Aku wis tau ngerti bukti-bukti
1: Neng semono jangko.
0: Piye, Mbak Yu?
1: Aku rak duwe pengudang-udang supaya anakku ki mau bisa kawengku dening wong lanang. Lah wong lanang iki mau sing dadi pangajabku ya ora mung wong lanang sing baen-baen. Sing duwe kalungguhan, nek biro sing nek bisa sing duwe panguwasa sing nguasani wong sak negara.
0: Wong sing duwe panguwasa nguasani wong sak negara.
1: Ha iya.
0: Aku iki ratu.
1: Ha iya kuwi. Mula
0: renang. Anakmu tok gadang dadi bojo ratu.
1: Loh, malah dhewe iki ra wis tak kandhake ngarep to. Sak durunge kowe teko nang girah kene, Retno Manggal iki wis tak kongkon neng kuripan tak kon dadi pamikat mikat Erlangga sing supaya dheweke mau kapilo dening anakku Retno Manggali. Lah nek kekarepanku kuwi mau wis kelakon ya. Ya engko sik tak pikire dhisik.
0: Piye nek ngono kuwi?
1: Angene, ngene.
0: Nek aku butuh patine Erlangga kok njur terus Manggali mene dadi bojone Erlangga ki padha karo kuwi anak mantumu.
1: Lah mulo ngono. Nek pancen Erlangga kuwi mau ora bisa kapilut dening Retno Manggali, ateges kekarepanku kagol cabar. Mula kuwi aja sumelang. Kau kuripan arep tak dadekke Arang Kabang arep tak dadekke apa wae mengko ning tanganku. Mula ngene.
0: Neng nek anu nek Erlangga gelem piye?
1: Ayo mula iki dibuktekke dhisik. Ora kesusu. Rene, kowe rene.
0: Ya.
1: Iki apa?
0: Ki kaca paisan.
1: Iki sing mengkone kowe bisa meruwi kahanan sajroning kraton Kuripan. Ngono. Iki nek tak watek, kowe bisa weruh kahanan kono ki kepiye? Nah, mulo kene.
0: Iki ya, ya, ayo.
1: Padha didelok. Kahanane kepiye anakmu Retno Manggali nek kono?
0: Loh, Pak Yu. Malah podo sak jagong wong loro.
1: Iya, kaya ngono kuwi sing tak karepke.
0: Iki loh. Nek ndelok kahanan iki Herlangga ketesno karo Manggali.
1: Aku percaya marang panguasaning buku sing tak cekel. Apa sing dadi kekarepanku? Waduh, bisa mudah neneng.
0: Loh, nek ngono Mbak Yu ora sida mbantu aku.
1: Kosek, mengko dhisik. Aku tak nyetitekke pola Herlangga karo Retno Manggali anakku.
0: Kenapa cetok tersenang ngono kok, Mbak Yu?
1: Wes. Iki tak tutup. Monggo gek rembugan kepenake kepiye?

0: nambah umurku, kesenenganku bisa kelakon. Jangko.
1: Ngopo?
0: Nek saiki kowe nyeroyo karo aku tangga sambun. Mergo sing dadi pangidam idamanku, aku kepengen duwe mantu wong sing bisa nguasani wong sak negara.
1: Wes ra sudi rembugan karo kowe.
0: Minggat to kowe.

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padang Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Titik Sambodo pagi hari ini bisa kembali menyapa Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan hari Sabtu 27 Juni 2026. Serangkaian acara telah kami persiapkan untuk Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, dan teriring harapan semoga Kang Mas Bayu di hari ini, di hari Sabtu, di hari pekan ini selalu dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan rezeki, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas dan mengawali perjumpaan kita. Segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Para pendengar Radio RRI Semarang yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Bersama pada pagi hari ini kita akan kembali mengawali aktivitas kita dengan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan bersama. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan ini menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, khususnya di dalam segala aktivitas kami hari ini. Terlebih, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, ya Tuhan, untuk benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengambilkan bacaan ayat dari Kejadian pasal 2, ayat 15 sampai 17, yang demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh spiritual, tokoh dalam hal politik juga gitu ya, yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Salah satunya itu kan bernama Mahatma Gandhi. Dia sebagai tokoh yang berperan penting untuk kemerdekaan India pernah mengeluarkan sebuah quotes gitu ya, yang menurut saya menarik gitu. Kira-kira kalimatnya kalau kita bahasakan itu kira-kira begini. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Nah, ini menarik. Jadi bumi ini cukup untuk menjadi sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia semuanya di dunia ini. Tetapi kalau diminta untuk memenuhi keserakahan satu orang saja, ya bumi ini rasanya nggak pernah cukup. Saudara, sesuatu yang sangat lugas ditekankan oleh Mahatma Gandhi bahwa manusia itu hendaknya hidup dalam kesahajaan, hidup dalam rasa cukup, hidup dalam kewajaran, bukan hidup dalam keserakahan. Karena ketika manusia itu hidup dalam keserakahan, ya rasanya bumi ini tidak akan pernah bisa memenuhi apa yang diharapkan dari keserakahan itu. Dan kalau kemudian hal ini kita renungkan gitu ya, bersamaan dengan tadi kita membaca dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Bukankah memang sejak mula Allah menciptakan manusia itu dalam sifat kesahajaan? Karena kita bisa melihat dari ayat 15 tadi, di situ menunjukkan niat Allah yang ketika menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ini memberikan pesan kepada kita bahwa manusia itu memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu
secara wajar atau sewajarnya. Tetapi juga harus diingat bahwa penggunaan taman secara wajar perlu juga disadari bahwa manusia itu dipanggil sekaligus untuk memikirkan, memelihara ekosistem taman itu supaya tetap bisa hidup gitu ya, sebagai rumah tinggalnya. Jadi manusia memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu, Taman Eden dalam hal ini, tetapi sekaligus manusia punya tanggung jawab untuk memelihara taman itu supaya ya ekosistemnya masih tetap berjalan gitu. Nah, saudara-saudara, ditambah lagi ketika kita merenungkan di ayat berikutnya, ketika Allah memberikan perintah kepada manusia, perintahnya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sebetulnya menciptakan kultur kesahajaan terhadap manusia sejak mula. Nah, kesahajaan yang dimaksud adalah dalam hal ini tentang kewajaran dan tentang rasa cukup. Jadi Allah mencipta manusia dalam sifat yang bersahaja. Sayangnya, keserakahan menjadi godaan dosa yang punya kekuatan sangat besar dan selalu mengintip hati manusia. Dengan iming-iming nanti bisa menjadi seperti Allah, tahu yang baik, yang jahat, dan sebagainya, menjadikan manusia harus jatuh ke dalam dosa keserakahan. Jadi betapa keserakahan itu sesuatu yang sangat mempengaruhi gitu ya, sesuatu yang sangat berpotensi, sesuatu yang punya kekuatan sangat besar untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata benar kan dulu gitu, ketika zaman Adam dan Hawa itu, terutama kalau misalnya penjenengan bisa memperhatikan di pasal 3 ayat 1-7 gitu, manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa keserakahan. Dan sejak saat itu manusia menjadi dikuasai oleh keserakahan, sehingga sikapnya terhadap lingkungan, terhadap sesama ciptaan, atau dalam hal ini ya terhadap taman itu yang semestinya berdasarkan hakikatnya itu mereka menggunakan sewajarnya, lalu kemudian memiliki rasa cukup gitu ya, sekaligus berupaya memelihara keberlangsungan alam itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, karena keserakahan manusia membuat mereka mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi betapa dosa itu menjadikan manusia begitu egois, begitu rusak ya, hubungan dengan alam yang semula baik-baik saja kemudian menjadi predator yang mengeksploitasi alam dengan liar. Nah, saudara, hal yang seringkali tidak kita sadari bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam keserakahan, mengeksploitasi alam, justru itulah yang menjadikan Allah harus bertindak menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menanggung penderitaan dan mati di kayu salib. Untuk apa? Tidak hanya sekedar untuk
pengampunan dosa atau penghapusan dosa, tetapi juga demi memulihkan relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama ciptaan, dalam hal ini dengan alam. Nah, saudara-saudara, kalau pada saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, mulai hari Rabu kemarin kita mengikuti Rabu Abu gitu ya, kita memasuki masa Prapaskah, maka sejatinya kita diajak untuk merenungkan kembali hakikat hidup kita yang sejak awal itu dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Keserakahan itu buah dari dosa. Sementara kita manusia sejak awal itu sebetulnya sejatinya dicipta dalam sifat kesahajaan. Oleh sebab itu perenungan ini semestinya kita hidupi betul. Masa Prapaskah ini menjadi momentum bagi kita untuk mengingat lagi, merenungkan lagi, menghayati lagi bahwa kita dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Dan kesahajaan ini mestinya kita hidupi tidak hanya sekedar direnung-renungkan saja, tetapi dibarengi dengan suatu aksi nyata untuk mewujudkan kesahajaan kita ini. Nah, ada beberapa hal yang sekiranya bisa membuat sekiranya bisa menolong kita untuk secara konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai aksi nyata kita mau berjuang mewujudkan kesahajaan hidup kita. Yang pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Belajar untuk merasa cukup. Karena dengan merasa cukup, orang kemudian akan mampu mewujudkan hidup yang bersahaja. Sebaliknya, ketika kita susah merasa cukup, ya kita hanya akan dikuasai keserakahan, pengennya ini sudah dapat, pengen itu sudah dapat, pengen yang lain lagi, dan seterusnya. Maka poin pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Yang kedua, dalam hal ini memang secara khusus terhadap alam, mari kita menggunakan alam ini sewajarnya sebagaimana perintah Tuhan. Kita dipanggil untuk mengusahakan tetapi juga memelihara. Kita diberi kewenangan untuk makan buah-buah itu, tetapi ada buah yang tidak boleh dimakan.

Ya, dengan hal-hal sederhana yang sekiranya bisa kita lakukan, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, styrofoam, gitu ya. Karena sampah-sampah semacam itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Bahkan mungkin mungkin ada yang tidak bisa terurai. Melakukan pemilahan sampah supaya kita tidak menyebabkan limbah-limbah yang beracun. Kemudian ya barangkali mulai membiasakan untuk membawa tumbler begitu ya. Membawa tempat makan yang tidak sekali pakai. Dan masih banyak hal lagi. Mengurangi penggunaan tisu dan seterusnya. Secara memang hal ini nampak sederhana, tetapi hal-hal ini justru akan menjadi salah satu cara kita untuk mewujudkan kesahajaan, untuk mewujudkan bahwa kita mau belajar merasa cukup atas segala berkat Tuhan, bahwa kita mau belajar berjuang, bahwa ketika menggunakan alam itu kita gunakan sewajarnya, bahkan kita juga di dalamnya sedang ambil bagian dalam upaya pemeliharaan alam ciptaan Allah. Bertepatan pada saat-saat ini adalah masa puasa bagi saudara-saudara muslim. Nah, untuk itu barangkali ada saudara muslim yang mendengarkan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan juga bagi kita umat Kristen yang sebetulnya di masa Prapaskah ini kan juga masa puasa kita. Nah, masa puasa kita tidak ditentukan wujudnya harus persis. Tetapi saya kira masa puasa kita ini bisa juga kita wujudkan dengan upaya mewujudkan kesahajaan hidup. Mari senantiasa kita ingat keserakahan kita. Selain menjadikan alam menjadi semakin menangis karena terluka oleh keserakahan manusia ini, ternyata keserakahan itu juga menjadikan Kristus harus menderita, bahkan mati di kayu salib. Jangan pernah melupakan itu. Kristus mati di kayu salib adalah karena keserakahan kita. Karena itu mari bersama kita sekali lagi menghidupi sifat dasar hidup kita yang sejati. Sebagaimana sejak mula Allah memang mencipta kita menjadi manusia yang hidup dengan sifat bersahaja, bukan serakah. Selamat berjuang mewujudkan hidup yang bersahaja. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bersama-sama kami telah belajar untuk mengingat kembali bahwasanya Engkau mencipta kami dalam sifat kesahajaan. Karena itu di tengah perubahan konteks dunia yang pesat ini, yang semakin cepat berubah ini, mampukanlah kami untuk tetap menghidupi hakikat dasar hidup kami yang telah Engkau cipta dalam sifat kesahajaan. Dalam sifat merasa cukup, dalam sifat hidup yang sewajarnya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk dapat mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Loh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.

pesan Tuhan kepada Yosua abdi Musa. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Polres Purbalingga menggelar doa bersama lintas agama di Aula Wicaksana Lagawa, Mapolres Purbalingga pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 dipimpin langsung Kapolres Purbalingga KPP Anita Indastianingrum serta dihadiri pejabat utama Polres, para Kapolsek dan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik hingga Konghucu. Adapun acara silaturahmi ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kemudahan dan kelancaran tugas bagi Polri sebagai abdi negara sekaligus mendoakan kemakmuran masyarakat Purbalingga. Diharapkan melalui kegiatan ini Polri semakin kuat terlahir batin dan mengayomi, melayani serta melindungi masyarakat secara harmonis. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan aplikasi elektronik santunan kematian e-Sankem untuk mempermudah masyarakat mengajukan bantuan secara daring secara lebih cepat, mudah dan transparan. Peluncuran inovasi digital ini dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wulujeng, dalam rangka acara penyaluran bantuan sosial bersama Yayasan Al-Fatihah pada Kamis 25 Juni 2026. Selain peresmian aplikasi untuk memangkas birokrasi bagi keluarga duka, kegiatan ini juga diintegrasikan dengan pembagian uang saku, paket sembako dan buku ikro kepada 1.000 anak yatim piatu dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan sosial warga Kota Semarang. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Semarang. Selamat pagi, kami ucapkan untuk panjenengan semuanya ya, yang baru saja bergabung, yang baru saja tune in, yang baru saja mendengarkan Perempat RRI Semarang pagi hari ini, atau sudah ada yang mulai mendengarkan sejak hikmah pagi tadi ya. Sejak kapan pun mendengarkan Perempat RRI Semarang, selalu kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan panjenengan semua, Kak Mas Bayu, untuk Perempat RRI Semarang, dan menemani Kak Mas Bayu semuanya beraktivitas di hari ini. Perekam acara juga sudah kami sajikan, sudah kami siapkan untuk menemani Kang Mas Mbak Ayu. Dan baru ada yang baru bangun mungkin. Jam 6 lebih seperempat ke baru bangun begitu ya. Tidak apa-apa kalau memang malamnya banyak aktivitas lemburan begitu ya. Bangun agak siang sedikit ini menjadi sebuah permakluman. Tapi ketika kita bisa setiap hari membiasakan untuk bangun lebih awal, bangun subuh begitu, Kak Mas Bayu, ini justru akan mendatangkan manfaat yang lebih untuk kita. Nah, apa sih sebetulnya manfaat kita bangun pagi atau amat pagi justru ya, di kala belum subuh kita sudah bangun, ternyata walaupun berat untuk bangun karena masih ngantuk dan sebagainya, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa bangun subuh atau bangun lebih awal begitu. Yang pertama tentu ini bisa meningkatkan kesehatan mental kita, karena dipercaya tidak, Kak Mas Bayu, suasana pagi yang masih segar, masih tenang begitu, ini akan membantu menurunkan tingkat kecemasan dan membuat mood kita menjadi lebih stabil dan bahagia sepanjang hari. Bisa dicoba ketika kita bangun lebih awal begitu ya, dan kita punya waktu optimal atau waktu yang lebih panjang untuk berolahraga. Ketika kita punya kebiasaan olahraga pagi, stretching ataupun jogging dan sebagainya, ini kita punya spare waktu yang lebih banyak ketika kita bangun subuh, katakan jam 4 atau jam setengah 4 begitu ya, kita masih punya waktu yang cukup untuk berolahraga yang optimal. Kemudian ini juga bisa meningkatkan produktivitas kita, karena ketika kita bangun lebih pagi, tentunya persiapan kita juga lebih panjang, dan juga pikiran kita juga menjadi lebih jernih, agar kemudian ketika kita memulai pekerjaan ini, kita bisa lebih berkonsentrasi menjalankan pekerjaan kita. Kemudian dipercaya atau tidak, ini bisa menjaga kesehatan kulit begitu ya, karena bangun subuh ini memberi waktu kita untuk melakukan perawatan kulit dan menikmati paparan sinar matahari yang kaya vitamin D. Sebut saja kalau orang jauh bilang DD begitu ya, karena matahari pagi itu memang dipercaya sehat begitu, Kang Mas Bayu. Jadi kita punya kesempatan untuk kemudian menjaga kesehatan kulit kita, dan tentu saja yang ini sering terjadi di antara kita adalah mencegah stres karena terburu-buru. Ketika kita bangun kesiangan, ketika kita bangun mepet, ini pasti kita akan terburu-buru dalam menyiapkan segala hal, menjalani rutinitas harian kita. Sehingga ketika kita bangun lebih awal, ini kita akan dengan mudah untuk mencegah stres karena kita terburu-buru dalam beraktivitas. Tampaknya berat memulai aktivitas seperti itu ya, atau kebiasaan seperti itu, tapi ketika ini sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan, ini akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk menjalankannya. Adakah Mas Bayu yang kemudian setiap hari sudah bangun subuh? Coba kirim pada kami komentar panjenengan, apa sih manfaat bangun subuh untuk panjenengan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gondorugem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

Anda masih mendengarkan kami di Geliat Pagi Pro Materi Semarang, sahabat budaya. Dan sampai jam berapa sih biasanya udara pagi atau udara segar bisa kita nikmati di kala pagi hari? Biasanya sebelum banyak lalu-lalang kendaraan begitu ya, sampai jam 6 mungkin maksimal masih bisa kita nikmati udara segar di pagi hari. Kalau di perkotaan mungkin tidak sampai jam segitu, Kang Mas Bayu ya. Mungkin jam 5 gitu masih bisa kita rasakan. Tapi kalau di pedesaan bahkan sampai jam 6, jam 7 masih bisa kita rasakan. Nah, segarnya udara pagi, segarnya udara ketika kita bangun di pagi hari, sebaiknya jangan dikontaminasi dengan, mohon maaf nih, mungkin banyak yang masih merokok begitu ya. Tapi jika pagi hari usahakan jangan kemudian terkontaminasi dengan asap rokok ataupun asap-asap pembakaran yang lainnya dulu, terlebih asap rokok, Kak Mas Bayu ya. Terutama ini yang beraktivitas di pagi hari, sebisa mungkin kurangi untuk mengkonsumsi rokok agar udara segar juga bisa kita nikmati. Orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati udara segar lebih banyak. Dan yang perlu menjadi catatan ini adalah masih banyak yang kemudian merokok atau mempunyai kebiasaan merokok sambil berkendara. Nah, ini yang perlu jadi catatan, sahabat budaya. Bukan berarti kemudian setiap orang dilarang untuk merokok, tidak. Tapi kemudian ini ada bahaya lain yang bisa ditimbulkan ketika merokok di kala berkendara. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri, ketika kita merokok sambil berkendara ini bisa menurunkan konsentrasi atau terdistraksi ketika kita berkendara, karena aktivitas menyalakan rokok, kemudian membuang abu dan juga memegang rokok ini juga bisa mengalihkan fokus kita dari jalanan begitu ya, dan memperlambat reaksi kita ketika terjadi suasana darurat di kala kita berkendara. Kemudian membahayakan pengendara lain, terlebih yang menggunakan sepeda motor, walaupun orang di belakang kita sudah pakai helm, kadang-kadang masih bisa masuk itu abu ataupun rokok yang tertiup angin begitu ya. Sehingga sebisa mungkin ya, kalau memang ada yang punya kebiasaan merokok, merokoklah di tempat yang aman, yang tidak mengganggu orang lain begitu ya. Terlebih di jalanan sebisa mungkin dihindari untuk kemudian melakukan hal tersebut. Resiko kebakaran ini juga bisa terjadi, apalagi di tengah musim kemarau saat ini, ketika kita membuang untuk rokok sembarangan ketika berkendara dan kemudian terkena rerumputan yang kering begitu ya, atau bahan-bahan yang mudah terbakar, ini justru juga berbahaya dan bisa menyebabkan kebakaran. Baiknya kebakaran lahan ketika musim kemarau ini juga, selain karena faktor cuaca, juga karena mungkin ada puntung rokok yang terbuang secara tidak sengaja seperti itu. Dan kemudian sebetulnya ada sanksi pidana atau sanksi hukum, Kang Mas Bayu ya, di mana merokok sambil berkendara ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan kemudian peraturan ini yang harusnya ditegakkan, karena memang jalan raya adalah hak bagi semua pemakai jalan, sehingga saling menghormati dan juga saling bertoleransi sesama pengguna jalan ini juga diperlukan, agar semua pemakai jalan, semua pengendara juga bisa menikmati dan juga berkendara dengan nyaman. Oleh karena itu, punya kebiasaan merokok ini memang hak setiap orang, tapi menghormati orang lain dan juga menjaga orang lain dari bahaya ketika kita merokok ini juga menjadi perhatian yang juga harus kita pikirkan.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut senyum.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja. Serius.